0: Itu milik kita.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Setelah tadi menemani sahabat Muadz kalian dalam program acara Kuat Islam yang semoga bisa menjadi pengingat dan menemani langkah kita di pagi hari ini, selanjutnya kita akan beralih ke program acara Info Dunia Islam. Dan kita akan mendengarkan bersama itu kabar terbaru yang perlu tentunya kita ketahui. Berbagai peristiwa terjadi baik dari dalam negeri maupun dari berbagai penjuru dunia akan kami sajikan di ruang dengar sahabat Muadz sekalian. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
2: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengan Anda berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
2: Pemerintah Kota Kendari siapkan 500 juta untuk beasiswa mahasiswa jenjang D3 hingga S3. Kementerian Dalam Negeri perkuat penanganan pasca gempa Nusa Tenggara Timur, dorong kolaborasi daerah. Arab Saudi tegaskan komitmen aktifkan perjanjian pertahanan Makkah. Mahkamah Agung India bahas status Rohingya, pengungsi atau imigran ilegal. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, demikianlah headline news Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita selengkapnya.
3: Info Dunia Islam.
2: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri, dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Kendari siapkan 500 juta rupiah untuk beasiswa mahasiswa D3 hingga S3. Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk program beasiswa mahasiswa pada tahun 2026. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa mulai dari jenjang diploma 3 dan diploma 4 sarjana, magister, hingga program doktor. Program tersebut diberi nama Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Kendari Semakin Maju. Saat ini pemerintah Kota Kendari masih mempersiapkan proses penerimaan, mulai dari pengaturan persyaratan, mekanisme pendaftaran hingga besaran bantuan, semua telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2026. Pemerintah Kota Kendari memastikan seluruh proses dilakukan secara tertib dan transparan. Tahapannya meliputi persiapan anggaran, pengumuman kepada masyarakat, penerimaan proposal, verifikasi, hingga penetapan penerima beasiswa. Dari total anggaran 500 juta rupiah, beasiswa tersebut ditargetkan diberikan kepada 85 mahasiswa. Dengan rincian, sebanyak 50 mahasiswa untuk jenjang diploma 3, diploma 4, dan sarjana. Kemudian, 20 mahasiswa untuk jenjang magister atau strata 2, sementara 15 mahasiswa lainnya untuk jenjang doktor atau strata 3. Pemerintah Kota Kendari menjelaskan bahwa program ini ditujukan khusus bagi mahasiswa umum. Dan program tersebut berbeda dengan beasiswa untuk pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maupun beasiswa bagi pegawai. Ada sejumlah persyaratan yang kemudian harus dipenuhi oleh calon penerima. Salah satunya, perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan harus memiliki nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Kendari. Artinya, sahabat muat dimanapun Anda berada, mahasiswa dari perguruan tinggi yang belum memiliki kerjasama kelembagaan dengan pemerintah Kota Kendari tidak dapat menerima beasiswa ini. Untuk kategori penerima, beasiswa dibagi menjadi 3. Pertama, kategori prestasi akademik dengan syarat indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,50. Kedua, kategori mahasiswa tidak mampu dengan syarat IPK minimal 2,75. Untuk kategori ini, calon penerima harus melampirkan surat keterangan tidak mampu atau dokumen program keluarga harapan. Ketiga, kategori prestasi non-akademik. Kategori ini ditujukan bagi mahasiswa yang pernah meraih juara pertama, kedua, atau ketiga dalam kompetisi tingkat kota provinsi hingga internasional. Selain itu, terdapat juga persyaratan umum lainnya, yaitu calon penerima harus memiliki kartu tanda penduduk Kota Kendari dan berstatus sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Calon penerima juga tidak dibolehkan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, bukan anggota partai atau calon anggota legislatif, serta tidak sedang menjalani sanksi pidana. Dan untuk batas usia mahasiswa jenjang diploma 4, maksimal berusia 27 tahun. Sementara untuk jenjang magister, maksimal 45 tahun. Dan jenjang doktor, maksimal 50 tahun. Beasiswa ini juga tidak diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi kedinasan, mahasiswa yang sedang cuti, maupun mahasiswa yang sudah menerima beasiswa dari sumber lain. Pemerintah Kota Kendari juga menegaskan orang tua yang berstatus sebagai aparatur sipil atau ASN tidak otomatis membuat anaknya tidak bisa mendapatkan beasiswa. Selain mahasiswa tersebut memenuhi seluruh persyaratan dan mahasiswa yang bersangkutan bukan berstatus sebagai ASN, maka tetap mendapatkan jatah untuk dapat mendaftar. Melalui program ini, pemerintah Kota Kendari berharap semakin banyak masyarakat yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selain membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dan membantu mereka menyelesaikan pendidikan. Demikianlah informasi mengenai program beasiswa dari pemerintah Kota Kendari untuk mahasiswa jenjang diploma hingga doktor. Beralih ke berita berikutnya. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara, Satuan Tugas Kekeringan salurkan air ke persawahan di Kendari. Upaya mengatasi krisis air di areal persawahan dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Satuan Tugas atau Satgas Kekeringan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menerjunkan 2 unit mobil pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air di area persawahan yang terdampak kekeringan. Mobil pompa tersebut memiliki kapasitas sekitar 250 liter air per detik. Air pompa dari aliran Sungai Wanggu kemudian dialirkan menuju area persawahan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran air ke 4 titik yang mengalami krisis air. Total area persawahan yang mendapatkan penanganan mencapai sekitar 150 hektar. Salah satu lokasi yang mendapatkan bantuan adalah area persawahan Amohalo, Kota Kendari. Petugas Satgas Kekeringan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, terlihat memeriksa selang dan memastikan aliran air dapat mencapai area persawahan. Para petani juga turut membantu mengarahkan aliran air dari mobil pompa menuju lahan persawahan. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi kekurangan air di lahan pertanian akibat kondisi kekeringan. Demikianlah informasi mengenai upaya penanganan krisis air di persawahan di Kota Kendari. Dan beralih ke berita berikutnya. Kementerian Dalam Negeri perkuat penanganan pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari republika.co.id. Kementerian Dalam Negeri memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur. Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pemerintah daerah lain untuk ikut membantu penanganan bencana tersebut. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian sebelumnya turun langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan penanganan di lapangan. Dalam kunjungannya, Menteri Dalam Negeri meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai langkah penanganan serta pemulihan. Di Kabupaten Manggarai Timur, Kementerian Dalam Negeri memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan uang kepada ahli waris korban meninggal dunia, 2 unit generator set atau genset, 10 tempat tidur lipat, serta dukungan untuk 2 desa yang terdampak gempa. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan di posko penanganan bencana. Selain bantuan langsung, pemerintah juga mempercepat pendapatan atau pendataan kondisi masyarakat dan kerusakan akibat gempa. Data yang akurat diperlukan untuk menentukan kebutuhan bantuan serta menjadi dasar dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerjasama sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. Dukungan juga datang dari sejumlah pemerintah daerah di luar Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Maluku, Jawa Timur, Bali turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Bantuan dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Selain bantuan berupa kebutuhan fisik, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga membantu masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat gempa. Tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diturunkan ke sejumlah kabupaten yang terdampak untuk membantu mempercepat pemulihan administrasi kependudukan masyarakat. Pemerintah berharap kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan setelah gempa di Nusa Tenggara Timur. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, demikianlah berita-berita dari dalam negeri yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair.
6: seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra
6: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
5: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
6: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra.
6: Kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Info Dunia Islam.
2: Masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari dalam program acara Info Dunia Islam menemani waktu pagi. Sahabat semua sekalian, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri. Dikutip dari kantor berita minanews.com, Arab Saudi tegaskan komitmen aktifkan perjanjian pertahanan Makkah. Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan perjanjian pertahanan Makkah bersama Turki dan Pakistan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, dalam perkembangan terbaru mengenai kerjasama pertahanan ketiga negara. Perjanjian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Melalui kerjasama tersebut, ketiga negara berupaya meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa kerjasama pertahanan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan Turki dan Pakistan. Perjanjian pertahanan Makkah juga menjadi perhatian karena melibatkan tiga negara Muslim yang memiliki hubungan strategis di bidang politik, keamanan, dan pertahanan. Dengan adanya komitmen untuk mengaktifkan perjanjian tersebut, kerjasama antara ketiga negara diharapkan semakin kuat dan dapat memberikan kontribusi terhadap keamanan kawasan. Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, menegaskan bahwa Arab Saudi bersama Turki dan Pakistan akan terus memperkuat hubungan dan kerjasama pertahanan di antara ketiga negara. Demikianlah informasi dari perkembangan kerjasama pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Kita beralih ke berita berikutnya. Mahkamah Agung India bahas status Rohingya, pengungsi atau imigran ilegal. Dikutip dari minanews.com, Mahkamah Agung India kembali membahas persoalan status warga Rohingya yang berada di negara tersebut. Persoalan yang menjadi perhatian adalah apakah warga Rohingya yang berada di India harus dipandang sebagai pengungsi yang membutuhkan perlindungan atau sebagai imigran yang masuk dan tinggal secara ilegal. Rohingya merupakan kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan berasal dari Myanmar. Banyak warga Rohingya meninggalkan Myanmar karena konflik dan kekerasan, kemudian mencari perlindungan di negara-negara lain termasuk India. Pemerintah India selama ini memiliki pandangan bahwa sebagian warga Rohingya berada di India tanpa dokumen resmi. Karena itu, pemerintah India menyebut mereka sebagai imigran ilegal dan mempertimbangkan pemulangan atau deportasi. Namun persoalan tersebut menjadi rumit karena sebagian warga Rohingya menganggap mereka sebagai pengungsi yang melarikan diri dari kondisi yang tidak aman di Myanmar. Mahkamah Agung India kemudian menjadi salah satu lembaga yang membahas persoalan tersebut, terutama berkaitan dengan hak warga Rohingya dan kewenangan pemerintah dalam melakukan deportasi. India sendiri bukan negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951 dan Protokol tahun 1667. Maksud kami 1967. India juga belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan pengungsi secara menyeluruh. Karena itu, status warga Rohingya di India selama ini banyak ditentukan berdasarkan hukum dan kebijakan dalam negeri India. Persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap orang yang menghadapi resiko jika dipulangkan ke negara asalnya. Sebelumnya, persoalan deportasi warga Rohingya dari India juga telah beberapa kali menjadi perhatian Mahkamah Agung India. Perdebatan mengenai status Rohingya bukan hanya menyangkut persoalan imigrasi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, keamanan, dan hak asasi manusia. Bagi pemerintah India, pengawasan terhadap orang asing dan imigrasi ilegal merupakan bagian dari kewenangan negara. Sementara dari sisi kemanusiaan, terdapat kekhawatiran bahwa pemulangan warga Rohingya ke tempat yang masih tidak aman dapat menimbulkan resiko bagi keselamatan mereka. Karena itu pembahasan di Mahkamah Agung India menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah India menangani warga Rohingya yang berada di wilayah tersebut. Demikianlah informasi mengenai perkembangan persoalan status warga Rohingya di India. Selanjutnya kita beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.com, Israel paksakan kurikulum Yudaisasi di sekolah-sekolah Palestina. Upaya penerapan kurikulum pendidikan Israel di sekolah-sekolah Palestina kembali menjadi sorotan. Gerakan perlawanan Islam Hamas memperingatkan adanya upaya Israel untuk memaksakan kurikulum pendidikan Israel kepada sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki. Menurut Hamas, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengubah identitas karakter pendidikan masyarakat Palestina di wilayah tersebut. Hamas menilai pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari identitas masyarakat Palestina. Karena itu, perubahan kurikulum dinilai tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyangkut identitas sejarah dan budaya masyarakat Palestina. Dalam laporan tersebut, Hamas juga memperingatkan bahwa penerapan kurikulum Israel dapat menghilangkan materi-materi yang berkaitan dengan sejarah dan identitas Palestina, kemudian menggantinya dengan materi yang sesuai dengan narasi pendidikan Israel. Hamas menyuruhkan kepada masyarakat Palestina, lembaga pendidikan, serta berbagai pihak terkait untuk menolak kebijakan tersebut dan mempertahankan identitas pendidikan Palestina. Persoalan kurikulum menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai status dan identitas Yerusalem Timur. Israel menguasai Yerusalem Timur sejak perang tahun 1967 dan kemudian menyatakan seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun, status Yerusalem Timur tetap menjadi persoalan yang dipersengketakan di tingkat internasional. Pemerintah Israel selama ini menjalankan berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat Palestina di Yerusalem Timur, termasuk dalam bidang pendidikan. Sementara itu, pihak Palestina menilai kebijakan-kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya mengubah identitas wilayah dan mengurangi keberadaan serta karakter Palestina di Yerusalem Timur. Hamas dalam pernyataannya meminta adanya perhatian dan tekanan dari masyarakat internasional terhadap kebijakan yang dinilai dapat mengancam identitas pendidikan masyarakat Palestina. Demikianlah informasi mengenai perkembangan pendidikan di Yerusalem Timur dan perdebatan mengenai penerapan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, demikianlah berita-berita yang dapat kami hadirkan di ruang dengan Anda, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di Radio Mo'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai jumpa dalam kesempatan program Info Dunia Islam lainnya, bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Mo'adz sekalian setiap hari, setiap pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mo'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Radio Mo'adz bin Jabal.
11: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
12: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

0: Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu? Yang dimaksud dengan salafiyah itu?
10: Apa yang dimaksud dengan salafi?
11: Salafus Saleh, tiga generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini salafus saleh.
9: Yang namanya salaf itu para sahabat,
11: bukan kita salafus saleh. Kalau kita mau mengikuti mereka berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
9: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Qur'an wa sunnah menurut pemahaman salaf.
11: Salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, manhaj salaf, manhaj salaf.
12: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwakan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf
2: mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Jumaat Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM
3: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dan bersama-sama kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan Ensiklopedia Islam di pagi hari ini kita akan masuk di serial Adab Muslim, di mana kita akan mengetahui 5 adab at-tasmiyah, yaitu memberi nama. Seorang Muslim hendaknya mengetahui sebagian adab dalam memilih nama dan kunyah, nama panggilan atau julukan, gelar, dan lain sebagainya. Memberi nama yang baik termasuk kebaikan orang tua yang diberikan kepada anak. Bahkan terkadang muncul berbagai problema dalam hidup seseorang dikarenakan nama yang ia sandang atau karena nama yang ia berikan kepada seseorang. Oleh karena itu sangat baik jika kita memperhatikan beberapa adab yang berkaitan dengan memberi nama ini, sahabat Mu'adz. Yang pertama, berkaitan dengan adab memberi nama, yaitu memberikan nama pada usia 7 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi'akikatih tudbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma." Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Kemudian, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, adab selanjutnya berkaitan dengan nama ini adalah ketika sudah diberi atau berada di hari ketujuh, pada hari akikah, diberi nama, hendaknya kita memberi nama atau memilih nama yang baik. Di antara nama yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang tercantum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Demikian juga nama baik lainnya seperti Muhammad, Ahmad, Mahmud, Abdurrahman, dan lain-lain. Mendapat nama yang baik merupakan salah satu hak anak terhadap orang tuanya. Hal ini juga termasuk perlakuan baik orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memberi nama yang baik sehingga kemudian jangan sampai nama tersebut menjadi aib bagi si anak. Nah, setelah memilih nama yang baik, ya, perhatikan juga untuk memilih nama yang Islami. Jadi orang tua harus memilih nama untuk anaknya dengan nama Islami yang menunjukkan identitas keislamannya. Jangan sampai kemudian orang tua menamakan anaknya dengan nama-nama orang-orang kafir atau dengan nama-nama yang menyerupai nama mereka. Kita lihat di negara Islam, kaum muslimin memiliki nama Simon atau Khawri, nama-nama dewa Mesir kuno seperti Osiris, ya, Hasbus, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang paling utama dan wajib adalah kita sebagai orang tua hendaknya memilih nama-nama yang Islami. Yang ini tentunya menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang Muslim. Jangan memberikan nama yang justru bertentangan dengan identitas dirinya sebagai Muslim. Seperti misalkan nama-nama dewa, ya dewa Yunani kuno, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang keempat, sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak memberikan nama yang terlarang. Di antara nama yang terlarang, ialah kita memberikan nama sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "La in ishtu insyaallahu la an hayanna ayyusamma rubahun wa nujihun wa aflahu wa nafi'un wa yasarun." Jika umurku panjang dan aku melarang seseorang dinamai dengan nama Robah atau Arak, kemudian Najih yang sabar, kemudian Aflah yang beruntung, kemudian Nafi yang bermanfaat, dan Yasar kemudahan. Demikian juga Nabi SAW pernah melarang empat nama, yakni Aflah, Yasar, ya, kemudian Nafi dan Robah. Kemudian, sahabat teman dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW telah menjelaskan sebab terlarangnya nama-nama tersebut dengan sabda beliau. Sebab, jika kamu bertanya apakah di sana ada dia kemudahan, dan ternyata memang tidak ada makna, dia akan menjawab, tidak ada kemudahan. Di antara perkara yang termasuk dalam bab ini adalah nama-nama yang mengandung makna kesombongan, keangkuhan, dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertera dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang diberi nama Malikal Amlak, raja di raja. Sesungguhnya tiada penguasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga nama Syahin Shah, raja di raja Persia. Atau kemudian juga hakim para hakim, atau yang bernama Fir'aun dan lain-lain sebagainya. Maka ini semua termasuk nama-nama yang tidak seharusnya kita berikan kepada anak-anak atau orang yang akan diberi nama. Kemudian, sahabat semua dimanapun Anda berada, adab terakhir yang akan kita pelajari di kesempatan pagi hari ini adalah seputar nama, yaitu tidak memberikan nama yang buruk. Nah, di antara nama yang buruk ialah kita memberinya dengan nama-nama hewan, ya. Misalkan kalb atau kalbun, ya, atau kilab atau jumrah misalkan, ya. Jumrah itu kerikil, dan nama-nama buruk lainnya. Nah, sebagian orang ada yang memberi nama hewan, ya, atau mungkin seperti misalkan gurab, burung gagak artinya, dan seterusnya. Nama seperti ini tidak berdasarkan petunjuk agama Islam dan tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi nama-nama buruk tersebut menjadi sebab munculnya kemudian kesulitan dan problematika bagi seseorang yang diberi nama itu di masa hidupnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya sahabat mas dimanapun Anda berada untuk kita menjauhkan gelar-gelar nama-nama yang tidak islami seperti Beg, Pasha, Afandi, ya, kemudian dan lain sebagainya. Sebab gelar ini akan menanamkan perasaan angkuh misalkan atau kagum pemiliknya. Dan juga tentunya bahkan kalau nama-nama jelek, ya, diberikan misalkan tadi nama-nama hewan, maka tentunya pemilik nama, orang yang diberikan nama ini, bisa jadi dia akan mengalami problematika di kehidupannya, kesusahan, kesulitan. Entah mungkin dia dibully misalkan, ya, jadi bahan bulian, bahan gangguan dari orang lain ya. Kemudian ini juga menjadi doa tentunya bagi dirinya sendiri. Maka tentu sebaiknya kita menghindari nama-nama atau tidak memberikan nama-nama yang buruk, apalagi nama-nama yang mengandung makna yang tidak seharusnya. Seperti tadi yaitu Syahin Syah, yaitu raja di raja. Atau mungkin Malikal Amlak, raja di raja. Dan tentunya sesungguhnya tiada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, demikianlah 5 adab yang perlu kita ketahui di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedi Islam berupa atau serial Adab At-Tasmiyah, memberi nama. Yaitu hendaknya kita memberi nama pada usia 7 hari, kemudian juga kita memilih nama yang baik. Di antara nama yang baik yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian memilih nama yang Islami karena nama tentunya menjadi identitas dirinya. Kalau misalkan namanya nama yang Islami ya, yang umum diketahui oleh masyarakat Muslim, seperti misalkan nama dari para sahabat, kemudian juga nama seperti Muhammad, Ahmad, Mahmud, Abdurrahman, dan lain sebagainya, maka ini tentunya akan menunjukkan identitas dirinya. Nah, sebaliknya, misalkan kita mengambil dari nama-nama orang kafir, maka justru ini tentunya akan tidak sebanding atau tidak menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang Muslim. Tentunya juga yang terakhir tadi, tidak memberikan nama yang buruk. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat sekalian program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. Radio Muad bin Jabal.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mikau, Pak. Kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
9: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
8: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
9: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan.
10: Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
11: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
12: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
11: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
12: Ajar, Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
11: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
13: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian, tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله أيها الإخوة وأخوات في الله ما شاء الله هني padat sekali masjidnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilm yang bisa menjadi salah satu sebab dipermudahnya perjalanan kita menggapai jannahnya. Allahumma amin. Topik pembahasan kita malam ini adalah berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadits Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi an Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala innamal a'malu binniyyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal a'malu binniyyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu

al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan dan ucapan itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Insyaallah hadis inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita. Kita akan belajar tentang niat. Kenapa kita perlu belajar tentang niat, ayuhal ikhwah? Karena niat ini sangat besar pengaruhnya bagi amal kita. Innamal a'mal bin niyat. Innama itu adatul hasr, ungkapan yang fungsinya untuk membatasi pengertian sesuatu. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Diterimanya atau ditolaknya suatu amal, sah atau tidaknya, berpahala ataukah tidak, statusnya wajib atau sunnah atau sekedar mubah, ataukah menjadi haram. Seseorang dianggap muwahhid ataukah musyrik juga dipengaruhi oleh niat. Hadis ini kata Imam Syafi'i, yadkhul fi 70 baban min abwabil fiqh. Masuk dalam 70 bab fikih. Dan 70 di sini bukan berarti untuk membatasi, yakni yadkhul fi jami' abwabil fiqh. Dalam semua bab fikih hadis ini masuk menjadi pokok bahasan di sana. Di samping itu pembahasan tentang niat akan menjadikan kebiasaan seseorang itu bisa bernilai ibadah. Dan sebaliknya, karena salah dalam memposisikan niat, ibadah seseorang hanya dianggap sebagai kebiasaan. Nah, agar lebih sistematis, saya akan bahas secara kasus per kasus ya. Yang pertama, apa faedah dari apakah niat itu sendiri? Mahyan niyah, apa itu niat? Apa yang antum ketahui tentang niat? Hah? Keinginan. Ada yang lain? Sekedar menginginkan sudah sah dianggap sebagai niat? Belum. Berarti sekedar keinginan itu belum dianggap sebagai niat. Kalau cuma keinginan ya, hasrat, rencana, itu belum. An-niyyah hiya azmul qalb. Tekad. Ini keinginan yang kuat, bukan cuma keinginan, tapi keinginan yang kuat. Itu yang dimaksud dengan niyyah. Jadi sekedar hadithun nafs itu belum. Sekedar sesuatu yang terbetik dalam hati ya. Bisikan-bisikan dalam hati itu belum dianggap sebagai niat. Kalau sudah menjadi tekad ya, azimah, itu baru layak dikategorikan sebagai niat. Tayyib. Ada beberapa masalah terkait dengan niat. Yang pertama, faedahnya apa sih niat? Tadi sudah saya singgung sedikit. Faedah niat itu banyak. Salah satunya apa misalnya? Hah? Ada orang hari Jumat ya, dia mandi. Yang satu niatnya cuma ingin seger-seger. Yang satu lagi karena semalam dia junub, diniatin mandi junub. Mandinya sama persis caranya, jumlah air yang dia habiskan juga sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Yang satu lagi dia mandi ingin mandi Jumat, sunnah mandi Jumat. Apa yang membedakan status mandi mereka masing-masing? Niatnya. Apa yang bisa antum simpulkan dari sini? Fungsi niat apa berarti? Membedakan? Hah? Antara ibadah dan kebiasaan. Seperti yang mana? Yang ibadah yang mana? Seperti apa misalnya yang ibadah? Dari tiga jenis mandi itu yang ibadah yang mana? Junub sama sunnah Jumat. Kalau yang kebiasaan, yang seger-seger aja. Itu salah satunya. Salah duanya, maksudnya fungsi ya atau faedah yang kedua?
membiarkan

membedakan antara ibadah dengan adah atau kebiasaan. Yang kedua, mandi junub apa hukumnya? Wajib. Mandi Jumat sunnah. Berarti membedakan tingkatan ibadah antara yang wajib dengan yang sunnah. Bahkan juga bisa niat itu menjadikan sesuatu ini antara dia dapat pahala atau haram. Ada orang membayar 1 juta rupiah niatnya untuk nyumbang buat AC. Hukumnya AC masjid. Kan antum tadi sedang promosi AC kan? Kalau mubah enggak usah deh. Hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Ada lagi yang nyumbang 1 juta niatnya untuk nyuap. Hukumnya haram. Ya. Ada lagi yang membayar 1 juta niatnya zakat. Zakat mal, hukumnya wajib. Membedakan antara ibadah dengan adah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, membedakan juga dalam hal muamalah. Bayar itu kan muamalah. Yang ini nyuap haram. Yang ini ngasih apa sedekah dapat pahala. Yang itu membayar zakat atau membayar fidyah atau kafarah wajib. Alhamdulillah. Ada juga niat yang tujuannya bukan berkaitan dengan amal, tapi siapa yang dia tuju dengan amal. Ini biasanya niat yang dibahas oleh ulama akidah. Kalau ditujukan kepada Allah, statusnya ibadah, amal soleh. Ditujukan untuk selain Allah, syirk. Baik. Jadi faedah niat itu dari beberapa sisi tadi. Berikutnya hukumnya apa niat itu? Apakah niat dipersyaratkan untuk semua hal ataukah ada hal-hal perbuatan atau ucapan yang niat itu berperan di situ dan menjadi syarat agar dia dianggap sah? Dan ataukah ada ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan lain yang niat tidak harus menjadi syarat di situ? Nah, ini ada perinciannya. Jadi innamal a'malu binniyat itu kaidah kulliyah aghlabiyah. Ada kala 1-2 kasus niat di sini tidak ada pengaruhnya. Aneh ya? Ada. Saya akan jelaskan dengan contoh supaya antum lebih paham. Yang pertama, ada hal-hal yang niat itu menjadi syarat. Menjadi syarat di situ. Contohnya adalah dalam hal-hal yang sifatnya ibadah yang kita diperintahkan untuk mewujudkannya, untuk melakukannya. Ya, ibadah dalam pengertian sesuatu yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, mewujudkannya. Ini perlu niat. Seperti mandi janabah, toharoh ya. Bab toharoh itu bisa wudu, bisa tayamum, bisa mandi. Nah, mandi ini beda-beda. Ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib. Ada mandi yang mubah. Ya. Nah, ibadah-ibadah seperti ini mutlak yang namanya niat itu menjadi syarat. Berlaku di sini innamal a'malu binniyat. Kasus lain yang sekarang sifatnya ucapan. Kapan niat itu menentukan status ucapan? Yakni ketika ucapan ini terbagi menjadi dua, ucapan yang sharih dengan ucapan yang kinayat. Contohnya talak. Talak itu ada yang dengan lafaz yang sharih, yang tegas, tidak punya penafsiran lain selain talak, selain mencerai. Contoh, kalau bahasa Arab, talaqtuki, anti taliqun. Kamu saya talak,
saya ceraikan kamu, jatuh talak kepadamu. Ini sharih. Ada yang namanya kinayah, sindiran. Contohnya, pulanglah kamu ke rumah orang tua, keluar kamu dari sini. Ya. Saya tidak mau lagi sama kamu, pergi sana. Nah, ini yahtamil, ada kemungkinan maksudnya dia menjatuhkan talak, atau maksudnya dia ngusir aja, suruh keluar aja, tapi nggak ditalak, ada kemungkinan. Nah, ketika lafadz yang digunakan adalah lafadz-lafadz kinayah, sindiran, maka niat di sini berperan. Kalau niatnya jatuhin talak, jatuh talak. Kalau niatnya tidak, ya tidak jatuh talak. Sebaliknya, ketika lafadznya sudah jelas, maka niat tidak ada pengaruhnya. Ada niat mencerai, enggak ada niat mencerai. Kalau dia bilang, kamu saya ceraikan, jatuh. Saya cuma main-main. Enggak bisa. Kamu saya talak. Dia enggak niat talak, cuma bercanda. Jatuh, hati-hati. Ya. Nah, jadi ada hal-hal di mana niat di sini dianggap tidak mempengaruhi hukum ucapan itu. Demikian juga memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak, misalnya dalam bahasa Arab, anta hurrun, engkau merdeka. Kepada budaknya dia bilang begitu, merdeka dia. Jadi sharih, ada niat gak ada niat berlaku di situ. Tapi ketika menggunakan kinayah, maka niat berperan. Ya, kalau sindiran dengan maksud menjatuhkan atau memerdekakan, ya merdeka. Kalau enggak, ya enggak. Taib. Jadi itu dua bentuk perbuatan, atau ya perbuatan termasuk ucapan, yang niat menjadi syarat di situ. Ada kalanya niat ini tidak dipersyaratkan, seperti ketika lafadznya sudah jelas. Ya, sudah jelas lafadznya, maka tidak berlaku lagi niat di sini. Ya, disikapi dengan zahir lafadznya. Yang kedua adalah ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya meninggalkan larangan. Sah enggak ketika seseorang meninggalkan larangan Allah, walaupun dia tidak punya niat khusus di situ? Ya. Orang yang tidak melakukan perbuatan haram, dia sah dinyatakan sebagai orang yang meninggalkan perbuatan haram. Secara zahir dia dianggap meninggalkan perbuatan haram. Ya. Jadi tidak harus ada niat khusus baru dia sah dianggap meninggalkan perbuatan haram. Enggak harus seperti itu. Kalau sekedar sah atau tidaknya. Tapi kalau pertanyaannya, dia dapat pahala enggak kira-kira dengan meninggalkan perbuatan haramnya ini, maka ini perlu niat. Ya. Kalau pertanyaannya dapat pahala apa enggak, maka pahala itu mau tidak mau harus didahului oleh niat. Ya. Nah, jadi dalam meninggalkan sesuatu atau dalam mewujudkan sesuatu yang syariat menyuruh kita terbebas darinya atau menjauhinya, maka tidak dipersyaratkan adanya niat khusus agar kita dianggap menjauhi perbuatan tersebut. Ini dikenal dengan at-turuk. Turuk jamak dari tark. Meninggalkan zina, meninggalkan pencurian, meninggalkan riba. Selama kita tidak berbuat, kita sudah dianggap meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan sesuatu yang sifatnya najis, walaupun enggak ada niatnya. Kalau bersih dari najis, ya sudah sah. Contoh, seseorang menggendong bayinya, kemudian bayinya yang sudah mulai makan, ya, tidak hanya nyusu, tapi sudah mulai mengonsumsi yang lain, pipis, kencing, mengenai pakaiannya. Najis kan?
pulang kehujanan, hujan deras, basah itu baju. Ya, sampai rumah dia cium sudah enggak ada bau kencing. Dia enggak ada niat untuk membersihkan air kencing itu dengan hujan, enggak ada. Tapi najisnya sudah hilang juga. Dipakai sholat boleh enggak? Boleh. Atau misal baju yang terkena najis itu dijemur. Kehujanan. Habis kehujanan panas terik kering, bersih dari bekas-bekas najis. Dipakai sholat sah. Dia enggak pernah berniat sedikit pun untuk membersihkan najis, karena najis itu tujuannya kita menjauhi saja. Selama dia sudah bersih dengan sendirinya, maka otomatis sudah sah. Taib. Waktunya niat itu kapan? Bagi hal-hal yang memang dipersyaratkan adanya niat, maka kapankah waktunya? Jawabnya sebelum. Sebelumnya ini jauh-jauh boleh enggak? Atau harus menjelang? Ya, ada sebagian ulama yang bahkan mengatakan istilahnya di awal ibadah itu dilakukan atau sesaat sebelumnya. Jadi enggak boleh terlalu jauh. Harus menjelang dilakukannya ibadah, karena niat merupakan syarat. Yang namanya syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sejak awal. Jadi enggak boleh kita memulai ibadah kecuali niat itu sudah hadir terlebih dahulu. Ada tekad yang kuat, ada kesadaran bahwa yang saya lakukan ini adalah ibadah ini. Ya. Masalah yang keempat adalah terkait dengan apa saja sih yang bisa merusak niat. Apa kira-kira yang bisa merusak niat? Yang bisa membatalkan niat itu apa? Adalah ketika seseorang melakukan salah satu dari tiga. Yang pertama, dia memutus niatnya. Batal. Ya. Misal orang sholat takbir, dapat satu rokaat atau dua rokaat, dia putus niatnya, niat sholatnya, maka batal. Begitu dia memutuskan niat, saat itu juga sholatnya batal. Ya, puasa juga gitu. Berbuka kurang 2 jam, kurang 3 jam, dia berniat untuk memutus puasanya. Ya, batal niat puasanya. Kalau niat puasanya batal, otomatis puasanya batal juga. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menganggap keragu-raguan atau taraddud dalam ibadah-ibadah tertentu, keragu-raguan dalam ibadah tertentu itu bisa merusak niat. Beda dengan yang pertama. Yang pertama dia putus, yakin sudah dia selesaikan sekarang. Ini enggak, ini ragu-ragu, lanjut enggak ya? Lanjut enggak ya? Ya, mungkin orang yang puasa, yang lupa enggak sahur tuh sering mengalami begitu itu. Ya, udah habis duhur, aduh, teler dia. Hawanya panas lagi, haus, lanjut enggak ya? Mau dibatalin, tanggung, dilanjut, berat. Sebagian ulama menganggap keragu-raguan seperti ini itu membatalkan niat. Sebagian ulama, ada yang mengatakan tidak membatalkan niat kecuali kalau dia melakukan pembatal. Mereka berdalih dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa digeser dengan keragu-raguan. Awalnya kan dia yakin mau puasa. Ya, niat puasanya awal sudah ada, yakin. Niat batalkan ya masih ragu. Maka yang diyakini ini tidak bisa digeser dengan yang masih diragukan. Namun ada yang mengatakan di sini keragu-raguan sudah bisa membatalkan puasa. Nah, cuman ada hal penting. Di mana kaidah al-yaqin la yazulu bisyak itu berlaku sebaliknya justru.
Asyakku yuzilul yakin. Kapan itu kira-kira? Hah? Kapan kira-kira keraguan-raguan itu bisa menggeser keyakinan? Kalau kita bicara bab akidah, hati-hati ya. Al-yakin la yazulu bisyak, ini hanya berlaku untuk ibadah. Kalau masalah akidah, sebaliknya malah yang berlaku. Contoh, awal dia mengimani keberadaan Allah, yakin dia. Masuk kampus belajar filsafat. Kaidah filsafat, pertama-tama tuh kita harus ragu dulu. Jangan percaya dulu, ragukan dulu. Setelah ketemu buktinya, baru boleh percaya. Jadi ragu dia, bener gak ya Allah ini ada? Ragu dia. Saat itu juga batal imannya. Tapi hati-hati ya. Dalilnya apa? Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman yang sebenar-benarnya hanyalah enggak ada selain mereka ya. Innama pakai adatul hasr lagi. Hanyalah mereka yang mengatakan kami percaya, atau mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu lagi setelah itu. Nah, jadi dalam masalah akidah, keragu-raguan itu membatalkan iman. Ragu, apa iya sih hari kiamat itu ada? Apa iya sih malaikat itu ada? Apa iya sih jannah itu ada? Mendustakan 100% tidak, percaya 100% juga tidak. Ini ragu namanya. Tidak sah imannya dia. Batal imannya. Kalau sebelumnya dia sudah pernah beriman, kalau dari dulu ragu-ragu terus, ya berarti dia belum pernah beriman. Jadi keraguan itu bisa merusak niat dalam hal-hal yang sifatnya akidah, bisa merusak keyakinan. Perusak niat yang ketiga adalah tekad kuat untuk memutus niat. Lain lagi ini. Yang pertama itu mutus sudah. Kalau yang ketiga ini, dia bertekad. Contohnya gini, dia sholat, misalnya bukan sholat ya, atau sholat lah, gak apa-apa. Sholat luhur, dapat satu rokaat, dia merasa nih kebelet nih. Saya tahan dulu, nanti kalau imamnya sudah tahiyat awal, baru saya mau batalkan. Nah, dia sudah punya rencana kuat, saya akan batalkan begitu imam selesai tahiyat awal. Sejak kapan sholatnya batal? Sejak dia berniat. Bukan sejak selesai melakukan apa yang dia rencanakan, tidak. Tadi dia sudah berazam di sini untuk memutuskan niatnya, maka ketika itulah batal sholatnya. Baik, masalah berikutnya adalah di mana tempatnya niat? Di mana jawabannya? Hati palisan. Yakin? Yakin gak antum? Oh ya, memang tempatnya di hati. Jadi lisan itu tidak menjadi standar benar salahnya niat. Walaupun dia mengklaim saya lillahi ta'ala lo, ya lisannya bilang gitu. Enggak tahu dalam hati dia meniat kenapa. Jadi yang jadi patokan adalah apa yang dia rencanakan dengan kuat dalam hatinya. Karena itulah niatnya di situ. Nah, ketika seseorang melafadzkan niatnya, kemudian tidak sesuai antara lafadz dengan hatinya. Contoh, bagi sebagian kalangan yang membaca melafadzkan niat sebelum sholat misalnya, bagaimana tuh niatnya? Usolli misalnya mau isya ya, sebagai imam, usolli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman Allahu Akbar. Padahal dia imam, ucapnya makmum, atau makmumnya yang di belakang keliru, ucapnya imaman padahal dia makmum. Apakah batal sholatnya? Enggak. Yang penting dalam hati dia sudah
sudah sadar saya ini makmum kok, atau imamnya saya ini mau ngimami. Jadi bukan di sini niat itu, tapi di sini. Nah, pertanyaannya perlu nggak dilafadzkan? Enggak. Yakin? Enggak perlu ya. Enggak perlu. Kenapa sih? Ribet. Ada yang lain? Apa? Bikin was-was gitu ya. Ada itu sebagian orang itu. Mau takbir aja bolak-balik dia. Salli fardal maghrib. Salli fardal isya arba'a raka'atin. Enggak jadi lagi, dibalikin lagi nih. Bolak-balik enggak takbir-takbir ini imam sudah hampir ruku. Lagian cobalah kita renungkan. Apa artinya usolli? Artinya apa? Saya mau salat fardhol maghrib misalnya. Salat fardu yang namanya salat maghrib. Thalatha raka'atin, tiga rakaat. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kalau makmum tambah makmuman. Apa yang dia sebutkan sepanjang ini? Dia menyebutkan sebagian syarat salat, yaitu mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kenapa enggak disebutkan semua syarat? Mutatahhiran nawiyan fi waqtiha misalnya itu. Dia menyebutkan juga sebagian keadaan, keterangan waktunya sholat, sholat maghrib. Gak sekalian tempatnya, fi masjid apa ini namanya, Baitul Ma'mur, fi Bekasi, fi Cikarang. Jadi ada faedahnya gak kira-kira? Masa ente gak tahu ente mau apa? Kalau kita gak tahu kita mau apa, aneh kan? Yang aneh lagi kita mau ngajarin Allah. Ya Allah, ana mau sholat nih ya Allah. Sholatnya sholat maghrib ya Allah ya. Sholat maghrib hukumnya fardu. Tiga rakaat, ngadep kiblat, saya jadi makmum. Emang Allah gak tahu ente mau apa? Gak sekalian jam sekian, menitnya sekian, harinya, tanggalnya. Qul atu'allimunallaha bidinikum, di akhir surat Al-Hujurat. Katakan, apa kalian mau ngajarin Allah tentang ritual agama kalian ini? Jangankan orang yang pelaku, kita ini loh, kita yang gak ngapa-ngapain. Misal nih, ada azan berkumandang, azan maghrib. Kita lihat dari rumah tetangga, tetangga kita keluar dengan baju koko, dengan sarung, dengan peci. Habis wudhu menuju masjid. Kira-kira mau ngapain dia? Mau sholat. 99% ini pasti mau sholat maghrib. Ini kita yang bukan pelakunya aja kita bisa tahu. Ya. Masa pelakunya masih apa pengumuman dulu mau sholat Taib. Jadi tidak ada faedahnya itu melafadzkan niat, karena Nabi juga tidak pernah sekalipun melafadzkan niat Seandainya itu penting, seandainya itu wajib, apalagi syarat, tidak mungkin Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang melafadzkan niat. Tidak mungkin para sahabat tidak meriwayatkan hal ini Taib. Nah, berangkat dari innamal a'mal bin niyat ini, ada beberapa kaidah yang menjadi turunannya. Ada yang sebagian menjadi syaratnya, ada yang menjadi perinciannya. Di antaranya adalah dalam bab akad, akad muamalah misalnya. Yang menjadi patokan itu yang terucap ataukah maksudnya? Halil ibrah bil alfaz wal mabani am bil maqasid wal maani. Ada dua pendapat di sini.
Sebagian ulama mengatakan patokannya itu adalah apa yang terucap, bukan maksudnya. Sebagian lagi sebaliknya, patokannya adalah apa maksudnya dia, bukan yang terucap. Contoh, ada orang mau jual beli, dia misalnya jual tisu ini ya, cuman dia bilangnya begini, saya hadiahkan tisu ini kepadamu seharga 10 ribu. Ngomongnya apa dia? Saya hadiahkan tisu ini kepadamu seharga 10 ribu. Dia gak bilang saya jual. Nah, kalau kita mau berpegangan dengan kaidah yang mengatakan yang jadi patokan adalah maksudnya bukan lafadznya, dia maksudnya menghadiahi atau jual? Jual. Ya. Tapi kalau kita berpegang dengan kaidah yang mengatakan bahwa maksudnya itu adalah lafadznya, bukan apa niatnya dia, berarti dia mau ngasih hadiah. Hadiah dengan iwat, dengan kompensasi namanya. Jadi ada hibah bi'iwat. Ada lagi yang mengatakan hibah bi'iwat itu ya baik itu sendiri, jual beli itu sendiri. Nah, terus bedanya di mana kira-kira antara mereka yang menganggap ini sebagai jual beli atau mereka yang menganggap ini sebagai pemberian yang ada kompensasinya. Bagi mereka yang menganggap ini sebagai jual beli, maka akan ada hak-hak khiyar yang berlaku di situ. Karena ini maksudnya dia jualan dan si yang menerima maksudnya adalah membeli. Kita enggak ada urusan dengan apa kata-kata yang dia ucapkan. Yang kita lihat maksudnya dia. Berarti ketika misalnya tisu ini ternyata dijual dengan harga terlalu mahal, di pasaran harganya cuma 5.000. Kok dia jual 10.000? Maka berlaku di sini khiyarul ghabn. Hak pilih yang dilindungi oleh syariat diberikan kepada pihak pembeli ketika dia membeli sesuatu dengan harga yang melampaui harga pasar. Dia boleh mengembalikan barangnya itu selama belum dipakai, masih utuh. Atau dia minta sisanya. Udah kembalikan ini 5.000. Enggak apa saya beli tapi saya minta kembalian 5.000. Kamu jualnya terlalu mahal. Wong ini di toko-toko lain cuma 5.000 kok kamu jual 10.000. Dan dia sebelumnya belum tahu kalau harga pasaran itu cuma 5.000. Berlaku juga padanya khiyar al-aib. Misal ketika diambil, duh, kok dalamnya kertas? Bukan tisu. Atau tisunya lubang-lubang, bukan kertas ya. Kalau kertas itu namanya mungkin tedlis, khiyar tedlis. Tapi dibuka tisunya lubang-lubang. Ya, bau apek tisunya misalnya. Ini aib ini. Dia berhak mengembalikan barang ini. Ya, karena aibnya ini menghalangi dia untuk memanfaatkan barang tersebut. Atau ketika dibilang ini tisu nih, baru diambil 10 helai bawahnya kertas. Wah, saya ditipu ini. Ini namanya dia punya hak khiyar tadlis. Ya. Ini berlaku hanya ketika itu kita anggap sebagai jual beli. Tapi ketika itu hibah, enggak ada yang berlaku. Hibah? Ya mau ada aibnya, mau apa, ini hibah. Bukan jual beli. Taib. Termasuk kaidah yang menjadi turunan atau pelengkap dari innamal a'mal bin niyat adalah an-niyatu tukhassisul 'am wa tu'ammimul khas. Niat itu bisa mengkhususkan lafaz yang secara zahir dia bersifat umum, tapi bisa juga menganggap umum lafaz yang zahirnya khusus. Contohnya ketika seseorang bersumpah, misal A sama B lagi bersengketa, lagi musuhan,
Si A bilang, wallahi saya tidak akan masuk rumahmu lagi. Zahirnya tidak akan masuk rumahmu. Sebulan kemudian dia masuk rumahnya. Melanggar sumpah enggak? Hah? Kalau antum bilang melanggar, salah. Melanggar enggak? Kalau antum bilang enggak juga salah. Terus yang benar gimana, Zat? Fihi tafsil. Ada perinciannya. Kalau dia mengatakan begitu, niatnya apa? Apakah dia berniat selama-lamanya hatta sudah baian tetap enggak mau masuk rumahnya? Kalau niatnya begitu, baru dia ngelanggar sumpah. Tapi kalau niatnya ya selama dia musuhan sama saya enggak akan masuk rumahnya. Kalau sudah baian, ya saya masuk. Ketika sudah baian dia masuk, enggak ngelanggar sumpah. Ya. Padahal zahirnya saya tidak akan masuk, tidak akan. Itu kan berarti untuk yang akan datang dia enggak akan masuk. Tapi niat dia di sini mengkhususkan lafaz dari sumpahnya yang terkesan umum tadi. Atau sebaliknya. A sama B lagi musuhan. Kemudian A diundang sarapan di rumahnya B. A bilang, wallahi saya enggak mau sarapan di rumahnya dia. Dan dia berniat untuk bersumpah. Wallahinya itu untuk bersumpah. Tetangganya bilang, A, ternyata si B mengundurkan. Tadinya kamu diundang sarapan, sekarang jadi makan malam. Terus dia datang makan malam. Langgar sumpah enggak? Langgar enggak? Kalau antum bilang enggak, salah. Ngelanggar enggak? Kalau bilang ngelanggar juga salah. Tergantung niatnya apa. Ya. Di sini, zahirnya dia mengkhususkan, saya enggak akan sarapan di rumahnya dia. Maksudnya saya enggak akan makan di rumahnya dia. Mau sarapan, makan siang, makan malam, makan duha, makan sore. Pokoknya saya enggak mau makan di rumahnya dia selama saya masih musuhan sama dia. Kalau dia niatnya begitu, ya baru dia ngelanggar. Ketika dia datang makan malam, karena niatnya dia pokoknya saya enggak mau makan selama dia musuhan sama saya. Tapi kalau niatnya khusus sarapan doang, enggak mau karena apa? Ya sarapannya enggak enak. Mungkin lah gitu ya. Sarapannya cuma bubur. Tapi kalau makan malamnya masya Allah, masih mandi misalnya. Dia emang khusus niatnya ya saya enggak mau sarapan doang. Kalau makan siang, makan malam saya mau. Ya dia enggak ngelanggar. Ya. Dia hanya dianggap melanggar ketika dia bilang wallahi saya enggak mau sarapan, datang sarapan. Dia melanggar sumpah, harus bayar kafarat. Itu contoh niat yang mengkhususkan sesuatu yang terkesan umum atau yang mengeneralisir sesuatu yang terkesan, yang terdengar khusus. Termasuk juga dalam hal sumpah. Dalam hal sumpah. Yang jadi patokan itu tujuannya atau lafadznya, ya. Yang menjadi patokan itu tujuannya dia atau lafadznya. Contohnya gini, seseorang bersumpah dia tidak akan membelikan anaknya mainan seharga 100.000. Tujuannya dia di sini apa? Lafadznya seharga 100.000. Ketika dia belikan mainan seharga 200.000, melanggar enggak di sini? Nah, itu sudah mulai hati-hati nih. Saya enggak mau bilang enggak, enggak mau bilang iya. Ntar salah dulu loh, ya. Jadi tujuannya dia apa di sini? Pokoknya dia enggak mau belikan atau memang yang seharga segitu enggak mau dibeliin, yang lain dia mau. Nah, ini tujuan dia bersumpah itu apa? Kaidah berikutnya termasuk dalam bab niat ini adalah dikenal oleh para fuqaha dengan istilah la thawaba illa biniyah. Tidak ada pahala kecuali kalau ada niat.
Contohnya orang punya atau orang dititipin barang alias wadiah, barang titipan. Tolong ya, akhi, saya titip ini, HP ini, antum simpenin ya. Saya mau pergi dulu, nanti suatu saat saya datang, saya minta lagi. Oh iya iya, tayyib, insya Allah. Udah, dia titip, dia simpen. Sebulan, dua bulan, gak datang-datang ini orang. Suatu ketika dia buka lemarinya. Duh, kok ada HP-nya si Fulan di sini? Oh, mungkin dia ketinggalan. Dia enggak ingat kalau ini adalah wadiah titipan. Dia enggak ingat. Ya sudah deh, saya kembalikan saja ini barangnya, dia ketinggalan kok. Ketika dia mengembalikan wadiah ini, karena dia tidak ingat bahwasanya itu adalah wadiah, dan mengembalikan wadiah itu adalah ibadah, amal soleh, maka dia tidak diberi pahala orang yang mengembalikan wadiah. Ya. Demikian juga dalam hal-hal lain, seperti misal orang yang makan itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar. Tidur juga bisa bernilai ibadah kalau dia istihdharun niyyah. Misalnya saya niatkan tidur saya ini, dan ini banyak di antara kita yang lalai terhadap hal ini ya, istihdharun niyyah. Banyak yang lalai dalam menghadirkan niat, bahkan untuk ibadah-ibadah aja ada yang niatnya masih belum benar. Terutama ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan iming-iming manfaat duniawi. Seperti silaturahim misalnya. Nah, ada orang silaturahmi tujuannya ingin panjang umur, ingin banyak rezeki. Itu aja tujuan dia. Rajin silaturahmi. Datengin tiap tahun keluarganya satu persatu. Tujuannya saya ingin panjang umur, saya ingin banyak rezeki. Kan Rasulullah bilang, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih, falyasil rahimah." Tidak terbetik sedikit pun di benaknya, di hatinya dia ingin pahala di akhirat. Dapat pahala enggak di akhirat? Lah. Enggak ada pahalanya. Ya, walaupun dia enggak dosa, karena memang ini sesuatu yang sifatnya bukan ibadah mahdhah. Dia enggak dosa, tapi tidak ada pahalanya. Boleh jadi Allah kabulkan keinginannya untuk panjang umur dan dapat rezeki banyak, itu dikabulkan, tapi pahala enggak ada. Qala Allah Ta'ala fi surati Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kemegahannya, kami akan berikan kepadanya berdasarkan amal mereka di dunia ini. Mereka enggak akan dikurang-kurangi untuk balasan duniawinya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi mereka lah yang di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, mungkin contohnya kurang pas kalau itu silaturahim. Contohnya sholat misalnya. Ngapain antum sholat? Ana sholat supaya Allah memberi saya rezeki. Loh, dalilnya apa? Kan Allah bilang, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Kami enggak minta rezeki darimu, kami yang akan memberimu rezeki. Berarti sholat sebab mendatangkan rezeki. Saya mau sholat biar rezeki saya lancar. Misal, ada enggak keinginan untuk akhirat? Ah, pokoknya yang penting saya kepengen rezeki saya lancar. Nah, ini dia mungkin dikasih sama Allah rezeki di dunia, tapi di akhirat enggak ada. Ya.
Makanya bab niat ini memang luar biasa. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Boleh jadi amalan yang nampaknya kecil, sepele, jadi besar, jadi berat gara-gara niatnya. Dan boleh jadi sebaliknya amalan yang nampaknya besar tapi jadi kecil gara-gara niatnya. Ini sebagian salaf mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajari masalah niat ini. Luruskan niat kita ini. Itu niat itu lebih menyampaikan seseorang daripada amalnya sendiri. Betul enggak? Betul. Hah? Betul. Yakin antum? Niat bisa lebih menyampaikan seseorang daripada amalnya sendiri. Yakin? Bisa kasih contoh? Contohnya, seorang mukmin yang beramal soleh di dunia di atas tauhid dan meninggal dalam keadaan muwahhid, dalam keadaan husnul khatimah. Dia diberi umur oleh Allah kira-kira 60 tahun misalnya. Dia masuk mana? Masuk mana dia nanti di akhirat? Masuk jannah kan? Baik, masuk jannahnya berapa tahun? Kok berapa tahun? Ya enggak pakai hitungan lah. Loh, kan dia cuma beramal berapa tahun dia beramal? Enggak nyampe 60 tahun. 60 tahun itu umur dia. Ya, dipotong masa kanak-kanak, masa belum balik mungkin 10, 11, 12 tahun. Main-main dia. Potong tidur sepertiganya 20 tahun. Potong kerja mungkin juga sepertiga 20 tahun. Potong MCK total berapa kira-kira MCK? 2 tahun bolehlah. Ya. Terus sisa berapa tahun buat ibadah? Belum rekreasinya, main-mainnya, ya. Mungkin maksiat juga dia naudzubillah. Terus ibadah dia tinggal berapa tahun berarti? 5 tahun. Kok masuk jannah selamanya? Atas dasar apa dia masuk jannah selamanya? Kalau karena amal, enggak berhak dia masuk jannah selamanya. Ya kan? Enggak berhak. Itu karena niatnya. Demikian juga orang kafir. Dia dibatasi kekufuran dia, maksiat dia itu hanya sebatas umurnya. Mungkin anggap sajalah 60 tahun. Mati dalam keadaan kafir. Dimasukkan neraka berapa tahun? Ya selamanya. Padahal dia kafirnya cuma 60 tahun. Kenapa? Niatnya juga. Si mukmin yang pertama itu dia berniat mau dikasih umur berapa aja ya Allah, saya akan tetap seperti ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia berhubung rata-rata umurnya umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Ya sepanjang itu dia beribadah, tapi umatnya Nabi Nuh hampir 1000. Ya. Jadi niat si mukmin ini yang menjadikan dia itu masuk jannah selamanya. Niat si kafir itu yang tidak pernah mau beriman. Buktinya apa? Sampai mati enggak beriman. Berarti emang dia tidak mau beriman. Nah, karena niatnya tidak mau beriman dimasukkan neraka selamanya. Jadi niat lebih menyampaikan daripada amal. Nah, istihdharun niyyah itu penting, akhi. Istihdharun niyyah. Menghadirkan niat yang soleh. Suatu ketika sahabat Mu'ad ibn Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Hadisnya fi sahihain. Ketika diutus ke Yaman, dua orang sahabat ini diutus sebagai da'i oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Di jalan mereka ngobrol-ngobrol. Mu'ad bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang nama aslinya siapa Abu Musa itu? Ada yang tahu? Nah, kasih hadiah nih kalau tahu. Es teh, teh hangat. Abu Musa namanya siapa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Alhamdulillah, enggak ada yang dapat. Bismillah. Abdullah bin Qais. Ketika sedang di jalan, Mu'ad bertanya, "Ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an?" Bagaimana kebiasaanmu baca Qur'an, hai Abdullah?
Qala qa'iman wa qa'idan wa ala jambin wa ala rakhilati wa atakhawwaluhu takhawwalan. Ya, saya baca sambil duduk, sambil berdiri, sambil berkendara. Pokoknya di sela-sela kesempatan saya baca Quran. Baik baca di luar sholat ataupun di dalam sholat. Bagus ya, Masya Allah ini. Tanya Abdullah kepada Mu'ad, wa kaifa taqra'u anta ya Mu'ad? Kalau kamu bagaimana? Qala ama ana fa ana muawwal al-lail. Kalau saya justru tidur dulu. Habis sholat isya di awal malam saya tidur. Duh, ditanya ngajinya kapan kok jawabnya saya tidur dulu. Gak nyambung. Nyambung. Cuman belum selesai jawabannya. Amma ana fa ana muawwal al-laili thumma aqumu wa qad qadaitu hadzi minan naum. Saya bangun setelah itu, setelah jatah tidur saya terpenuhi. Tentunya jatah tidurnya sahabat beda sama kita ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sangat sedikit tidurnya di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar menjelang subuh mereka banyak beristighfar. Fa thumma kumtu wa qad qadaitu hadzi minan naum fa aqra'u ma kataballahu li. Setelah itu saya baru baca dengan salat malam saya sebanyak apa yang Allah tentukan semampu saya. Terus apa istimewanya? Istimewanya adalah di akhir jawabannya Mu'adz ini. Antum kalau mau catat, antum catat itu. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Intinya adalah aku ihtisabul ajr melalui tidurku sebagaimana aku ihtisabul ajr melalui qiyamul lailku. Tidurnya Mu'adz itu tidur yang bernilai pahala, bernilai ibadah. Karena dengan tidur ini dia niatkan agar qiyamul lailnya semangat. Bisa seger di malam hari. Tidurnya ibadah. Tiap menit yang dia lewati pahala mengalir. Sebagaimana aku mengharapkan pahala melalui qiyamul lail. Kalau sholat kebanyakan orang sadar sholat ingin cari pahala. Yang sulit kita ingat-ingat itu adalah melakukan kebiasaan itu loh. Ya, ibu rumah tangga bersih-bersih rumah, masak tiap hari, rata-rata itu hanya karena rutinitas. Lupa istihdharun niyyah. Eman-eman. Sama kok waktu yang antum kurbankan sama, capeknya sama, men pahalanya jauh beda. La thawaba illa biniyah. Enggak ada pahala kecuali dengan niat. Ketika antum niatkan satu kerjaan untuk banyak kebaikan, antum dapat banyak kebaikan itu. Contoh, misal saya bersih-bersih rumah ini, ibu-ibu misalnya. Niatnya apa? Pertama, saya ingin menyenangkan suami saya. Masuk rumah, rumahnya bersih. Kadang orang bersih-bersih karena dia aja sendiri yang senang bersih untuk dirinya. Dia nggak ada urusan sama orang lain. Nih, pahalanya beda. Ya mungkin mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, gak ada pahala khusus di situ. Tapi ketika dia niatkan, Allah suka kepada yang bersih-bersih, ya, menjaga kebersihan. Kemudian dengan bersih ini, orang lain yang masuk ke sini senang. Saya ingin memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, siapapun orangnya, suami saya, anak saya, orang tua, tamu. Ibadah lagi ya. Sama capeknya, waktunya juga sama. Cuman yang satu ini dapat pahala banyak, yang satu mungkin tidak. Makan juga begitu. Kebanyakan orang makan karena lapar. Iya, gak istimewa tuh ya. Kucing juga makan karena lapar. Apa bedanya kita sama kucing? Yang beda makanannya doang. Tapi siapa di antara kita yang ketika makan ini terus dia mikir dulu, ya Allah saya mau makan,
agar saya menjaga nikmat sehat yang kau berikan kepadaku. Saya ingin mensyukuri nikmat sehat ini dengan saya jaga tubuh saya dengan memberi asupan nutrisi. Ibadah enggak? Ibadah. Niat lain lagi, niat yang kedua. Saya makan supaya saya kuat, sehingga kalau saya kerja, saya bisa profesional bekerja. Enggak ngelentruk, enggak loyo melulu. Ya. Kalau saya makan, saya bisa melakukan banyak hal dalam satu jam, karena energi saya banyak. Tapi ketika saya enggak makan, saya lemes-lemes, saya enggak bisa banyak kerja. Kinerja menurun. Saya niatkan dengan saya makan, saya bisa lebih semangat untuk ibadah. Wah, ini banyak ini pahalanya ini. Tiap butir nasi yang antum makan, antum dapat sekian pahala sesuai yang antum niatkan. Tapi kalau cuma lapar, ya udah nol. Habis satu piring, enggak ada pahalanya. Lapar. Demikian juga ketika antum bekerja. Bekerja tujuannya apa? Yang jadi pegawai misalnya, pegawai bagian layanan publik, saya ingin mempermudah kaum muslimin untuk menyelesaikan urusan mereka. Walaupun dia digaji, tapi niat ini menjadikan dia ini beribadah. Saya ingin mencari rezeki yang halal. Dengan rezeki ini saya bisa menafkahi anak istri dengan nafkah yang halal. Kalau saya makan, saya doa sama Allah, doa saya insya Allah dikabulkan, enggak ditolak sama Allah. Saya bisa sedekah, saya bisa macam-macam. Ibadah. Tiap jam yang antum melalui, ibadah. Jadi istihdharun niyah itu sangat-sangat penting. Dan sekali lagi, kita seringkali lalai di sini. Bahkan dalam ibadah-ibadah pun kadang niatnya salah. Ibadah mahdhah diniati untuk duniawi. Ini sudah dia enggak dapat pahala di sana, dia layak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibadah yang di memang oleh syariat dikaitkan dengan manfaat-manfaat duniawi, contohnya hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Akan mendapatkan kelapangan di bumi hijrahnya. Dia ingin mendapatkan kelapangan, mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi ini tidak mendominasi niat hijrahnya. Itu hanya ngikut saja. Niat utamanya adalah wayansurunallaha wa rasulah. Ingin menolong dinullah, ingin memperjuangkan agama Allah. Di samping itu, ini niat utama. Dia berharap mudah-mudahan Allah memberi kelapangan. Ini enggak apa-apa. Walaupun pahalanya tidak sesempurna mereka yang niatnya hanya akhirat, tapi tidak menjadikan mereka kehilangan pahala dalam ibadah-ibadah yang memang Allah atau Rasulullah SAW mengaitkannya dengan manfaat duniawi. Contoh lainnya sedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ma naqasa malun ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menjadikan harta itu semakin berkah. Dia bayar zakat biar apa? Biar hartanya berkah. Berkah itu manfaat duniawi. Tapi ini tidak menjadi niat dominan dia, enggak. Tetap dominannya dia ingin cari pahala. Dia ingin menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Labas, enggak apa-apa. Antum tetap dapat pahala, tidak dosa, cuman ada cumannya memang. Enggak sesempurna sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak sesempurna mereka yang hanya tulus karena mencari pahalanya Allah. Tapi ketika niatnya untuk duniawi ini lebih dominan, hilang pahalanya, bahkan dia dosa. Karena apa? Kata Syekh Utsaimin, karena dia menjadikan ibadah yang itu merupakan ghayatu khalqil insan, tujuan diciptakannya manusia, dijadikan sebagai wasilah untuk mencari dunia yang hina. Ini tidak menempatkan ibadah pada tempatnya, dosa dia di sini. Lah kalau sama-sama kuat bagaimana? Sama-sama nih kuatnya.
saya berjihad, saya kepengen dapat ridho Allah, tapi saya juga kepengen

niat yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari hamba Allah di Bangka, Masya Allah nih, pemirsa Ahsan TV ya, barakallahu fik fihi. Suami saya, Ustadz, suami saya beberapa kali menyuruh saya pulang kampung atau pergi dari rumah. Apakah itu termasuk talak, Ustadz, dan bagaimana solusinya? Ya, suami antum harus disumpah, ditanya, tapi di pengadilan ya. Ya, maksudnya apa? Dia ngusir saja atau menjatuhkan talak? Kalau enggak, saya cuma mengusir saja. Demi Allah, maksudmu hanya mengusir saja? Iya, demi Allah. Ya sudah, terserah dia. Kalau dia bohong, dia yang tanggung jawab. Tapi zahirnya dia bersumpah tidak meniatkan cerai, ya berarti enggak jatuh talak. Kalau dia mengatakan, saya memang berniat untuk menceraikan, ya jatuh talak. Ya, berlaku hukum wanita yang ditalak. Talaknya berapa kali? Ya, kalau satu, ya satu. Kalau dua, ya dua. Kalau sudah yang ketiga kali dan dari awal dia meniatkan untuk jatuh talak, ya berarti banat minhu bainunah kubra. Ini pertanyaan kedua dari pemirsa di Bantar Gebang, Bekasi. Saya sudah sering menuntut ilmu, sudah mulai pelan-pelan berubah dari salah. Tetapi orang tua masih menganggap saya hanya sekadar mencari ilmu dan penerapannya masih kurang. Bagaimana solusi agar mudah untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut, Ustadz? Ya, antum banyak-banyak berdoa. Anti di sini putri ya namanya. Anti banyak-banyak berdoa, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca di akhir salat setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ya Allah, tolong aku dalam mengingatmu, mensyukurimu, dan dalam beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian ilmu yang kita cari ini, usahakan ilmu-ilmu yang bisa diamalkan. Saya enggak tahu, mungkin banyak ilmu tapi ilmu yang tidak melahirkan amal. Ya, jangan. Usahakan ilmu yang dipelajari itu ilmu yang bisa diamalkan. Apa ada ilmu yang enggak bisa diamalkan? Ada. Contoh ilmu-ilmu tentang apa ya, misalnya belajar tafsir misalnya ya, ketika membaca surat Al-Kahfi dibilang mereka ini jumlahnya berapa orang, ada yang bilang 4 orang, yang kelima anjingnya, ada yang bilang 6 orang, yang ketujuh anjingnya. Taib, yang tujuh ini siapa aja namanya ya? Cari lagi sama dia. Tahu, oh namanya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Ada mafi faedah. Gak ada faedahnya. Antum gak bisa beramal apa-apa. Hanya dengan tahu nama mereka itu siapa. Ya. Siapa namanya orang yang menyertai fulan. Siapa namanya. Itu gak ada faedahnya. Contoh yang tidak ada faedahnya. Itu artinya tidak ada faedah amaliyah ya. Pernah suatu ketika ada seorang ahli lughah namanya Abul Ala Al-Ma'arri. Abul Ala Al-Ma'arri ini tunanetra. Tapi dia ya, dia bukan ahlu sunnah ya, Mu'tazilah. Pemahamannya pemahaman Mu'tazilah, cuman dia ahli bahasa. Karena tunanetra, suatu ketika sedang menjulurkan kakinya di masjid, ada orang lewat tersandung kakinya. Yang tersandung ini maki-maki. Dia mengucapkan kata-kata, siapa ini? Maaf-maaf nih. Siapa anjing yang sembarangan menjulurkan kakinya ini? Dia pakai bahasa manil man hadzal kalb. Siapa ini anjing yang menjulurkan kakinya sembarangan? Katanya Abu Ala, al-kalb huwa alladhi la ya'rifu anna lil kalbi 70 asman. Anjing itu adalah yang tidak tahu kalau anjing punya 70 sinonim. Jadi dia punya 70 nama lain dalam bahasa Arab. Anjing itu dibilang kalb, dibilang apa gitu sampai 70. Nah, As-Suyuti ketika menemukan cerita ini, aduh, kalau saya enggak tahu, berarti cacian ini kena ke saya dong. Saya enggak tahu kalau anjing punya 70 nama lain.

0: Akhirnya dia kumpulkan itu sampai jadi satu risalah. Judulnya adalah At-Ta'arri min Ma'arratil Ma'arri. Kalau enggak salah gitu judulnya. Jadi pokoknya saya ingin berlepas dari caciannya Ma'ari. Alhamdulillah saya sudah mengumpulkan 70 namanya anjing. Terus amma ba'du. Buat apa gitu loh. Enggak bisa kita amalkan apa-apa. Ya jangan yang begini-begini yang dipelajari, tapi pelajari ilmu yang amali, ilmu yang bisa kita terapkan, ilmu-ilmu ibadah, ilmu muamalah sehari-hari, ilmu akidah. Ilmu akidah gimana penerapannya? Ya makin baik akidah antum, makin kuat iman antum. Makin antum kenal dengan asma dan sifat Allah, makin besar keimanan antum kepada Allah. Itu bermanfaat. Tapi kalau cuma gitu-gitu, sayang waktu kita. Yang kedua, antum minta kepada Allah agar dipermudah untuk mengamalkan. Dari Denpasar namanya Maki Firman, apa yang dimaksud dengan kaum zindik? Zindik itu setahu saya adalah istilah munafik setelah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menyembunyikan kekufurannya tapi mengenakan baju Islam. Kalau di zaman Rasulullah namanya munafik. Setelah itu namanya zindik. Ya. Ini dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Apa hukumnya pakaian terbuka seperti artis atau karyawati? Para pembaca berita wanita dengan alasan tuntutan kerja dan bagaimana hukum kita menonton acara berita yang dibawakannya. Semuanya haram. Ya, pakaian terbuka seperti artis jelas haram. Fitnah, dan setiap orang yang terfitnah dia kena dosanya. Subhanallah, itu berbuat dosa kolektif. Kalau dia ditonton oleh 1 juta pasang mata, dalam sekali nongol dia kumpulkan 1 juta. Kalau 2 juta, 2 juta. Kalau filmnya dia ini diputar selama 10 tahun, ya tinggal dikalikan, ya. Fahani'an lahu. Dan kalau sampai terjadi perzinaan gara-gara nonton yang suka joget-joget misalnya, ya, merangsang syahwat, akhirnya orang terjadi perzinaan, dia ikut dapat dosanya. Kalau dia diikuti, dapat lagi dosanya. Karena li'annahu sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min auzarihim syai. Sebagaimana ada dosa, ada pahala yang terus mengalir, ada juga dosa yang terus mengalir. Sampai salah seorang ulama mengatakan, alangkah beruntungnya orang yang ketika dia mati dosa-dosanya ikut mati, tidak berkembang biak. Itu beruntung itu orang kayak gitu itu. Beruntung. Tapi mereka yang mengajarkan pemikiran yang sesat atau mengajarkan maksiat, baik dengan cara berpakaian, cara berbicara, cara walhasil cara-cara yang tergolong maksiat, dia yang pertama kali mencetuskannya dan kemudian diikuti oleh banyak orang, maka dia akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya ditambah dosanya dia sendiri. Menonton pembaca berita dengan alasan tuntutan kerja. Oh, emang kerjaan cuma itu? Enggak ada kerjaan lain. Ini bukan alasan. Bukan alasan ini. Kalau anti lebih sayang dengan nasib anti di akhirat, tinggalkan itu saat ini juga. Resign. Pertama, antum dapat duit, anti dapat duit umpamanya. Belum tentu bisa dinikmati duitnya. Mungkin dapat gaji gede, enggak akan ada berkahnya. Cukuplah hukuman Allah ketika orang-orang yang cari penghasilan dengan cara-cara seperti ini, dia tidak merasa sedang dihukum oleh Allah. Itu sudah cukup jadi hukuman. Apalagi yang lebih parah lagi kalau dia merasa senang dengan penghasilan haramnya. Ini lebih ngeri lagi hukumannya. Jadi kata Ibnul Jauzi, hukuman itu berat ketika yang dihukum tidak merasa dihukum. Itu hukuman berat buat dia itu. Yang lebih berat lagi ketika yang dihukum merasa senang dengan hukuman. Seperti orang yang senang habis nyuri, senang berhasil berbuat maksiat, senang habis syuting, buka-bukaan, ngumbar aurat, filmnya ditonton oleh puluhan juta, gerakannya menjadi tren di masyarakat, ya, senang dia, bangga dia, jadi artis, idola orang. Ini hukumannya paling berat nih orang-orang kayak gini nih. Biasanya orang ini tidak akan dapat taufik untuk taubat dan jadi orang baik, ya. Hukum yang nonton juga dosa, ya. Sama, dia tidak menundukkan pandangan. Dari Fulanah di Cikarang Barat, Ustadz, dulu saya pernah mengikuti sebuah pengajian harokah. Dalam pengajian tersebut saya diminta untuk berkosam, maksudnya bersumpah, ya. Kosam itu sumpah artinya. Apakah kosam saya yang saya tidak laksanakan waktu itu hingga saya keluar harokah tersebut, saya harus membayar kafarat? Dan bukti sumpahnya seperti apa dulu? Bersumpah untuk apa? Apakah menggunakan lafaz Allah, demi Allah saya begini begini begini begini, ataukah tidak? Apakah saya bersumpah, saya mau begini? Ini sumpah-sumpah diniati juga untuk sumpah apakah tidak? Karena ada namanya laghul yamin, sumpah yang tidak diniati untuk sumpah. Ada sumpah yang diniati untuk sumpah. Anggaplah itu sumpah, memang diniati untuk sumpah. Dilihat lagi kontennya, ini baik enggak? Antum bersumpah untuk sesuatu yang hak diridhai oleh Allah, berpahala, ataukah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah? Saya enggak tahu sumpahnya apa. Kalau ternyata itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan sebaiknya secara syar'i lebih baik antum langgar, maka antum langgar dan antum bayar kafaratnya. Perintah Rasulullah begitu. Man halafa 'ala yaminin tsumma ra'a anna ghairahu ahsana minhu fal yukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair. Siapa yang telah bersumpah kemudian dia melihat ada hal lain yang lebih baik daripada dia tetap mempertahankan sumpahnya ini, maka hendaklah dia kafaroti sumpahnya dan dia lakukan yang lebih baik itu. Yeah. Jadi boleh antum melanggar kalau memang ternyata dengan melanggar itu lebih baik, tapi tetap harus dibayar sumpahnya, di kafaroti. Apakah niat termasuk ibadah? Naam, ibadah. Yeah. Kapan niat itu dianggap sebagai ibadah? Ya kalau niatnya baik. Inna Allah katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dhalik. Hadisnya Ibn Abbas fi sahih. Allah itu mencatat al-hasanat dan as-sayyi'at. Hasanat itu amal-amal kebajikan, as-sayyi'at itu lawannya. Kemudian Allah menjelaskan sistematika pencatatan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad, ya, sudah berencana nih, rencananya serius untuk mengamalkan suatu kebaikan, berarti baru niat dia di sini, dan belum dia amalkan, Allah masih catat satu kebaikan yang sempurna. Berarti niat itu ibadah kalau memang dia niat untuk melakukan ibadah. Nah, ada hadis yang mengatakan, ini tambahan ya, mumpung saya ingat, Rasulullah menceritakan ada dua orang. Yang satu diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia belanjakan fisabilillah dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Fa huwa bi khairil manazil. Dia akan mendapatkan manzilah yang paling tinggi. Yang kedua, dia niatnya baik, dia punya iman yang kuat, tapi dia enggak diberi harta sama Allah dan dia mengangan-angankan, seandainya saya punya harta sebagaimana si fulan, saya akan berbuat sebagaimana si fulan. Fahuma fil ajri bini sawa, ya. Fahuwa biniyatihi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niat yang dia niatkan dan pahalanya sama dengan orang yang pertama. Sama di sini dalam segi apa? Kata Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum wal Hikam, sama dari segi pahala niatnya. Tapi kalau secara global enggak sama. Karena pelipat gandaan amal, 1 dikalikan 10 dikalikan 700, itu kalau amalan yang dilaksanakan, diwujudkan. Adapun baru niat, maka tidak dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau niatnya ini tulus, dia bisa berbobot sekali niat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika amalan itu dilakukan dan dia sampai tuntas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah, maka amalan ini dicatat sebagai amalan dan juga dicatat dari bekas-bekasnya. Di surah Yasin Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ma qaddamu ini syai' wa atharuhum syai' thani. Kami mencatat juga apa yang mereka lakukan dan bekas-bekasnya. Tapi kalau belum dilakukan, ya belum ada bekasnya. Jadi dia lebih baik tetap orang yang beramal daripada yang sekedar berniat kalau niatnya sama-sama tulus. Ini pertanyaan terakhir. Saya bekerja di perusahaan yang melarang sholat berjamaah di masjid kantor karena bagian pelayanan. Sedangkan sholat pun dibatasi 1 jam setelah azan, bahkan 2 jam setelah azan. Saya sering ditegur karena sholat selalu tepat waktu padahal sudah bilang atau sudah izin. Saya mau resign tetapi harus bayar penalti kalau keluar dengan sisa kontrak 1 tahun. Mohon solusinya Ustadz, saya harus bagaimana? Kalau antum tidak bayar penalti, apa resikonya? Yang tanya ini mungkin yang bisa menjawab ya. Ini saya bisa menjelaskan hukumnya, tapi saya harus tanya-tanya dulu. Apakah dia dalam kondisi darurat, benar-benar darurat? Ancaman penalti ini ancaman yang real, yang ataukah hanya sekedar ancaman tapi belum tentu bisa direalisasikan gitu loh. Kalau memang ini dalam kondisi yang dia terpaksa, dia tidak punya uang, berapa penalti harus bayar penaltinya, tidak disebutkan berapa di sini, saya juga nggak tahu besarnya berapa, apakah dia mampu ataukah tidak. Ya, kalau lah memang ini dalam kondisi yang darurat, betul-betul antum tidak punya pilihan, tidak punya kesanggupan untuk membayar penalti dan ancamannya real penjara misalnya atau sita ini atau sita apa gitu, ya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang penting antum tetap sholat, jangan sampai keluar waktu. Ya, kalau cuma ditegur nggak apa-apa, biar aja ditegur. Ya, biar ditegur. Yang penting jangan sampai waktu sholat itu habis dan antum belum sholat. Kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa berjamaah karena kondisi darurat tadi, maka antum bisa diberikan rukhsah di sini. Ya, 2 jam setelah azan duhur kan masih waktu ya, belum habis waktunya. 2 jam setelah asar juga insya Allah masih. Setelah asar juga biasanya sudah waktu pulang. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, coba diteliti lagi apakah sudah sampai ke tingkat darurat ataukah belum. Kalau sampai ke tingkat darurat, boleh dia melakukan sesuatu yang sebetulnya terlarang tapi sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Ketika dia diberi izin 1 jam, ya dia 1 jam langsung sholat. Ketika suatu saat hanya dikasih waktu istirahat 2 jam setelah azan, ya tidak apa-apa dia 2 jam setelah azan. Gitu. Ketika dia dikasih kesempatan untuk bisa berjamaah, ya dia harus jamaah. Ya, sekedarnya saja. Begitu masa kontrak 1 tahun terlewatkan, sudah dia kembali aja ke yang idealnya seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian pagi di kesempatan hari ini dengan temanya yaitu semua tergantung niat. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap langkah yang kita lakukan tentunya ya niat memiliki tempat yang sangat penting. Termasuk ketika misalkan kita mempersiapkan berbagai amalan ya. Mulai dari yang wajib sampai dengan misalkan pernikahan. Karena pernikahan bukan hanya tentang merayakan hari kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang terdekat, tetapi juga tentang bagaimana kita memulai kehidupan baru dengan niat yang baik dan tetap berusaha menghadirkan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat. Karena itu bagi sahabat muslim sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, tentu memilih tempat menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari kenyamanan tamu, fasilitas yang tersedia, hingga suasana yang mendukung terselenggaranya wedding syar'i. Nah, agar momen bahagia tetap dapat diraihkan dengan penuh kesyukuran dan tetap menjaga nilai-nilai Islam, bagi sahabat muslim yang sedang mencari tempat menggelar hari istimewa bersama keluarga dan orang-orang tercinta, maka Azizah Syari Hotel and Convention Kendari hadir untuk melayani wedding dengan konsep syar'i bagi sahabat muslim sekalian yang sedang mencari tempat untuk menggelar pesta pernikahan atau wedding atau walimahan dengan tentunya pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muslim sekalian. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta, paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah, paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah, dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan seharga 110 juta rupiah. Tidak hanya itu tentunya, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muas. Kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah serta fasilitas gym berkonsep syariah. Kunjungi Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasi, sahabat muas bisa langsung hubungi nomornya di 0811451117 atau 0811439338. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat muas dimanapun Anda berada, akan terus menemani sahabat muas kalian bismillahi ta'ala hingga waktu salat zuhur. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengan Anda program acara Murotal Pilihan.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: ...94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba empat kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Ada saldomu di situ?
7: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa, kah?
6: 10.000, Ji.
7: Mau beli pulsa, kah?
6: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
7: Buat apa ini?
6: Buat bangun rumah layak huni.
7: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
6: Bisa, toh. Insya Allah.
0: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh bin Jabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
6: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Lazis Muaz, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau Official Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
6: FM Radio Muaz Bin Jabal.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat Muaz sekarang. Dan saat ini di sore kami telah menunjukkan pukul 11:35 waktu Indonesia bagian tengah. Ini menandakan sahabat Muaz sesaat lagi atau kurang lebih sekitar 20 menit ya, kita akan masuk di waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Nah, sembari mempersiapkan diri menuju panggilan sholat, tentunya kita akan bersama-sama kembali akan mendengarkan ceramah singkat di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan ceramah singkat sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami mengajak kepada seluruh sahabat Muaz sekalian, di mana ada kesempatan bagi kita untuk dapat berpartisipasi melalui program permajaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kendari, dengan tentunya menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Bismillah ta'ala akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, dan juga tentunya pahala yang di sana telah dijanjikan balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa tentunya surga yang tentunya kita damba-dambakan sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh sahabat Muaz untuk dapat menyalurkan infak terbaiknya melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dengan kebutuhan yang akan dipenuhi, yaitu meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel konektor bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan yaitu sebesar 128.130.000 rupiah. Dan konfirmasi donasi sahabat Muaz dapat menghubungi yaitu 0852-8171-0906. Dan semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak di kesempatan siang hari ini, yaitu ceramah singkat dengan temanya kisah Nabi Daniel, Nabi yang jenazahnya ditemukan. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM, dan mari kita simak ceramah singkat berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah, karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar dari Abu'l-Aliyah, ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia, dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Ketika itu mereka mendapati jenazah di salah satu istana ya, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hormuzan, di suatu tempat yang bernama Tustar ya. Di situ mereka mendapatkan sesosok jenazah yang masih utuh. Ya, masih utuh, disebutkan bahwasanya jenazahnya semenjak ditemukan itu selama 300 tahun setelahnya masih utuh.

0: masih utuh. Dan memang demikian keadaan para nabi, jasad mereka itu tidak dimakan, tidak lapuk oleh tanah, tidak lapuk oleh cuaca dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut, terdapat sebuah kitab. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman, kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abu'l-Aliyah. Bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abu'l-Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa al-Ash'ari ketika menaklukkan Khurmuzan, ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki, ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan. Ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu? Dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta arahan, dan Umar bin Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu Al-Hadiyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari, ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut, ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah, untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul, ya. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperebutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Dan ini menunjukkan fikihnya para sahabat, dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, yang bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan, yang kata beliau derajat riwayat ini hasan, ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari, Konon Abu Burda diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan, ya sketsa dua ekor singa yang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa dua ekor singa dan dua ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar Kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu, ya, pada satu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah, ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa. Kemudian dua ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memangsanya. Justru tidak memangsanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya, Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya tengah dijilati oleh dua ekor singa dan dijaga oleh dua ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka dia membuat cincin dan dia mengukir, ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanassar atau Bukhtanassar, itu dalam bahasa Arabnya, ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar, seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh, ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Walaupun, ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini, apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya ngopi dulu nih. Oke. Bismillah. Bakhtanassar atau Nebukadnezar ini dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim, dan dialah yang dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis Palestina dan membuat kerusakan di situ, ya. Membunuh, membantai Bani Israel, menawan wanita-wanitanya, yang laki-laki dibantai semua, ya. Pokoknya ngeri gitu. Kisah tentang Bakhtanassar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah. Dia juga membakar Taurat, ya. Luar biasa kezalimannya. Ibnu Taimiyah menuliskan, Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtanassar, dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Satanzi'u fi qissiyika igraqan وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء. Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah kelak, ya, engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak anak-anak panah dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Jadi secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah nubuwah tentang kedatangan dua orang nabi, dan ini ada kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa alaihi salam yang akan datang kemudian membawa Injil, menjadi petunjuk bagi Bani Israel, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran, yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi, tetap seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat, dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW, pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi sebagaimana kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa AS, sampai mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya, banyak ya para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, diantaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq, dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga. Dan Al-Bidayah wa Nihaya karya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat, dan saya juga bisa menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah solat.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran surah Hud ayat 102. Wallahu alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah
4: dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
4: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Hadirati sada. Yurja al-intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, salat,
4: Allahu akbar,
3: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: قدواتٌ نبويه.
7: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur shatr al-iman walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
8: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: قدواتٌ نبويه.
7: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
8: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku. Dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
10: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Radio Muad bin Jabal.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Aduh, tidak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh.

0: Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid. Dan beliau mengatakan, "Inna haidataki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan, "Inni haid." Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
1: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja. Soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor bebas, apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
2: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh madzhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz, belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu, menurut masyarakat safar atau bukan? Kalau antum ke Depok, dianggap safar atau tidak? Menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok, safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madzhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
4: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuman di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'anasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam nabi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan, karena wah ini gak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan, dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya gak perlu. Ya gak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh, supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh ternyata maksudnya gak seperti itu, selesai.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
12: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
13: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
12: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
13: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
12: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
14: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya.
15: Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
16: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali dapat kami menyapa dan menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian di kesempatan siang hari yang penuh keberkahan ini, yang tentunya telah menunjukkan pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sahabat Muat sekalian, dalam segala kesibukan kita di siang ini, maka terbaik adalah untuk kita senantiasa menyertakan dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya maha melihat segala aktivitas kita di siang ini. Sungguh sahabat Muat sekalian, akan lebih bermanfaat sekali bila kita senantiasa menyertakan Allah di segala kegiatan kita, baik dengan cara berzikir, mendengarkan ataupun juga memurojaah hafalan Al-Quran kita, dan juga amalan-amalan ringan lainnya yang mudah kita kerjakan di sela aktivitas siang kita. Bismillah sahabat Muas, kembali bersama dengan Ana Akhiyat yang insya Allah akan menemani sahabat Muas untuk kurun waktu 3 jam ke depan. Dan tentunya di kesempatan siang ini akan kembali kami menghadirkan beberapa program-program menarik sebagai teman sahabat Muas di tengah kesibukan, baik yang mungkin di siang ini sedang bekerja ataupun juga yang sedang belajar di kampus dan juga yang sedang beraktivitas di rumah. Maka sahabat Muas, kembali mari bersama di siang ini kita tata hati kita, kembali kita luruskan niat, dan kita ikhlaskan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita di siang ini kembali akan menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
8: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
9: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
10: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
11: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat di suasana siang ini. Tentunya sehingga dapat kembali kita bersua dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Dan insyaallah taala, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini akan kembali bersama kita menyimak dan juga mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana kita akan kembali bersama menyejukkan hati dan juga meneladani sebuah kisah yang sangat heroik, yang merupakan kisah dari salah satu pahlawan Islam dan salah satu sahabat yang termasuk sebagai As-Sabiqun al-Awwalun ataupun juga pemeluk Islam pertama. Beliau tentunya mengikuti Perang Badar dan banyak peristiwa-peristiwa penting lainnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tokoh kita di siang ini senantiasa menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun baginda pergi. Dari menyiapkan sandal, air wudu, siwak hingga alas duduk beliau, beliau semua kerjakan. Beliau termasuk adalah salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur. Selain dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Ya, sahabat semua sekalian, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih mengenal dan juga memahami kisah kehidupan dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mari bersama kita dengarkan dalam program Kisah Menawan Sang Teladan berikut ini, edisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
11: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
12: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Qur'an dengan indah sebagaimana diturunkan pertama kali, hendaknya membaca bacaan seperti Ibnu Ummu Abad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang remaja yang mendekati balig. Dia bekerja sebagai pengembala kambing seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah ibn Mu'id. Digiringnya kambing-kambing itu ke daerah perbukitan di luar kota Makkah, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Orang-orang memanggilnya Ibnu Ummu Abad. Namanya sendiri adalah Abdullah dan ayahnya Mas'ud. Remaja kecil ini juga mendengar kabar tentang seseorang nabi yang muncul dari tengah-tengah kaumnya. Tetapi ia tak ambil pusing tentang hal itu. Ini bisa dimengerti mengingat usianya yang masih begitu muda dan keterasingannya dari kehidupan sosial Mekah. Kehidupannya hari demi hari hanya mengembalakan kambing-kambing Uqbah. Pagi-pagi dia berangkat dan malam baru kembali. Suatu hari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an melihat dua lelaki yang kelihatannya berasal dari golongan terhormat. Mereka berdua berjalan menuju arahnya. Keduanya terlihat lesu dan kelelahan. Bibir mereka kering karena menahan haus yang mencekik tenggorokan. Setelah dekat dengannya, kedua lelaki itu memberi salam lalu berkata, "Wahai anak muda, tolonglah perahkan susu kambing-kambingmu untuk melenyapkan dahaga dan membasahi urat tubuh kami." Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya, sebab kambing-kambing ini bukanlah milikku. Aku diberi amanah oleh pemiliknya untuk memelihara mereka." Kedua lelaki itu ternyata tidak gusar oleh penolakan Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan mereka tampak kagum dan gembira. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tunjukkan padaku kambing gibas yang belum dikawinkan dengan pejantan." Setelah kambingnya ditunjukkan, lelaki itu lalu menambatkannya dan mengusap-ngusap puting susunya sambil membaca doa dengan nama Allah. Si gembala muda memandangnya dengan heran. Ia berkata dalam hati, "Mana mungkin kambing betina yang masih muda dan belum pernah dikawinkan bisa menghasilkan susu?" Namun rupanya dia salah duga. Dilihatnya puting susu kambing itu membengkak dengan cepat. Bahkan sebentar kemudian air susunya memancar deras. Lelaki yang satu lagi mencari batu yang cekung di bagian tengahnya untuk menampung susu perahannya, lalu meminumnya bergantian dengan kawannya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an juga mendapat bagian. Gembala muda ini belum bisa percaya dengan peristiwa yang dialaminya. Setelah mereka bertiga minum sampai puas, lelaki yang pertama kembali mengusap-ngusap puting susu si kambing, dan pelan-pelan puting tersebut menguncup kembali seperti semula. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an segera berkata, "Tolong ajari aku mantra yang Anda ucapkan tadi." Lelaki itu menjawab, "Engkau adalah anak yang terdidik." Itulah awal interaksi Abdullah ibn Mas'ud dengan Islam. Lelaki yang penuh berkah tersebut tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyertainya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada siang yang terik itu, mereka sedang dalam perjalanan keluar kota Mekah demi menghindari gangguan-gangguan orang Quraisy. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud terpikat dan jatuh hati kepada kemuliaan Rasulullah dan sahabatnya, kedua lelaki mulia tersebut juga kagum akan kejujuran dan keteguhan remaja belia itu dalam menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah dan sahabatnya melihat tanda-tanda kebajikan pada dirinya dan mengharapkan keikutsertaannya dalam barisan Islam suatu hari nanti. Tak lama setelah itu, memang Abdullah ibn Mas'ud memeluk Islam. Dia juga menawarkan diri untuk menemani dan melayani Rasulullah. Beliau akhirnya menjadikannya sebagai pembantunya nanti. Nasib baik telah berpihak kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dari seorang pengembala kambing biasa, bisa menjadi pelayan pribadi Rasulullah, pemimpin seluruh umat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana bayangan. Dia membangunkan beliau ketika tertidur, menutupi beliau ketika mandi, menyiapkan terompah bila beliau hendak keluar rumah, dan menyiapkannya bila beliau kembali, serta membawakan tongkat dan siwak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengizinkan Abdullah ibn Mas'ud keluar masuk rumah beliau setiap waktu. Dia dipercaya memegang rahasia Rasulullah tanpa beliau merasa ragu. Dia bahkan dijuluki si pemegang rahasia Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud dididik di rumah Rasulullah. Dia mendapatkan petunjuk-petunjuk langsung dari beliau. Berbudi pekerti seperti beliau, mengikuti sifat-sifat beliau dan mengikuti jejak serta gerak-gerik beliau sampai dikatakan sebagian orang yang sama persis dengan Rasulullah. Dialah yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Dialah yang paling paham akan makna dan tafsir Al-Quran. Dan dia pula yang paling mengerti tentang syariat Allah. Ada satu bukti nyata tentang hal ini. Konon seseorang menghampiri Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an saat wukuf di Padang Arafah, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang dari Kufah dan meninggalkan seseorang yang mengisi penuh lembaran-lembaran Al-Quran." Meledak amarah Umar ibn Khattab. Belum pernah dia marah seperti itu. "Siapa orang itu?" hardiknya. Orang tersebut menjawab, "Abdullah ibn Mas'ud." Kemarahan Umar lenyap secepat timbulnya. Katanya, "Ah, demi Allah, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memiliki hal sedemikian itu sampai saat ini kecuali dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang hal itu." Pada suatu malam, Rasulullah berada di rumah Abu Bakar untuk membahas hal ihwal kaum muslimin. Aku juga ada di sana. Kemudian Rasulullah keluar dan kami menyertainya. Di depan masjid, kami melihat seorang sedang mendirikan sholat dan kami tidak mengetahui siapa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti ketika mendengar bacaan sholatnya, lalu berpaling kepada kami berdua seraya berkata, "Barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Quran dengan indah, sebagaimana diturunkan pertama kali, hendaknya membaca seperti bacaan Ibnu Ummu Abad." Selanjutnya Abdullah ibn Mas'ud berdoa. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuknya. "Mohonlah kepada Allah apa yang engkau kehendaki. Niscaya dia akan mengabulkan permohonanmu." Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, aku akan menemui Abdullah ibn Mas'ud besok pagi-pagi benar untuk menceritakan kabar gembira ini. akan kuberitahukan kepadanya doa Rasulullah bahwa beliau mengamini doanya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Abdullah ibn Mas'ud untuk melaksanakan niatku. Namun ternyata Abu Bakar telah mendahuluiku dalam menceritakan kejadian kemarin. Demi Allah, aku belum pernah didahului orang lain dalam mengerjakan kebaikan kecuali oleh Abu Bakar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an telah mencapai tingkatan yang amat tinggi dalam pemahaman dan tafsir kitabullah. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah kecuali ku ketahui di mana diturunkannya dan apa disebabkan diturunkan. Seandainya aku menemukan orang yang lebih mengerti isi Al-Quran daripada aku, maka dimanapun tempat tinggalnya, asalkan dapat dicapai dengan kendaraan, niscaya aku akan belajar kepadanya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tidak mengada-ngada. Keterangan tentang dirinya sendiri itu benar adanya. Syahdan Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah berjumpa dengan serombongan kafilah dalam suatu perjalanan yang gelap gulita di malam hari. Umar tidak bisa melihat anggota-anggota kafilah tersebut karena gelapnya. Yang sebenarnya di dalamnya terdapat Abdullah ibn Mas'ud. Kepada pembantunya, Umar menyuruh menanyai kafilah tersebut dengan suara yang keras. Dari manakah kalian ini? Lalu kemudian yang menjawabnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dari jalan besar di antara dua bukit. Selanjutnya, berlangsunglah tanya-jawab di antara mereka. Umar bin Khattab berkata lagi, kemana tujuan kalian? Abdullah berkata, Baitul Atiq. Umar dengan bergumam, pasti di antara mereka ada seseorang yang alim. Kemudian dia menyuruh seseorang bertanya kepada mereka, ayat apa yang paling mulia dari Al-Quran? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Al-Baqarah ayat 225. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, senantiasa berdiri sendiri, tiada mengantuk dan tiada tidur. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa yang paling kokoh? Lalu Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling padat ungkapannya? Lalu kemudian Abdullah menjawab, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, tanyakan kepada mereka ayat apa di dalam Al-Quran yang paling menakutkan. Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa yang paling mengandung pengharapan? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, membaca surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, tanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian ini yang bernama Abdullah ibn Mas'ud? Lalu kemudian mereka semua menjawab, ya benar, dia ada bersama kami. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bukan hanya pembaca Al-Qur'an yang piawai, bukan hanya seorang alim, abid, atau zahid, melainkan juga seorang mujahid yang kuat, tegas, dan pemberani dalam keadaan-keadaan genting. Cukuplah dia sebagai orang yang pertama di muka bumi ini yang berani membaca Al-Qur'an secara terang-terangan. Kisahnya demikian. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di Mekah Al-Di Al-Mukarramah. Saat itu, jumlah mereka masih sangat sedikit dan masih lemah. Di antara mereka ada yang berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengar Al-Qur'an dibaca dengan terang-terangan. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah ibn Mas'ud angkat suara, aku akan memperdengarkan Al-Qur'an kepada mereka. Para sahabat menahannya, kami mengkhawatirkan keselamatan Anda. Sesungguhnya yang kami maksudkan adalah seseorang yang memiliki keluarga di belakangnya yang bisa melindungi dari gangguan orang-orang itu. Namun Abdullah ibn Mas'ud tak dapat lagi dicegah. Katanya, biar aku saja. Cukuplah Allah yang melindungi dan membelaku. Dia beranjak menuju Ka'bah. Waktu itu pagi hari dan banyak tokoh Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berdiri di sebelah makam Ibrahim. Kemudian membaca Al-Qur'an keras-keras.

0: Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dia terus saja membaca sambil berusaha menarik perhatian tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Orang-orang saling berpandangan. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummu Abad itu? Ketika tersadar, mereka pun menjadi berang. Celaka. Dia membaca risalah yang dibawa oleh Muhammad. Mereka bergegas mendatangi Abdullah ibn Mas'ud dan menghujaninya dengan pukulan. Tapi yang dipukuli tetap melanjutkan bacaannya sampai batas yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kembali kepada sahabat-sahabatnya. Darah mengalir dari kepala dan wajahnya. Para sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan tadi." Tapi dia menjawab dengan tegas, "Demi Allah, sekarang tidak ada yang lebih hina di mataku daripada musuh-musuh Allah itu. Bila kalian menginginkan, besok pagi aku akan melakukannya lagi seperti tadi." "Tidak, tidak," kata sahabat-sahabatnya. "Cukuplah bagi Anda. Anda telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka inginkan." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an hidup sampai zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Waktu dia sakit keras, Khalifah Utsman menjenguknya dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan?" "Dosa-dosaku," jawabnya. "Apa yang Anda harapkan? Mau ku berikan kepada Anda santunan? Anda tolak beberapa tahun yang lalu." Lalu dia menjawab, "Aku tidak membutuhkannya. Untuk putra-putri Anda, kelak setelah Anda meninggalkan mereka." Bujuk Utsman ibn Affan. Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "Apakah Amirul Mukminin takut putra-putriku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan sama sekali.'" Malamnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berangkat menghadap Ar-Rafi' al-A'la dengan tenang. Bibirnya segar dengan zikrullah dan bacaan Al-Quran yang terang dan penuh petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Kawan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan begitu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga tentunya kisah yang sangat heroik, yakni telah bersama kita dengarkan dalam program Kisah Menawan Sang Teladan edisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga kisah yang telah bersama kita dengarkan sahabat Muaz dapat menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar senantiasa dekat dengan kalamullah dan juga dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berzikir. Dan tentu sahabat Muaz sekalian telah diriwayatkan juga dalam sebuah ayat yang dimana

0: kita berzikir dan juga kita melakukan amalan-amalan ringan yang mudah kita kerjakan di segala kegiatan siang ini. Dan tentu sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, sebentar lagi akan kembali menemani dalam program Quran for Kids. Dan teruntuk adik-adikku yang mungkin saat ini sedang mendengarkan bersama ayah dan juga bunda, mari bersama kembali kita dengarkan program Quran for Kids untuk sama-sama nih kita belajar beberapa ayat-ayat dan juga tafsir-tafsir dari Al-Quran tentunya untuk menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Oleh karenanya, jangan beralih frekuensi dulu, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting apa? Tui, betul, makin cinta Al-Quran. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa adik-adik dan juga tentunya sahabat Muaz dalam program kita di siang ini, Quran for Kids. Tempat kita semua untuk sama-sama belajar untuk lebih mengenal, memahami, dan juga mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, adik-adik. Dan insya Allah ta'ala di kesempatan kita di siang hari ini, adik-adik bersama dengan kakak Iyad akan kembali belajar dari salah satu surah yang terletak di juz ke-30, yakni surah ke-79. Surah apa tuh? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, betul. An-Naziat. Di mana pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar dan juga melanjutkan pembahasan kita dari ayat per ayat yang telah dibawakan oleh kakak-kakak penyiar sebelumnya. Nah, adik-adik, dan insya Allah pada kesempatan siang ini, kita akan belajar dari ayat ke-6 hingga ayat ke-8 dari Quran Surah An-Naziat. Namun, seperti biasa, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita membahas ayat per ayat, mari terlebih dahulu kita bersama dengarkan murotal Quran Surah An-Naziat yang akan dilantunkan oleh qori cilik kita, yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizullah Ta'ala, versi anak-anaknya berikut ini. Oleh karenanya, adik-adikku sekalian dan sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi dulu. Stay tune terus bersama kami hanya dalam program Quran for Kids. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok pandangan jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
5: Halo? Iya, halo. Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, winning CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan.
0: Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: 94,3 FM. Quran for Kids.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Nah, alhamdulillah sahabat Muas dan juga adik-adikku yang soleh dan solehah masih bersama dengan Kakak Ia tentunya dalam program Quran for Kids. Dan telah bersama tadi sebelumnya kita dengarkan nih lantunan murotal Quran Surah An-Naziat yang dilantunkan oleh kori cilik kita yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala. Semoga kembali Kakak Ia doakan adik-adikku sekalian dapat menjadi hafiz dan juga hafizah seperti Syekh Toha tentunya. Dan taib kembali mari bersama langsung saja kita membahas ayat per ayat dimulai dari ayat ke-6 dari Quran Surah An-Naziat. Namun sebelum itu adik-adik, kita siapkan dulu buku, alat tulis dan juga mushaf untuk bersama nih kita mencatat dan juga memahami kandungan ayat-ayat yang akan kita pelajari di siang ini. Taib, udah siap? Naam, oke, kita berlari ke ayat pertama yang akan kita bahas di siang ini. Ayat ke-6 dari surat An-Naziat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah." Yang artinya, kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Nah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir pada ayat ke-6 ini disebutkan bahwasannya dari tafsir sebelumnya, tepatnya pada Quran Surah An-Naba, telah disebutkan bahwa hari kiamat akan terjadi melalui dua tiupan sangkakala adik-adik. Malaikat Israfil akan meniupkan pada tiupan pertama sehingga terjadilah guncangan yang sangat dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya bumi ini akan menggoncangkan alam semesta dan membinasakan para makhluk adik-adik. Itulah gambaran dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang kehancuran alam semesta yang sesuai dengan tafsir surat ayat ke-6 dari Quran Surah An-Naziat ini, di mana tatkala kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Dan tentunya adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menggambarkan dalam surah lainnya, di mana Allah telah berfirman di surah Az-Zalzalah pada ayat pertama dan juga ketiga yang artinya tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan bumi mengeluarkan isi perutnya dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya guncangan yang maha dahsyat yang terjadi di bumi adalah perihal dari tiupan yang paling pertama yang telah ditiupkan oleh malaikat Israfil tentunya. Dan padahal tiupan ini adalah sesuatu yang paling ringan adik-adik yang menimpa manusia, akan tetapi hal itu membinasakan manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kita kepada ayat ini betapa lemahnya manusia adik-adik. Bahkan hanya dengan tiupan sudah bisa membinasakan manusia. Tapi kita beralih ke ayat berikutnya, tepatnya pada ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatba'uha radifa." Yang artinya, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Nah, setelah kita memahami tafsir pada ayat ke-6 dari Quran Surah An-Naziat, di tafsir ini, di tiupan yang pertama diikuti dengan tiupan yang kedua. Nah, yang dimaksud tiupan yang kedua inilah yang akan membangkitkan manusia adik-adik. Jaraknya antara tiupan yang pertama dan juga yang kedua adalah selama 40. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah jarak yang dimaksud adalah 40 hari? Abu Hurairah berkata, aku tidak bisa memastikan. Mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku tidak bisa memastikan. Mereka kembali bertanya lagi, apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku tidak bisa memastikan. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, lalu Allah menurunkan air hujan dari langit, maka manusia pun tumbuh sebagaimana tumbuhan sayur mayur dari tanah. Dan tidak tersisa satu pun dari tubuh manusia, kecuali akan sirna kecuali satu tulang, yaitu ujung tulang ekor. Dari tulang tersebutlah disusun makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita beralih ke tafsir berikutnya dan merupakan pembahasan kita di ayat ini, yakni Quran Surah An-Naziat ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu yawma idzin wajifah," yang artinya hati manusia pada hari itu mereka sangat takut. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, tafsir pada ayat ke-8 ini, yakni hati manusia pada waktu itu sangatlah ketakutan. Pada hari itu maksudnya semua manusia dalam keadaan ketakutan, adik-adik. Tetapi ketakutannya bertingkat-tingkat. Orang-orang yang beriman juga akan merasakan ketakutan. Para nabi juga ketakutan pada hari tersebut, hari tatkala semua manusia dibangkitkan, adik-adik. Terlebih lagi, orang-orang kafir, ketakutannya itu sangat-sangat parah. Menyadari itu adalah hari kebangkitan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Quran Surah Thaha, ayat ke-102. Bukan hanya pucat putih adik-adik, tapi hingga berwarna biru karena saking ketakutannya. Sebagian ulama berpendapat mata mereka berubah menjadi biru karena saking ketakutannya. Ini dikuatkan dengan ayat lainnya yang menunjukkan akan mata yang ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Jangan engkau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada hari waktu itu mata mereka terbelalak." Quran Surah Ibrahim ayat ke-42. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mereka berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain seenaknya, yakni bisa berupa korupsi dan juga berbagai macam kezaliman lainnya yang mereka kerjakan di dunia. Jangan disangka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lalai terhadap kezaliman mereka dan juga tidak melihat apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka sekarang, adik-adik, karena azab yang ada di dunia ini masih tergolong ringan, sedangkan Allah menundanya dan untuk mereka kelak azab yang sangat pedih yang membuat mata mereka terbelalak saking ketakutannya, seperti yang telah disebutkan dalam tafsir Quran Surah Ibrahim ayat ke-42. Dan tentu adik-adikku sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwasannya jantung mereka yang seharusnya berada di dada berpindah naik ke atas karena sangat ketakutan, sehingga membuat dadanya menjadi kosong. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu bagaimanakah kamu dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari di mana Allah menjadikan anak-anak beruban?" Quran Surah Al-Muzammil ayat ke-17. Karena sangat ketakutan adik-adik, sehingga rambut mereka menjadi putih karena melihat hari yang sangat dahsyat. Dan adik-adikku sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sedikitnya telah kita membahas 3 ayat dalam program Quran for Kids edisi kali ini, di mana Kakak Iyad telah membahas nih ayat ke-6, ke-7 dan juga ke-8 dari Surah An-Naziat. Semoga sedikitnya apa yang telah kita pelajari dapat menjadi bekal dan ilmu bagi kita semua. Bahwasannya Surah An-Naziat ini adik-adik mengajarkan banyak pelajaran penting bagi kita semua. Kita diajarkan untuk selalu percaya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Tentunya adik-adik, surah ini juga mengingatkan kita tentang hari kiamat, sehingga kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, yakni kebaikan dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Dari kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun tentunya kita belajar untuk tidak menjadi anak yang sombong, keras kepala, ataupun juga merasa lebih hebat daripada orang yang selain kita. Selain itu, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, kita juga diajarkan untuk bersyukur atas segala ciptaan dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Karena itu, adik-adik, kita haruslah rajin beribadah, berkata jujur, menghormati orang-orang tua kita, menyayangi teman, dan selalu berbuat baik. Masya Allah. Kakak Yat ucapkan syukran jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Quran for Kids. Adik-adikku sekalian, tetaplah dengarkan terus program-program yang hanya kami siarkan di 94.3 FM Radio Muslim Jabal. Karena insya Allah ta'ala program Quran for Kids akan senantiasa menemani ruang dengar adik-adik di waktu yang sama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat-ayat berikutnya hingga sampai tuntas kita membahas tafsir-tafsir dari Quran Surah An-Naziat. Oleh karenanya jangan lupa dengarkan terus hanya di Radio Muas Bin Jabal. Barakallahu fikum.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Laziz Muaz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
15: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
14: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Muaz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
16: Laziz Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Ya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan begitu banyak ilmu tentunya dalam program Quran for Kids. Dan terutama untuk buah hati kita yang tengah belajar dan juga memahami tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran. Ini merupakan salah satu program yang sangat menarik untuk senantiasa kita dengarkan dan juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat akan senantiasa mereka manfaatkan ketika kelak menjadi dewasa dan juga menjadi bekal keistiqomahan mereka dalam menuntut ilmu agama yang lurus. Dan by the way, sahabat muat sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin yang saat ini siapa nih yang lagi siap-siap mungkin mau pengadaan ataupun juga mau beli mic wireless, baik itu router, speaker bluetooth mungkin, handphone, laptop, ataupun perangkat-perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi. Nah, sahabat muat sekalian, sebelum kita membeli, jangan cuma kita lihat harga dan fiturnya. Jangan mungkin kita tergiur dengan harganya, masya Allah yang murah sekali. Tapi sahabat muat sekalian, kita juga perlu untuk pastikan perangkat yang hendak kita beli ini ada sertifikasi dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku, sahabat muas. Tentunya cara untuk kita mengetahuinya itu sangat gampang. Sahabat muas bisa perhatikan kemasan pada produk yang ingin sahabat muas beli. Pastikan terdapat tanda SDPPI ataupun juga DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya sahabat muas, kita bisa langsung melakukan verifikasi baik melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dan juga App Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat muat sekalian, jangan sampai karena tergiur dengan harga yang murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Maka sahabat muat, mari bersama kita menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan juga telah tersertifikasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat muas kalian bisa langsung hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan juga Infrastruktur Digital Kendari melalui nomor WhatsApp di 0811 40 20 200 3. Kembali kami ulangi, 0811 40 20 200 3. Ingat sahabat muas, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali menemani suasana siang hari kita semua sembari menunggu datangnya azan salat asar, mari terlebih dahulu kita kembali mendengarkan ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizallahu taala dengan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Shahih Al-Ittiqad dengan tema beramal soleh dengan tujuan dunia. Karena tentu sahabat muat sekalian, kembali kita mengingat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, sahabat muas, mari kita amalkan hadis ini tentunya dengan kembali memperdalam pemahaman ilmu agama kita di sela-sela aktivitas siang yang begitu padat. Dan berikut, tanpa perlu berlama-lama, program kajian bersama Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizullah Ta'ala dengan tema beramal soleh dengan tujuan dunia. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
18: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Shahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih pembahasan kita terkait tentang kesyirikan di dalam niat dan tujuan, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas yang pertama itu riya. Kita akan lanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, yaitu keinginan manusia dengan amal saleh yang dilakukan adalah dengan tujuan dunia. Terkait tentang hal ini, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal saleh jika terdapat di dalamnya niat, tujuan yang merupakan tujuan duniawi, itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Yang pertama adalah man qasada ad-dunya faqat, barang siapa yang tujuan dari amalnya, amal saleh yang dia lakukan, hanya dunia. Tujuan dari amalnya adalah hanya dunia. Maka di sini dia terjatuh kepada kesyirikan. Yang kedua adalah man qasada bil amali salih wajha Allah wa qasada ad-dunya. Yang kedua adalah barang siapa yang bertujuan dari amal saleh yang dilakukan adalah wajah Allah dan juga dunia. Artinya tercampur di dalam amal yang dia lakukan karena Allah dan karena dunia, ada tujuan dunia. Kalau yang pertama dunia saja, tidak ada karena Allah, maka terjatuh kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah barang siapa yang bertujuan dari amal saleh yang dilakukan adalah wajah Allah, kemudian dia juga bertujuan dunia, atau dikenal dengan al-mukhallal, itu tercampur. Tercampur antara niat karena Allah dan dunia. Seperti apa misalnya? Seperti orang yang berjihad. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah li'ilai kalimatillah. Tujuannya adalah untuk meninggikan agama Allah. Selain itu juga tujuannya adalah untuk mendapatkan rampasan perang. Maka niat yang seperti ini, artinya tercampur antara karena Allah dan karena dunia, itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah an yakuna al-ghalibu alaihi iradatu wajhillah, bahwasanya yang dominan di niatnya adalah dia menginginkan wajah Allah. Wa yuridu dunya, dan dia juga ingin dunia. Maka hal ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hanya saja akan dicatat baginya pahala tergantung kadar niatnya. Dia berjihad karena Allah, ikhlas dia karena Allah untuk meninggikan agama Allah. Tapi dia juga ingin dapat rampasan perang. Atau orang yang pergi berhaji, dia berhaji karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini niat pertama, Ba'ith yang pertama, motivasi pertama dia berhaji adalah untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi dia juga ada niat untuk jual beli di sana, untuk berniaga. Karena dia melihat di musim haji ramai, maka dia juga niatnya untuk mencari harta di sana. Maka kalau seperti ini, yang pertama adalah al-ghalib, yang paling dominan adalah karena Allah, maka itu boleh. Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niat-niatnya. Kemudian yang kedua adalah aniyatasawa al-qasdan. Yang kedua adalah sama. Karena Allah dan karena dunia sama-sama kuatnya. Maka di sini dia akan berkurang pahalanya tergantung kepada kadar niat-niatnya dari dunia. Dan ia termasuk ke dalam kategori naqisul imani wat tauhidi wal ikhlas. Dia masuk ke dalam golongan orang yang kurang keimanan, kurang tauhid, dan kurang keikhlasan. Dia samakan antara tujuan karena Allah dan tujuan karena dunia. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna al-ghalibu alaihi iradatud dunya au iradatad dunya. Yang dominan adalah dunia. Tujuan ba'ith, motivasi pertamanya adalah dunia. Ada karena Allah tapi lebih sedikit. Maka ini adalah muharram. Ini hukumnya adalah haram. Wa'addahu al-ulama min asyirik al-asghar. Dan para ulama memasukkannya ke dalam syirik kecil. Dia tujuan terbesarnya adalah karena dunia. Ada karena Allah sedikit, maka masuk dia ke dalam kategori syirik kecil. Kemudian bagian yang ketiga dari dua bagian yang kita sudah sebutkan, yang pertama adalah karena dunia saja, yang kedua adalah tercampur karena Allah dan karena dunia. Itu ada tiga hal yang tadi kita sebutkan. Dan yang ketiga adalah man 'amila al-'amal as-salih wa qasada bihi wajha Allah wahdah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dan tujuannya adalah hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Akan tapi dia mengambil dari amal saleh yang dia lakukan, ya dia dikasih gaji, dikasih upah. Tapi niat utamanya adalah karena Allah saja. Maka apa yang dia dapatkan itu sebagai sesuatu yang membantu dia untuk menguatkan agamanya, maka ini adalah boleh. Misalnya imam atau muadzin atau ta'mir masjid yang ia digaji, diberikan bulanan misalnya, maka niat utama yang harus ditanam adalah karena Allah. Baik dia sebagai muadzin atau sebagai imam atau sebagai guru misalnya, maka di sini niat utama yang ia harus tanamkan itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang dia dapatkan itu untuk menguatkan agamanya, maka ini yang menjadi sesuatu yang kita harus lakukan. Jadi terkait tentang apa yang merupakan pekerjaan kita, amal saleh, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terus kita perbaiki. Adapun sesuatu yang merupakan bulanan yang kita digaji atas waktu kita, pekerjaan kita, itu yaitu kaitan kita, kesepakatan kita dengan tempat kita bekerja tersebut. Tapi tetap niat kita ketika kita melakukan amal saleh tersebut mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadi guru misalnya, maka perlu kita perbaiki niat kita antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita mengajarkan ilmu kita itu karena Allah. Ini yang terus kita perbaiki. Karena di situ syaitan kadang-kadang ikut menggoda niat kita. Adapun terkait tentang mukafaah, tentang gaji yang diberikan, itu ya kaitan kita dengan tempat kerja kita. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang orang yang beramal dengan tujuan dunia. Kemudian kembali kepada kitab yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaitu beliau mengatakan, iradatul insan bi'amalihi ad-dunya naw'un min anwa'i syirki fi niyyati wal qasd. Keinginan manusia dari amal saleh yang dia lakukan adalah dunia, itu bagian dari bagian kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Dimasuk ke dalam kategori yang pertama, orang yang man qasada ad-dunya, yaitu orang yang meniatkan dari amal saleh yang dia lakukan adalah dunia, atau yang lebih dominan dari amal saleh yang dia lakukan adalah niat dunia, maka ia terjatuh kepada kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Qad hadzara Allah minhu fi kitabihi wa hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita di dalam sunnah. Wa huwa an yurida al-insanu bil 'amali alladhi yubtagha bihi wajhu Allah matma'an min matami'i ad-dunya. Yaitu seorang menginginkan dari amal saleh yang dilakukan, yang mana amal saleh itu hanya ditujukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dicari adalah tujuan dari tujuan dunia. Wa hadza syirkun yunafi kamal at-tauhid wa yahbitul amal. Dan ini termasuk ke dalam kesyirikan yang dapat merusak kesempurnaan. Dapat merusak kesempurnaan tauhid dan menghapus amal. Ini bisa jatuh dia kepada asyirkul asghar. Masuk dia kepada terjatuh kepada kesyirikan asghar, syirik kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dia beramal tujuannya adalah kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Orang beramal dengan tujuan dunia, Allah akan berikan dia di dunia. Orang beramal dengan tujuan perhiasan dunia, Allah akan berikan dia di dunia, tidak dikurangi. Tapi apa yang didapatkan di akhirat? Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Yaitu orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Azab. Wa habita ma sana'u, dan terhapus atau sia-sia apa yang mereka perbuat, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal terhapus apa yang mereka telah kerjakan. Ini orang yang tujuan dari amal salehnya adalah dunia, Allah akan berikan dia di dunia ini, tidak dirugikan. Apa yang diinginkan Allah berikan dia. Kemudian kalau di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Amalnya terhapus. Apa makna dari ayat ini?
20: Wa ma'na al-ayataini al-karimataini, makna dari kedua ayat ini adalah anna Allah subhanahu yukhbir anna man qasada bi amalihi al-husul 'ala matami' ad-dunya faqat fa inna Allah yuwaffiru lahu thawaba 'amalihi fid dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, barang siapa yang bertujuan dari amal saleh yang dia lakukan adalah mendapatkan tujuan dari tujuan-tujuan dunia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi balasannya di dunia dengan apa? Dengan kesehatan, wassurur, kebahagiaan, wabilma, dengan harta, wal ahli wal walad, dengan istri, dengan anak-anak. Wa hadha muqayyadun bil masyiah, tapi ini masih terikat dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat yang lain, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kehidupan yang ajilah, kehidupan sekarang, kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki. Kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahannam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Apa kata Syaikh Shalih Fauzan tentang ayat ini? Wa haula'i laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka yang beramal dengan tujuan-tujuan dunia, maka mereka tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat kecuali neraka. Li'annahum ya'malu, karena mereka beramal ma yukhlisuhum minha wa kana amaluhum fil akhirati batilan la thawaba lahum li'annahum lam yuriduha. Yang mana mereka beramal, mereka tidak ikhlas di dalam amalan mereka, sehingga apa yang mereka amalkan kala di akhirat itu menjadi sia-sia, menjadi batal, tidak ada pahalanya, karena mereka memang tidak menginginkan kehidupan dunia. Tujuannya adalah, mereka tidak menginginkan kehidupan akhirat, karena yang dituju adalah dunia. Tujuan mereka adalah harta, tujuan mereka adalah dunia, kedudukan. Dia beramal, tapi hatinya tujuannya adalah dunia. Qala Qatadah, apa kata Imam Qatadah rahimahullah, yaqulu ta'ala, terkait tentang ayat tadi, man kanatid dunya hammahu wa talabatahu wa niyatahu jazahu Allahu bihasanatihi fid dunya. Barang siapa yang dunia adalah tujuannya, yang dunia adalah niatnya, yang dunia adalah keinginannya, jazahu Allahu bihasanatihi fid dunya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya balasan atas kebaikannya itu di dunia, karena memang tujuannya dunia. Summa yaqdi ila al-akhirati laysa lahu hasanah yu'ta biha jazaa. Kemudian kalau di akhirat dia dikembalikan ke akhirat, dia tidak memiliki balasan terhadap kebaikan yang dia lakukan. Tidak ada diberikan apa-apa terhadap kebaikan yang dilakukan di dunia. Wa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, payujazi bihasanatihi fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Maka dia akan diberikan balasan kebaikan di dunia dan juga akan diberikan pahala kala di akhirat. Ini bagi orang yang benar-benar beriman. Apa bagi orang yang benar-benar yang beriman? Orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, dunianya akan ikut. niatnya yang karena Allah, benar-benar mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah, dunianya akan ikut Allah akan berikan dia di dunia, selain juga Allah akan memberikan dia di akhirat. Tapi kalau tujuannya dari amalnya adalah dunia, Allah akan memberikan dunia yang dia inginkan, tapi kelak di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini kerugian para jemaah yang dirahmati Allah. Maka perlu bagi kita semua, apa-apa yang kita lakukan dari amal-amal saleh ini, maka kita berusaha mengikhlaskan niat kita karena Allah. Perbaiki lagi tujuan kita, karena setan ikut andil dalam amal kita, setan ikut andil dalam perbuatan kita, sehingga rusak niat kita di dalam melakukan ketaatan, sehingga kita mendapatkan capeknya saja, atau kita mendapatkan balasan hanya sebatas di dunia saja, kalau di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang perlu kita perbaiki bersama adalah niat kita, bagi kita semua para jemaah yang dirahmati Allah, baik bagi kita yang menyampaikan sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai pengajar dan lain sebagainya, atau kita sebagai pendengar, atau kita sebagai ahli ibadah, kita sebagai apapun dari amal-amal saleh tersebut, maka terus kita perbaiki niat. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dzukira 'anil salaf fi ma'na al-aya anwa'un mimma yaf'aluhu an-nas al-yawma wa la ya'rifuna ma'nahu. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan dari para salaf tentang makna ayat tadi, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dia balasan sepenuhnya dari amal yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dirugikan dalam kehidupan dunia ini. Tapi apa? Ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka orang-orang yang tidak memiliki balasan di akhirat kecuali neraka. Amalnya juga terhapus, sia-sia. Maka apa kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Disebutkan dari para salaf tentang makna ayat ini, anwa, berbagai macam apa yang dilakukan oleh manusia al-yaw, pada hari ini. Wala ya'arifuna ma'naha, yang mana banyak manusia tidak mengetahui makna ayat ini. Yang pertama, pamindalika, banyak tafsiran tentang ayat ini. Yang pertama adalah tafsiran Ibnu Abbas. Fa min zalika al-amal as-salih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhi Allah min sadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsanin ila an-nas wa tarki dhulmin wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu an-nas ay yatrukuhu khalisan lillah. Di antaranya adalah amal saleh yang dilakukan oleh banyak manusia mengharapkan wajah Allah. Jadi amalan-amalan ini mengharapkan wajah Allah, seperti bersedekah, salat, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada manusia, meninggalkan kezaliman, atau yang lainnya yang dilakukan oleh manusia atau ditinggalkan yang ikhlas karena Allah. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah, akan tetapi dia tidak menginginkan pahalanya kelak di akhirat. Jadi amalan-amalan ini adalah mestinya dicari, diamalkan karena mengharapkan wajah Allah, tapi orang-orang ini tidak mengharapkan, menginginkan pahala dari Allah. Innama yuridu an yujazihi Allahu, akan tetapi yang dia inginkan dari amal saleh tersebut adalah Allah memberikan balasan baginya berupa apa? Bihibzi mali, supaya hartanya terjaga. Wa tanmiyatihi, supaya hartanya bertambah. Nah, sudah saya bersedekah ini biar kita semakin bertambah harta kita. Aw hibzi ahlihi wa liyalihi wa 'iyalihi, atau terjaga keluarganya, terjaga kerabatnya. Aw idamatin ni'mati 'alaihim, atau tujuannya supaya nikmat tersebut tetap padanya. Wala hammata lahu fi talabil jannah wal harabi minan nar, tidak ada niat untuk mencari surga dan lari dari api neraka, tidak ada. Ayo kita bersedekah biar kita cepat kaya. Biar kita bersedekah biar lancar usaha kita. Jadi tidak ada tujuan akhirat. Fa hadza yu'ta thawabu 'amalihi fid dunya walaisa lahu fil akhirati nasib, maka orang-orang seperti ini akan diberikan balasan pahala amalnya di dunia dan ia kelak di akhirat tidak memiliki bagian. Wa hadan nau'u dzakarahu Ibnu Abbas. Dan bagian yang pertama ini, tafsiran seperti ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tujuannya adalah dunia saja, tidak ada akhirat. Maka Allah akan memberikan balasannya di dunia. Dia tujuannya supaya usahanya lancar, bersedekah supaya usahanya lancar. Benar, lancar usahanya, Allah berikan dia. Dia bersedekah supaya dia bahagia, supaya dia sehat badannya, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kebahagiaan. Dia bersedekah supaya semakin berkembang hartanya, semakin berkembang hartanya. Maka niat yang seperti ini kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian apa? Apa-apa. Itu adalah tafsiran Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua adalah tafsiran Mujahid. Wahuwa akbar minal awwal wa akhwaf. Tafsiran yang kedua ini lebih besar dari yang pertama dan lebih menakutkan. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahid fil ayah annaha unzilat fihi. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas oleh Mujahid tentang ayat ini, wa huwa an ya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nasi la talaba thawabil akhirah, yaitu melakukan suatu amalan saleh, ketaatan, tapi niatnya adalah riya kepada manusia dan dia tidak mencari pahala.

ada bentuknya. Tapi yang kedua ini tidak ada bentuknya. Dia ingin cari pujian. Apa pujian? Tapi itulah syaitan. Dia berusaha untuk menggoda hati kita supaya kita beramal menginginkan pujian tersebut. Terkait tentang pembahasan yang lalu. Makanya yang kedua ini lebih sengsara dia. Sudah di dunia tidak ada bentuk yang dia dapatkan. Ya hanya sekedar pujian manusia, bisa jadi itu hanya terbatas di depannya saja. Mungkin di belakang dia akan tercela, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang pertama dengan yang kedua ini, bahwasanya yang kedua ini tafsiran Mujahid itu jauh lebih menyakitkan. Yang ketiga, ayya'mal amalan salihatan yaqsudu biha malan. Itu orang melakukan amal saleh tujuannya adalah untuk mencari harta. Mithlu an yahujja limalin ya'khudhu aw yuhajir lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yujahid liajli al-maghnam. Seperti dia berhaji dengan tujuan harta yang dia akan cari. Dia berhaji. Jadi tujuan pertamanya berhaji itu adalah untuk berbisnis. Oh, haji banyak orang kita bagus bisnisnya di sana. Itu tujuan pertamanya. Atau dia berhijrah dengan tujuan dunia yusibuha. Ayo kita berhijrah. Tinggalkan negeri kekufuran ke negeri Islam karena di sana hartanya banyak misalnya. Aw imra'atin yatazawwajuha, atau dengan tujuan perempuan yang ia akan nikahi. Atau yujahid li ajli al-maghnam, atau dia berjihad dengan tujuan harta rampasan. Faqad dzakara hadha an-naw aidan fi tafsir al-ayah. Faqad dzukira hadha an-naw aidan fi tafsir al-ayah. Dan ini juga disebutkan di dalam penafsiran ayat ini, wa kama yata'allamu ar-rajulu li ajli madrasati ahlihi aw maqsadihim aw ri'asatihim. Atas seorang belajar dengan tujuan untuk apa? Untuk pekerjaan. Atau belajar dengan tujuan kedudukan. Dan ini perlu kita masukkan ke dalam hati kita, anak-anak kita, untuk belajar itu talabul ilm. Jangan kita berikan doktrin-doktrin. Nah, ayo sekolah, nanti kamu bisa jadi ini dan dapat uang. Ayo nak sekolah supaya kamu bisa jadi ini. Tujuan-tujuan dunia. Ajarkan dia keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ajarkan dia dari menuntut ilmu tersebut dengan tujuan-tujuan dunia. Aw yata'allamu al-Qur'an wa yuwadhibu 'ala as-salah li ajli wadhifati al-masjid kama huwa waqi'un katsiran. Atau dia mempelajari Al-Qur'an. Atau dia terus-menerus salat untuk supaya diangkat menjadi ta'mir masjid. Sebagaimana yang terjadi. Ayo. Saya salat di masjid itu nanti lama-lama kita diangkat jadi ta'mir, ada gajinya nanti. Nah, itu juga tujuan dari tujuan dunia. Kemudian juga an-naw rabi' ay ya'mal bi ta'ati Allah mukhlishan fi dhalika lillah wahdahu la syarika lah. Yaitu melakukan amal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Di dalam amal ketaatan tersebut tidak ada kesyirikan di dalamnya. Lakinnahu ama ala amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu minal Islam. Tapi di sisi yang lain, amal yang dia lakukan adalah amal kekufuran yang dapat mengeluarkan dia dari keislaman. Mislu al-Yahud wa al-Nasara idha abadullaha au tasaddaqu au samu btiga'a wajhillahi wa dar al-akhirah. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang kalau mereka beribadah atau bersedekah atau berpuasa
dengan tujuan mengharapkan

0: dan wajah Allah dan dari akhirat, dia kafir, maka amalnya tidak akan diterima. Wa mithlu katsirin min hadhihi al-ummah, seperti kebanyakan umat ini, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, alladziina fihim kufrun aw syirkun yukhrijuhum min al-islam bil kulliyah, yang mana pada diri mereka ada kekufuran, ada kesyirikan yang mengeluarkan mereka dari Islam secara keseluruhan. Lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum minal Islam, hanya saja mereka, akan tapi mereka melakukan amalan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Wa tamna' qabul a'malihim, sehingga itu menghalang dari diterima alam amalan mereka. Fa hadha an-naw aydan qad dhakara fi hadhihi al-ayah an Anas bin Malik wa ghairihi wa kana salaf yakhafuna minha. Adapun jenis yang ini sudah disebutkan di dalam ayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya, dan para salaf sangat takut dari hal ini. Takut terjatuh kepada kesyirikan. Dia rajin salat, rajin bersedekah, ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, tapi di sisi yang lain dia syirik yang mengeluarkan dia dari Islam. Dari sisi yang lain dia melakukan perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Maka amalan yang ini yang dia lakukan karena Allah itu juga sia-sia. Karena ada amalan yang lain yang dia syirik di dalamnya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wal ayatani tatanawalan hadhihi al anwa' al arba' li'anna lafdhahuma 'amun. Dan kedua ayat ini tercakup di dalamnya keempat jenis macam tafsiran ini. Ini semua tafsiran para ulama, baik itu tafsirannya Ibnu Abbas atau tafsirannya Mujahid atau tafsirannya Anas bin Malik atau yang lainnya dari para ulama, masuk ke dalam ayat ini. Karena apa? Karena lapas ayat ini adalah umum. Fal amru khatir yujibu alal muslim al-hadar min an yatluba bi'amalil akhirah tam'ad dunia. Maka perkaranya adalah sangat bahaya, maka wajib bagi setiap muslim, setiap kita, setiap orang yang beriman, untuk hati-hati di dalam tujuan dari beramal. Janganlah kita mencari dari amal ketaatan, dari ibadah yang kita lakukan, yaitu tam'ad dunia, tujuan-tujuan dunia. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan yang sama insyaallah pada dalil yang lain, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ta'isa Abdul Dinar, yaitu celakalah hamba dinar, wa Ta'isa Abdul Dirham, celakalah hamba dirham. Insyaallah terkait tentang hadis ini akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu.
2: Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku.

0: Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki, jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca Firman Allah Jalla Jalalu, wailun lil musallin. Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh wanita menggunakan make up buatan pabrik untuk berhias diri bagi suaminya? Dan apakah boleh ditampakkan di depan keluarganya sendiri atau pada sesama wanita muslimah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seorang istri berdandan dan berhias untuk suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan agama adalah termasuk perkara yang harus ia lakukan, karena semakin pandai seorang istri berhias diri untuk suaminya, maka hal itu semakin membangkitkan kecintaan suami kepadanya dan semakin mengundang rasa kasih sayang di antara keduanya. Hal seperti ini dianjurkan oleh agama. Make up yang dapat mempercantik diri dan tidak membahayakan dirinya boleh saja dipakai dan tidak berdosa. Akan tetapi, aku telah mendengar berita bahwa make up dapat merusak kulit wajah, dan pada gilirannya kulit muka akan berubah menjadi sangat jelek sebelum waktu perubahan alaminya di usia lanjut. Aku berharap agar para wanita bertanya kepada dokter ahli tentang hal tersebut. Dan jika dokter menyatakan apa yang aku dengar di atas, maka penggunaan make up haram hukumnya dan paling tidak makruh hukumnya, karena segala sesuatu yang dapat mencemari dan memperjelek bentuk manusia bisa haram dan bisa juga makruh hukumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan akan apa yang disebut kitex, yaitu pewarna kuku yang dipakai oleh sebagian kaum wanita, dapat menempel pada kuku seperti kulit ari. Cairan ini tidak boleh dipakai oleh wanita yang hendak melakukan sholat, karena dapat mencegah masuknya air pada waktu berwudu. Dan segala sesuatu yang dapat mencegah masuknya atau meresapnya air dalam bersuci tidak boleh dipakai oleh orang yang akan berwudu atau akan mandi besar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka basuhlah muka dan kedua tanganmu. Wanita ini apabila kuteks tersebut melekat pada kukunya, maka sesungguhnya kuteks dapat mencegah meresapnya air ke kukunya, dan itu tidak dapat dikatakan ia telah mencuci tangannya. Hingga dengan demikian berarti telah meninggalkan salah satu kewajiban atau fardu wudu atau kewajiban mandi. Adapun jika ia tidak sholat dan memakai cairan pewarna kuku tersebut, ia tidak apa-apa asalkan perbuatan tersebut tidak merupakan ciri dan kebiasaan wanita-wanita kafir, sebab akan terperangkap dalam sikap tasyabbuh, yakni meniru dan menyerupai kepada mereka. Sungguh aku telah mendengar bahwa ada sebagian orang yang mengeluarkan fatwa bahwa hal tersebut, yakni menggunakan kuteks, termasuk dalam kategori hukum memakai khuf, yakni sepatu boots, dan bahwasanya wanita boleh memakai kuteks selama satu hari satu malam jika ia mukim, dan selama tiga hari tiga malam jika ia dalam keadaan musafir. Akan tetapi fatwa ini adalah suatu kekeliruan dan tidak benar, karena tidak setiap tutup yang dapat menutupi badan manusia boleh disamakan kedudukan hukumnya dengan khuf. Mengusap khuf dalam berwudu adalah ajaran yang dibenarkan syariat agama. karena biasa ada kebutuhan mendesak untuk itu. Sebab kaki selalu memerlukan kehangatan dan butuh ditutupi karena selalu bersentuhan dengan tanah, kerikil, dingin, dan lain-lainnya. Maka dari itu, agama memberikan kekhususan hukum untuknya, yaitu mengusap kedua khuf dalam berwudu. Dan mereka juga menganalogikannya kepada imamah, yakni sorban yang dililitkan di kepala. Ini juga tidak benar karena imamah letaknya di kepala, sedangkan fardu atau kewajibannya memang telah diringankan dari awal. Kita ketahui bahwa kewajiban kepala adalah diusap, bukan dicuci atau dibasuh seperti muka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak membolehkan wanita mengusap di atas sarung tangan yang mereka pakai. Padahal kita ketahui bahwa sarung tangan tersebut menutup kedua tangan. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapapun menganalogikan atau mengkiaskan tutup apa saja yang dapat mencegah meresapnya air ke kulit anggota wudu atau mandi kepada khuf. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mencurahkan segala perhatian dan kemampuannya untuk mengetahui yang hak dan tidak memberanikan diri mengeluarkan fatwa karena ia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya tentang fatwa tersebut. Sebab pada hakikatnya ketika seseorang mengeluarkan fatwa itu berarti ia menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita taufik dan petunjuknya. Wallahu a'lam.
3: Bagaimana hukumnya menurut Syekh yang mulia wanita memotong sebagian rambut di bagian depan kepalanya dengan maksud kecantikan atau perhiasan atau yang disebut dengan potong poni? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih dari mazhab Hambali menyebutkan bahwa makruh hukumnya wanita memotong sebagian rambut kepalanya kecuali dalam tahallul haji atau umroh. Namun mereka tidak menyebutkan dalilnya. Dan sebagian mereka juga ada yang mengharamkannya kecuali untuk tahallul haji atau umroh. Namun kami tidak menemukan dalil pendapat tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya adalah jika ia memotongnya sampai pada batas tasyabbuh atau menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita-wanita kafir, maka hal itu tidak boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk para wanita yang menyerupai laki-laki dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongannya. Sekalipun saya mengatakan boleh, namun saya tidak menyukainya dan saya tidak memperbolehkan wanita atau selain wanita untuk menyukai segala sesuatu yang baru yang hadir di tengah-tengah kita. Sebab jika kita telah mencintai hal-hal baru seperti itu dan kita mengikuti semua mode trendy yang merupakan kekayaan dan tradisi orang-orang asing, maka hal tersebut dapat memastikan kita hanyut di dalam bertaklid kepada mereka sampai pada pentaklidan kesesatan mereka, baik di dalam perilaku, kepercayaan maupun pemikiran. Maka seharusnya kita menjaga identitas kita sendiri selagi identitas diri kita itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Wallahu a'lam.
2: Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tabarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut salat Isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam salat Id. Pada salat Id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tabarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi, sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh
10: umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Natabra meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
12: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
14: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
18: قدوات نبوية. نبوية.
16: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
17: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
18: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali: wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
17: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata: wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian,
19: serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
18: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'ladah al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu,

0: Salam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Akbar. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis,

saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia. Adkarul Masa. A'u

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
2: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Aduh, enggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak lupa kembali kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tentunya tak lupa juga ya salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali di sore yang cerah dan berbahagia ini ya, kembali kita bertemukan di kesempatan yang berbahagia ini di studio Radio Muaz Bin Jabal Kendari untuk kita bisa bersama-sama dalam program kesayangan kita semua tentunya, yaitu Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa ya sahabat semua, di kesempatan ini kita akan kembali nih untuk bersama-sama mendengarkan bagaimana pengetahuan oleh kedua adik kita, bagaimana hafalan mereka dan juga pemahaman serta ingatan mereka mengenai materi yang telah diberikan di kesempatan ini. Dan seperti biasa juga ya, di kesempatan ini kita telah ditemani nih oleh kedua adik kita yang soleh-soleh. Untuk itu sebelum kita masuk ya sahabat teman ke sesi utama kita, kita akan perkenalan dulu nih sama mereka berdua. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah, bagaimana nih kabarnya kalian berdua?
5: Baik.
6: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik ya. Gimana sih perasaannya kalian berada di program Salam Sapa Anak Soleh ini? Semoga kalian tidak gugup ya, atau mungkin saat ini lagi tegang-tegang ya. Kalau Afiu sendiri masih tegang ya? Atau sudah berkurang sedikit?
5: Sudah berkurang sedikit.
4: Alhamdulillah. Kalau Rafa?
6: Enggak.
4: Enggak sama sekali, berarti Rafa memang mentalnya kuat ya. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan di sesi utama kita, kita cari tahu dulu nih ya kan, mereka sebenarnya ini perwakilan dari kelas berapa sih? Oke, untuk di depan saya Afif ya. Afif dari kelas berapa Afif?
5: Dari kelas 5B.
4: Oke, Afif dari kelas 5B. Dan untuk Rafa dari kelas berapa Rafa?
6: Dari kelas 5A.
4: Dari kelas 5A. Oke, mana pendukungnya kelas 5B?
7: Saya.
4: Oke. Oke, pendukungnya Rafa, mana suaranya? Oke, masya Allah. Lihat tuh ya, Rafa dan Afif, supporter kalian itu masya Allah semangat sekali. Jadi tidak ada alasan baik Afif ataupun Rafa itu ragu-ragu dalam menjawab sebentar ya. Pokoknya keluarkan semua suara emas kalian. Oke, okay? Jangan ragu-ragu. Oke, kita tanya dulu nih kepada Afif ya. Oh, kakak lupa, namanya kakak Karaden ya. Kalian bisa panggil Karaden. Dan Karaden mau tanya dulu nih sedikit aja tentang keseharian kalian. Untuk Afif sendiri, kalau misalkan pulang sekolah itu kegiatannya ngapain aja sih? Kalau misalkan pulang sore kayak sekarang ini?
5: Biasanya mandi. Terus biasanya main bola sama adik.
4: Oke, jadi Afif, karena Din simpulkan berarti hobinya main bola ya?
5: Tidak juga.
4: Oh, tidak juga. Apa tuh kalau boleh tahu hobinya?
5: Hobinya vlog.
4: Nge-vlog, masya Allah, konten kreator ya, masya Allah. Berarti sering-sering konten nih di rumah.
5: Iya.
4: Oke, masya Allah. Oke, kalau untuk Rafa sendiri nih, pertanyaannya sama kayak Afif tadi. Kalau biasanya pulang sekolah itu Rafa ngapain kegiatannya?
6: Pulang dari sekolah, mandi.
4: Oke.
6: Setelah itu sholat
4: ya,
6: dan main HP.
4: Main HP, masya Allah. Kalau untuk hobinya sendiri kan, kalau tadi Afif tadi hobinya tuh ngevlog ya kan. Kalau Rafa sendiri apa tuh kalau boleh tahu?
6: Main bola.
4: Main bola. Berarti kalau Karadin boleh tebak, Rafa ini yang baru-baru ini wakili SDTK ya untuk juara futsal.
5: Iya.
4: Masya Allah. Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita ya, bersama Afif dari 5B dan juga Rafa dari 5A. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan pertama ini, setelah kita seru-seru dalam perkenalan dengan kedua adik kita, kita akan masuk langsung saja ya sahabat teman ke sesi utama kita atau sesi pertama kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kalian sudah tahu kan apa di sesi pertama ini, yaitu menyampaikan materi pengetahuan. Dan untuk kesempatan pertama, siapa mau duluan nih? Kalian tanya.
5: Afif.
4: Oke, okay, Afif, sudah siap Afif?
5: Sudah.
4: Oke, okay, Afif, ada materi apa di kesempatan sore ini Afif?
5: Bumi planet biru.
4: Bumi planet biru, Masya Allah, menceritakan tentang planet kita ya sahabat-sahabat. Untuk itu, kepada Afif, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Afif, kami persilahkan.
5: Assalamualaikum sahabat Muaz. Pernahkah sahabat Muaz bertanya, mengapa bumi yang kita pijak tidak pernah jatuh, padahal melayang di ruang angkasa? Yuk hari ini kita akan mencari tahu jawabannya bersama. Sahabat Muaz, pernahkah berpikir sebenarnya bumi itu apa? Bumi adalah sebuah planet, yaitu benda langit yang mengelilingi matahari pada jalur yang disebut orbit. Di dalam tata surya, bumi berada pada urutan ketiga setelah Merkurius dan Venus. Bumi sering disebut planet biru. Tahukah mengapa? Karena jika dilihat dari luar angkasa, sebagian besar permukaan bumi tampak berwarna biru. Hal itu disebabkan sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air, seperti lautan dan samudra. Sisanya berupa daratan, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Bumi juga memiliki ukuran yang sangat besar, diameternya sekitar 12.742 km. Meski begitu, bumi masih jauh lebih kecil dibandingkan matahari. Tahukah kamu, hingga saat ini bumi adalah satu-satunya planet yang telah diketahui memiliki kehidupan, udara yang dapat kita hirup, air yang dapat kita minum, dan suhu yang sesuai membuat bumi menjadi tempat yang sangat istimewa bagi seluruh makhluk hidup. Sahabat Muaz, semakin kita mengenal bumi, semakin kita mengetahui betapa luar biasanya ciptaan Allah. Karena itu, marilah kita menjaga bumi dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan nyaman untuk semua makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu ya tadi ya sahabat teman, materi yang dibagikan kepada kita semua oleh adik Afif dari kelas 5B mengenai bumi planet biru. Dan telah dijelaskan juga Afif tadi ya sahabat teman, bahwa semakin kita mengenal bumi kita tercinta ini, maka semakin kita mengetahui pula ya kan betapa luar biasanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mengajak ya kepada kita semua yang ada di sini maupun masyarakat di Indonesia ya, untuk mari kita bersama-sama menjaga bumi ini dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan juga bagaimana merawat lingkungan agar tetap bersih, Masya Allah. Dan setelah kita mendengarkan Afif tadi ya sahabat muat menyampaikan materinya, kita akan beralih lagi nih kepada Rafa dari kelas 5A. Nah, Rafa, ada materi apa Rafa di kesempatan sore ini?
6: Pentingnya ikhlas dalam beramal.
4: Oke, pentingnya ikhlas dalam beramal. Oke, materi ini penting ya sahabat teman. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama, mari kita persilahkan Rafa nih untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Rafa, kami persilahkan.
6: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Bagaimana kabarnya sahabat Muaz hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam ketaatan kepadanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya ikhlas beramal. Sahabat Muaz, setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak hanya dinilai dari banyaknya amalan, tetapi juga dari niat yang ada di dalam hati. Amal yang besar bisa menjadi sia-sia apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan. Sedangkan amal yang tampak sederhana dapat bernilai besar. Di sini Allah jika dilakukan semata-mata mengharap ridho-Nya. Sahabat Mu'adz, ikhlas berarti melakukan suatu amal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau mencari popularitas. Seorang Muslim hendaknya selalu memperbaiki niatnya, baik ketika sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, berdakwah, maupun dalam setiap kebaikan yang ia lakukan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa niat merupakan pondasi diterimanya amal. Oleh karena itu, sebelum melakukan suatu ibadah, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena manusia? Sahabat Mu'adz, keikhlasan memang tidak mudah dijaga, karena hati manusia mudah berubah. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas, dijauhkan dari sifat riya serta sum'ah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, membersihkan hati kita dari segala niat yang buruk, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal dengan penuh keikhlasan.
4: Wassalam. Masya Allah, itulah tadi ya sobat muat materi yang telah dibagikan kepada kita dari Rafa tentunya ya, mengenai pentingnya keikhlasan dalam beramal. Dan tentu kita bisa mengambil pelajaran ya kan sobat muat, bahwa keikhlasan itu memang tidak mudah dijaga, karena bagaimanapun juga hati kita ini sebagai manusia sobat teman itu mudah berubah. Makanya ya kita harus nih senantiasa untuk memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas dan tentunya dijauhkan dari sifat riya dan juga sum'ah. Masyaallah. Dan sahabat teman, setelah kita ya bersama-sama dalam sesi pertama kita di sini, bagaimana kita mendengarkan materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita. Selanjutnya nih, kita akan menguji ya hafalan dan juga ingatan dari kedua adik kita yang soleh-soleh di kesempatan ini. Gimana? Afif dan Rafa sudah siap ya ke sesi selanjutnya?
7: Sudah.
4: Oke, kalau begitu kita akan masuk saja langsung ke sesi sambung ayat berikut ini.
0: Sambung ayat Al-Quran.
4: Oke, baik. Jadi, baik itu Afif dan juga Rafa, mungkin kalian sudah tahu ya peraturan di sesi kedua ini, di mana kakak Raden akan putarkan soal, dan setelah soal berakhir maka kalian akan langsung otomatis menjawabnya seperti itu. Dan kalau berhasil maka insya Allah akan mendapatkan tambahan 10 poin. Tapi kalau misalkan gagal nih ya, maka kakak Raden akan persilakan ke teman di sebelahnya seperti itu. Gimana Afif Rafa, sudah paham ya?
7: Sudah.
4: Ada yang mau ditanyakan enggak?
7: Enggak.
4: Oke, kalau begitu untuk kesempatan pertama ini kakak Raden persilakan Afif ya. Afif gimana, sudah siap?
7: Siap.
4: Oke, tarik nafas dulu Afif. Oke, pendukungnya Afif, kasih semangat dulu Afif, coba.
8: Semangat.
4: Oke, kalau begitu Afif, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah, selamat ya untuk Afif untuk mendapatkan poin perdana nih, Masya Allah, 10 poin. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Rafa nih. Rafa sudah siap ya?
1: Sudah.
0: Oke, kalau begitu silakan Rafa dengarkan baik-baik soal berikut ini agar bisa mendapatkan poin perdana juga. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
0: Oke, lanjut.
1: Lut.
0: Mau diulang soalnya? Bisa satu kali lagi diulang? Oke, kalau begitu Rafa silakan fokus kembali ya agar bisa menjawab dengan betul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
1: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما
0: فلم يغنيا Oke, lanjut.
1: Falam yugnia.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf ya Rafa, soalnya hangus di soal ini. Dan kalau begitu Karanin persilakan nih kepada Afif, mau jawab enggak soal yang kayak ini, yang ke berikutnya ini, atau pas aja? Lanjut. Oke, kalau begitu hangus ya soal ini. Kalau begitu kita beralih ke soal berikutnya untuk Afif nih. Afif, silakan fokus kembali ya untuk mendengarkan soal berikutnya Afif agar bisa menjawab dengan betul. Silakan Afif dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang telah menjawab dengan betul di soal yang kedua ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Rafa. Rafa, ayo ya fokus Rafa agar bisa mendapatkan poin perdana. Kalau begitu, silakan Rafa dengarkan baik-baik soal berikut ini, Rafa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah, selamat untuk Rafa ya, yang telah mendapatkan poin perdana, yaitu 10 poin. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya soal terakhir kita di sesi kedua ini dalam sesi sambung ayat. Dan untuk perolehan poin sementara nih sahabat teman ya, kita mendapatkan Afif dari kelas 5B itu memimpin sementara nih dengan 20 poin, disusul dengan Rafa dari kelas 5A dengan perolehan 10 poin. Tapi Rafa dan juga Afif, ini poin kalian ini masih sementara ya, karena ini masih bisa berubah-berubah lagi di sesi-sesi selanjutnya. Untuk itu Karin harap kalian nanti di sesi berikutnya kalian bisa fokus lagi ya, bisa fokus agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk supporternya tetap memberikan semangat nih ya kan, kepada teman-temannya, agar teman-temannya kalian tuh bisa menjawab dengan betul. Oke sahabat teman, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan ya sesi kita berikutnya, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan kalau sahabat muat penasaran ya seperti apa sih Lain itu, nah sahabat muat bisa mengunjungi akun Instagramnya di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Untuk sahabat muat jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa

0: Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
1: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
2: Antar.
1: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
1: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
2: Sofia.
1: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
1: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
1: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
0: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
6: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Salam Sapa, Anak Soleh.
1: Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sebagaimana kita bahas di awal tadi ya sahabat teman, di sesi kedua ini ya kita akan bermain kembali nih sahabat teman di materi kaum muslim ya. Jadi baik Afif dan juga Rafa, silakan dengarkan baik-baik ya materi yang disampaikan oleh kakak muslim, karena semua soal yang akan kalian berikan itu jawabannya ada di materi kakak muslim. Jadi kalian dari awal ya, kakak peringatkan memang dari awal sampai akhir, pokoknya kalian fokus, jangan terpengaruh nih sama teman-teman yang ada di sini ya. Pokoknya dari awal itu pokoknya sudah mulai tuh jawaban-jawaban yang akan kalian berikan itu ada semua di situ. Dan mungkin kalian juga sudah tahu ya bagaimana sistemnya, kalau untuk menjawab nanti angkat tangan dan sebut nama. Sama, ada satu lagi yang perlu kalian tahu. Kalau misalkan Karadin kasih soal ya kan, tapi soal itu belum selesai nih Karadin berikan, tapi kalian sudah tahu jawabannya, maka langsung saja angkat tangan dan sebut nama, karena ini kan soalnya sistem rebutan.
3: Oke.
1: Ya kan?
3: Oke,
1: okay. Okay, okay. Afif, apa paham ya?
3: Paham.
1: Oke, okay, kalau begitu silakan Afif Rafa fokus dan dengarkan baik-baik materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini, dan untuk itu selamat mendengarkan.
8: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kak muslim akan membawakan materi dengan judul Gunung dan Fungsinya. Adik-adik, gunung adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat besar dan tinggi. Kita bisa melihat gunung menjulang ke langit dengan pemandangan yang indah. Gunung tersebar di berbagai tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Keindahan gunung mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, gunung memiliki banyak fungsi bagi kehidupan. Salah satunya adalah sebagai sumber air. Dari gunung mengalir air yang menjadi sungai dan digunakan manusia untuk minum, bertani, dan kebutuhan sehari-hari. Gunung juga membantu menjaga keseimbangan alam. Adik-adik, selain itu, gunung menjadi tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan. Hutan di gunung menghasilkan udara yang segar dan bersih. Udara ini sangat penting untuk kesehatan manusia. Gunung juga bisa menjadi tempat wisata yang indah dan menyenangkan. Adik-adik, sebagai anak yang soleh, kita harus menjaga gunung dan alam sekitarnya. Jangan merusak hutan, jangan membuang sampah sembarangan, dan jaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga gunung, kita ikut menjaga nikmat Allah agar tetap bermanfaat bagi semua makhluk. Adik-adik, itulah materi kaum muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itulah tadi ya sahabat Nua, dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Dan Karin harap baik Afif maupun Rafa sudah mendengarkan dengan betul-betul, karena kita akan bermain kembali dalam sesi kuis anak soleh berikut ini.
7: Kuis anak soleh.
1: Oke, aku aturannya seperti yang Karin bilang tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu, sebut nama dan juga angkat tangan. Dan kalau kalian sudah tahu jawaban dari soal yang Karin berikan, langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Oke, supporternya, tolong kasih semangat dulu nih kepada teman-temannya kalian. Mana semangatnya? Coba. Agak loading tadi. Oke, oke. Rafa juga Afif, silakan fokus kembali ya. Teman-temannya sudah dukung nih. Oke, silakan fokus kembali. Soal pertama. Teman-teman bantu tolong lihatkan ya. Oke, soal pertama. Apa judul materi yang...
2: Afif.
1: Oke, Afif. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
2: Gunung dan fungsinya.
1: Kunci jawabannya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif.
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, Masya Allah, 10 poin lagi untuk Afif. Nah, silakan Afif, ambil satu snack-nya bebas mana aja. Dan untuk Rafa, Rafa, jangan mau kalah Rafa ya. Fokus kembali Rafa, agar bisa mendulang poin nih. Oke, kita beralih ke soal kedua. Pertanyaannya gampang kok, tapi jawabnya harus sesuai juga ya dengan materi yang dibawakan kakak muslim tadi. Apa itu gunung?
5: Rafa.
1: Oke, Rafa, apa jawabannya Rafa? Apa itu gunung?
5: Gunung adalah tempat hidupnya hewan, tumbuhan, dan
1: apa lagi?
5: Dan itu adalah ciptaan Allah dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, kunci jawabannya Rafa? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Rafa?
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, Masya Allah, 10 poin lagi untuk Rafa. Rafa, silakan Rafa, ambil snack-nya bebas mana saja ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan fokus kembali. Apa yang dihasilkan hutan yang ada di gunung?
5: Rafa,
1: oke Rafa, apa jawabannya?
5: Yang dihasilkan oleh gunung.
1: Hutan di gunung.
5: Hutan di gunung adalah tumbuhan dan pemandangan yang indah dari gunung.
1: Oke, mau ada lagi mungkin yang mau ditambahkan?
5: Itu saja.
1: Itu saja, oke. Kita dengarkan dulu nih, kamu siapakah betul jawabannya dari Rafa?
4: Salah.
1: Oke, jadi agak keliru nih Rafa jawabannya ya, sesuai dengan materi yang bawa kamu muslim. Oke, kalau gitu karena yang persilakan nih kepada Afi, mau coba jawab enggak? Apa yang dihasilkan hutan yang ada di gunung?
2: Yang dihasilkan hutan tumbuhan dan air.
1: Kunci?
2: Kunci.
1: Oke. Kita dengarkan dulu nih, apakah betul jawaban dari Afi?
4: Salah.
1: Oke, jadi agak keliru juga nih. Kalau begitu karena ini berikan jawabannya ya. Apa yang dihasilkan hutan di gunung? Jadi berdasarkan materi kakak muslim tadi, jawabannya itu pendek, yaitu udara yang bersih. Oke, kalau begitu fokus kembali. Kita kembali atau beralih ke soal berikutnya ya. Gampang sekali soal ini. Siapa yang menciptakan gunung?
2: Afif.
1: Afif, angkat tangan. Rafa lupa sebut nama. Oke, Afif, silakan Afif. Apa jawabannya?
2: yang menciptakan?
1: Siapa yang menciptakan gunung?
2: Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif.
4: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, betul lagi Afif. 10 poin lagi. Silakan Afif, ambil bebas mana saja. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Kalau misalkan soal ini Rafa berhasil jawab, Rafa, maka Kak Raden persilakan kamu boleh ambil 2 snack ya. Rafa, silakan fokus. Tapi kalau misalkan Afif yang jawab, Kak Raden persilakan 1 aja dulu ya. Nggak apa-apa kan? Oke, kita beralih ke soal terakhir. Silakan dengarkan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan pada gunung?
2: Tapi
1: Rafa. Oke, kalau Rafa, karena Rafa di luar, kalau begitu Kak Raden persilakan Rafa apa jawabannya?
5: Apa tadi soalnya?
1: Apa yang harus kita lakukan pada gunung?
5: Merawat dan tidak mengotori alam agar tumbuhan dan hewan tidak punah.
1: Oke, yakin Rafa dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Rafa.
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, Rafa 10 poin dan silakan ambil 2 snack sekaligus. Rafa bebas mana saja ya, Masya Allah. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita di sesi kuis anak soleh di kesempatan ini. Dan poinnya bisa dibilang cukup sengit ya, sahabat teman. Yang dimana Afif yang merupakan perwakilan dari kelas 5B itu memimpin sementara nih, sahabat teman, dengan 40 poin. Disusul dengan Rafa dari kelas 5A dengan 30 poin ya. Jadi baik Afif dan juga Rafa ini poinnya masih sedikit. Jadi silakan kalian fokus-fokus kembali agar bisa menjawab pertanyaan dengan betul di sesi tebak sahabat berikut ini.
3: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Oke, Afif, Rafa, kita sekarang berada di sesi pamungkas ya. Sesi di mana kalian bisa mendulang poin sebanyak-banyaknya dengan catatan kalian kuasai nih materi yang diberikan. Jadi silakan fokus kembali. Dan untuk supporternya, coba mana suaranya supporternya, mana suaranya?
9: Semangat!
1: Mantap, nah gitu dong. Oke, Afif, Rafa, silakan fokus kembali dan dengarkan soal berikut ini. Siapakah aku? Aku membebaskan
2: buta. Rafa.
1: Afif diluan ya, Masya Allah Afif. Oke, siapakah aku yang membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah?
2: Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Kunci. Oke, sahabat teman, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif. Oke, 10 poin lagi untuk Afif. Silakan Afif, ambil bebas mana aja. Dan Rafa, silakan kembali fokus Rafa. Kalau tahu jawabannya langsung teriak sebut nama dan angkat tangannya karena poin kamu ini sudah tertinggal ya sementara 20 poin. Silakan. Siapakah aku? Aku gugur syahid saat di
2: Rafa Afif.
1: Rafa. Oke.
5: Utsman bin Affan.
1: Kunci? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Rafa. Oke Rafa, silakan 1 snack bebas mana saja. Oke sahabat semua, kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aduh, jadi deg-degan juga ya. Siapakah aku? Aku salah satu Asyroh Mubasyarin atau 10 sahabat dijamin masuk surga. Siapakah aku? Aku salah satu Asyroh Mubasyarin atau 10 sahabat dijamin masuk surga. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan fokus Afif Rafa ya. Siapakah aku? Aku adalah panglima perang Qadisiyah melawan Persia. Siapakah aku? Aku adalah panglima perang Qadisiyah melawan Persia.
2: Afif.
1: Afif, apa jawabannya Afif?
2: Sa'ad bin Abi Waqqaf.
1: Yakin? Kunci jawabannya? Kunci dong, harus yakin.
2: Kunci.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afif. Oke, Afif, silakan ambil 10 poin. Maksudnya satu kue maksudnya ya, Masya Allah. Oke, Afif, silakan bebas. Oke, silakan fokus kembali Rafa. Rafa fokus Rafa ya, agar bisa menjawab dengan betul. Siapakah aku? Aku adalah keponakan Khadijah dan sepupu Nadi.
2: Rafa.
1: Oke, Rafa. Apa jawabannya Rafa? Aku adalah keponakan Khadijah dan sepupu Nabi.
5: Sepupu Nabi?
1: Iya. 5.
5: Utsman bin Affan.
1: Utsman bin. Oke, mau diubah jawabannya?
5: Zubair bin Awam.
1: Kunci jawabannya? Harus kunci dong, yakin. Oke, kita dengar kenapa kebetul jawaban dari Rafa. Oke, Masya Allah, betul lagi ya sahabat. Silakan Rafa ambil bebas mana saja Rafa. Oke, Kak Raden akan berikan 2 soal terakhir ya. Jadi silakan kalian fokus dengan betul-betul. Siapakah aku? Aku pahlawan perang Uhud melindungi Nabi dengan tubuhnya.
2: Rafa.
1: Rafa, apa jawabannya Rafa?
5: Abdurrahman bin Auf.
1: Abdurrahman bin Auf, kita kunci atau mau diubah? Pahlawan perang Uhud melindungi Nabi dengan tubuhnya.
5: Sabar.
1: Oke.
5: Ganti.
1: Oke, ganti. Apa jawabannya?
5: Talha bin Ubaidillah.
1: Kunci?
5: Kunci.
1: Oke, kita dengarkan ya sahabat teman, apakah betul jawaban dari Rafa? Oke, Masya Allah, betul lagi Rafa, silakan ambil bebas mana aja satu ya. Oke, jadi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada dan juga Afif, Rafa serta supporter yang ada di sini, poinnya itu seri ya. Sekarang ini poinnya sama kuat 60-60. Jadi pertanyaan terakhir yang akan Kak Raden berikan ini adalah pertanyaan pamungkas. Ya, siapa yang berhasil jawab, maka dia yang akan menang di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini dan mewakili kelasnya untuk memenangkannya di kesempatan sore ini. Jadi Afif dan juga Rafa, tarik nafas dulu. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, baca bismillah dengan penuh hikmat agar bisa menjawab dengan betul. Oke, silakan dengarkan. Siapakah aku? Aku adalah ahli dagang.
2: Rafa.
10: Afif.
1: Rafa atau Afif? Rafa. Oke, Rafa, kalau begitu Rafa, silakan apa jawabannya Rafa?
5: Sa'id bin Zaid.
1: Sa'id bin Zaid. Yakin Rafa atau mau diubah jawabannya?
5: Kunci.
1: Kunci jawabannya. Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Rafa?
2: Aduh.
1: Oke, jadi agak keliru nih Rafa. Oke, kita persilakan kepada Afif. Apa jawabannya Afif? Ahli dagang yang jujur.
2: Abdurrahman bin Auf.
1: Kunci jawabannya.
2: Kunci.
1: Yakin? Seberapa yakin?
2: Yakin 100%.
1: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Afif? Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, jadi Afif benar ya. Jadi silakan Afif ambil satu kue bebas mana aja. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita di kesempatan yang berbahaya ini ya. Setelah kita bersama-sama dengan ketatnya persaingan baik itu Afif dan juga Rafa, akhirnya alhamdulillah kita telah memperoleh poin yang dimana Afif dari kelas 5B, sahabat teman, itu memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini dengan perolehan poin 70 poin, disusul dengan Rafa dari kelas 5A dengan 60 poin. Jadi memang perolehan poinnya itu sangat-sangat ketat ya, sahabat teman. Dan kami ucapkan selamat kepada Afif ya, dari perwakilan kelas 5B, alhamdulillah, yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan untuk Rafa ya, perwakilan dari kelas 5A, enggak apa-apa Rafa, tetap semangat ya. Namanya juga permainannya kan, pasti ada menang dan juga ada yang belum berkesempatan untuk menang. Tapi kalian yakin, kalian berdua pasti sudah berusaha dengan sebaik mungkinnya. Tetap semangat ya Rafa. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan untuk pemenang kita sahabat teman di kesempatan ini, kita persilakan kepada Rafa nih untuk mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Silakan Afif, kalau boleh ya, kalau tidak keberatan bisa ditunjukkan ke kamera apa sih hadiahnya.
2: kelas.
1: Apa bacanya tuh, Afif? Coba boleh dibaca dong apa?
2: Lain sama SSAS.
1: Oke, okay. Apa itu SSAS? SSAS, apa itu?
2: Salam Sapa Anak Soleh.
1: Oke, okay, Masya Allah. Oke, okay, kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada Lesbi Rufat Lain Kendari yang telah mempersiapkan hadiah nih untuk pemenang kita di kesempatan sore ini. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita persilakan dulu nih kepada Afif, sang juara kita di sore ini. Afif, silakan Afif, apa yang mau disampaikan kepada teman-temannya yang ada di studio atau mungkin kepada orang tua yang saat ini sedang menonton atau mendengarkan di rumah?
2: Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah mendukung dan telah membantu saya dalam menghafal materi yang telah dibawakan.
1: Oke, Masya Allah. Dan kita persilakan juga kepada Rafa dari kelas 5A. Silakan Rafa, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman atau mungkin kepada orang tuanya yang saat ini sedang di rumah? Silakan Rafa.
5: Makasih kepada teman-teman saya karena sudah mendukung saya.
1: Oke, Masya Allah, meskipun belum berkesempatan ya Rafa, tapi tetap semangat ya Rafa. Nggak apa-apa. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tepatnya di pekan depan di hari Senin dan Selasa di pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saya Radhi Muhammad pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan bagi sahabat-sahabat yang penasaran seperti apa Lain sih sebenarnya, bisa langsung mengunjungi akun Instagramnya di @lain.kendari atau bisa juga di listprivatkendari.com. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
0: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
12: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
11: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
12: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
11: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
13: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Lain melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Nata bramaki. kita pale para Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta para Rahman.
19: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
18: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
19: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
20: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
21: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
20: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
22: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini senang bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat, semangat dan siap untuk belajar ya, masyaallah. Ya. Alhamdulillah, adik-adik semua, hari ini kita berjumpa kembali di kelas Kisah Anak Muslim.
23: Hari ini mau ngapain, Kak?
22: Mau belajar, adik-adik.
23: Bukannya mau tidur?
22: Bukan, adik-adik. Masa mau tidur? Nah, hari ini kita mau belajar, adik-adik, tentang hal yang sangat penting, yaitu pembahasan-pembahasan seputar menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, adik-adik, kita harus bahagia dan senang karena sebentar lagi Ramadan tiba. Nah, adik-adik, sebagai seorang anak muslim, ketika mendengar bahwa Ramadan akan segera tiba, kita harusnya bahagia.
23: Ayo, Ki, aku kalau sedih gimana?
22: Jangan sedih.
23: Kan bulan Ramadan aku jadi puasa, gak makan dan minum. Kalau siang gak bisa minum es krim, gak bisa beli mixue, gak bisa, gimana dong?
22: Hei. Adik-adik, ini kan cuma satu bulan puasanya, tidak setahun.
23: Tetap aja lama.
22: Tapi adik-adik, bulan Ramadan ini punya banyak keutamaan.
23: Keutamaan.
22: Nah,
23: emang apa keutamaannya?
22: Loh, nggak tahu. Ya adik-adik, di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup.
23: Berarti pintu neraka ditutup?
22: Iya dong ya, pintu surga dibuka adik-adik. Artinya di bulan Ramadan ini mudah kita melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke surga.
23: Waduh.
22: Nah, di bulan Ramadan juga setan-setan dibelenggu adik-adik.
23: Hah? Loh, berarti gak ada setan yang ganggu-ganggu manusia?
22: Loh, ini keutamaan bulan Ramadan adik-adik ya. Nah, jadi para setan-setan dibelenggu. Nah, bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran.
23: Ah, luar biasa ya kak.
22: Iya. Dan selain itu, di bulan Ramadan ada satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
23: Hah? Berarti malamnya malam Lailatul Qadar.
22: Ah, itu tahu ya.
23: Iya, soalnya ada surat Al-Qadar kak.
22: Nah, adik-adik ya. Jadi adik-adik, bulan Ramadan ini penuh keutamaan. Sehingga di bulan ini, meskipun kita berpuasa, tapi adik-adik, lihat, Allah melipat gandakan amal soleh kita. Ini bulan yang istimewa. Maka adik-adik, jangan bersedih. Meskipun kita harus menahan lapar dan haus, adik-adik. Apalah artinya lapar dan haus selama 1 bulan dibandingkan kenikmatan di surga yang tanpa batas. Iya. Jadi adik-adik, banyak keutamaan. Dan di bulan Ramadan adik-adik, bagi siapa saja yang berpuasa ikhlas karena Allah adik-adik, niatnya karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan pengen disanjung-sanjung orang, bukan karena pengen dibilang keren, maka anak seperti ini nanti jika Allah izinkan bisa masuk ke pintu surga yang namanya
23: pintu belakang.
22: Bukan, namanya
23: pintu samping. Aduh,
22: bukan. Pintu apa adik-adik? Ada yang tahu enggak? Pintu apa?
23: Pintu mana kak?
22: Nah, depannya A.
23: Pintu atas.
22: Bukan. Mentang-mentang A dibilang pintu atas, bukan.
23: Apa ya?
22: Malah apa ya? Pintu Ar-Royyan adik-adik. Nah, masya Allah adik-adik. Jadi di bulan Ramadan ini punya banyak keutamaan. Adik-adik harus bahagia ya. Nah, dan adik-adik, Kak Yogi mau berbagi kisah hari ini sebagai kisah anak muslim. Kita mau berkisah dari kisahmuslim.com ya. Wah, masya Allah ya. Yang kali ini kita lihat apa ya kisahnya. Baik, sudah siap? Kalau sudah siap, kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik-adik semua yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Ramadan bersama para ulama. Maksudnya gimana?
23: Iya, maksudnya gimana kak? Aku ke rumahnya para ulama gitu.
22: Bukan ya. Kita akan lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu, bagaimana para ulama terdahulu ketika mereka menyambut Ramadan. Nah, sudah siap?
23: Sudah.
22: Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah adik-adik, kisah yang pertama ini ada kisah Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memiliki kebiasaan berbuka berbuka puasa bersama anak yatim.
23: Hah? Anak yatim?
22: Iya, adik-adik. Yaitu anak-anak yang qadarullah adik-adik, mereka itu sudah enggak punya ayah. Ya, atau enggak punya ibu atau tidak punya keduanya.
23: Wah, kasihan ya, Kak.
22: Iya, adik-adik ya. Nah, dan memang anak yatim ini memiliki keutamaan, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu juga sejak kecil sudah yatim, adik-adik ya. Karena sudah meninggal ayahnya dan juga ditinggal meninggal ibunya. Tapi Nabi
4: kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan setelah Abdul Muthalib meninggal, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh pamannya yang tercinta yang bernama Abu Thalib. Nah, adik-adik ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dulu mengalami fase-fase yang ini adik-adik ya. Sedih juga karena sejak kecil sudah tidak memiliki orang tua. Nah, sehingga anak-anak yatim yang enggak punya ayah ataupun ibu ataupun keduanya, ya mereka sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka punya keutamaan. Nah, Ibnu Umar ketika di bulan Ramadan suka berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin, adik-adik. Wah, baik sekali. Nah, bahkan terkadang adik-adik, ketika ya anak yatim ya atau orang-orang miskin itu sudah pulang ya sebelum waktunya berbuka, kadang Ibnu Umar itu bukanya enggak semangat adik-adik. Dikit ya. Nah, karena pengen berbuka bersama anak yatim dan orang miskin. Ibnu Umar itu adalah pengusaha yang kaya raya. Ya, hartanya melimpah dan itu halal adik-adik. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses dan juga amanah. Jujur adik-adik ya. Ini Ibnu Umar. Dan juga beliau adalah seorang yang diberikan amanah oleh negara untuk mengurus negara sehingga mendapatkan hadiah, gaji ya dari Baitul Mal negara. Namun adik-adik, Ibnu Umar yang kaya itu tidak menyimpan hartanya sendirian. Dia membagi-bagikan kepada orang yang miskin, orang yang meminta-minta, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Masya Allah, baik sekali Ibnu Umar ya. Nah, gimana adik-adik? Apakah kita termasuk orang yang gemar bersedekah seperti Ibnu Umar?
23: Aku suka sedekah, Kak.
4: Hah? Iya?
23: Iya, Kak Yogi. Aku suka sedekah. Misalnya aku ke sekolah bawa uang 10.000.
4: Suka sedekah sama ini, sama temannya yang kesulitan atau mungkin ada orang yang kesulitan gitu?
23: Iya, Kak Yogi.
4: Hah? Baik sekali. Gimana?
23: Biasanya aku bawa 10.000. Terus kalau aku ada lihat ada orang susah, aku kasih deh 500 rupiah.
4: 500? Waduh, emang 500 buat beli apa adik-adik?
23: Ya lumayan, daripada enggak sama sekali.
4: Ya sih, boleh. Tapi 10.000, 500. Ya Allah dek, aduh, ya 1.000 gitu loh.
23: Emangnya enggak boleh 500?
4: Boleh, tapi kok sedikit. Ya, agak banyak dikit lah biar pahalanya banyak adik-adik ya.
23: Oh gitu ya, Kak?
4: Iya, ya. Ayo tambah lagi lah, 2.000 lah.
23: 2.000?
4: Iya, bisa?
23: Nah, nanti aku usahakan deh.
4: Nah, adik-adik ya. Jadi gemar sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka adik-adik, ayo kita harus semangat ya, meniru Ibnu Umar ketika di bulan Ramadan gemar bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, nanti adik-adik, kalau adik-adik punya tabungan di rumah, bisa loh kemudian ya minta ayah bundanya menyalurkan harta yang adik-adik sudah tabung kepada anak yatim atau orang miskin selama bulan Ramadan. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah,
23: iya Kak Yogi, insya Allah aku mau berusaha.
4: Nah, nabungnya dari sekarang ya.
23: Nabungnya 500 per minggu ya, Kak.
4: Kok 500 lagi? Per minggu lagi? Waduh, berarti kalau ini 1 minggu, 2 minggu, bulan Ramadan, berarti cuma 1.000 dong, cuma 2 minggu.
23: Nanti aku kasih ke anak yatim.
4: Yang banyak dikit lah ya. Mosok cuma 1.000 di bulan Ramadan itu loh ya. Tambah ya.
23: Nambah ya, Kak?
4: Iya. Masa beli es krim 10.000, sedekah cuma 500 rupiah. Waduh ya.
22: Nah, sedekahnya juga yang lumayan ya adik-adik ya, yang agak banyakan dikit ya. Masa kalau jajan banyak-banyak, giliran sedekah sedikit. Ya. Nah, semangat bersedekah sebagaimana Ibnu Umar. Nah, sudah paham adik-adik kisahnya?
23: Wah, Masya Allah. Berarti Ibnu Umar gemar berbagi ya, Kak?
22: Iya. Nah, kisah berikutnya ada kisah dari Ayub bin Wa'il Ar-Rashibi. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk. Pernah suatu hari menyaksikan kejadian menakjubkan tentang beliau. Suatu hari Ayub bin Wa'il Ar-Rashibi melihat Ibnu Umar mendapatkan kiriman harta sebesar 4.000 dirham.
23: 4.000 dirham? Berapa itu, Kak?
22: Yaitu sekitar 680 juta.
23: Hah, banyak banget.
22: Ketawanya biasa aja. Gak usah kayak gitu ya. Nah, mendapatkan uang sebesar 680 juta. Dan satu baju yang ada bulunya. Di zaman dulu bulu ada baju ada bulunya itu yang baju hangat itu mahal banget adik-adik ya. Wah, baju yang istimewa. Nah, kemudian keesokan harinya Ayub bin Wa'il ini melihat Ibnu Umar di pasar.
23: Wah, pasti mau belanja habis dapat uang banyak.
22: Bukan.
23: Hah, kok bukan?
22: Dengerin dulu makanya. Dia membeli pakan untuk kudanya adik-adik. Biasanya kuda makan apa?
23: Aku tahu, makan bakso ya Kak.
22: Waduh, itu Kak Yogi yang makan bakso. Lah kalau kuda bukan adik-adik, masa kuda makan bakso?
23: Terus makan apa?
22: Ya kuda makan rumput.
23: Nah, itu maksud aku.
22: Oh, bakso itu rumput.
23: Ah, bukan.
22: Nah, jadi adik-adik kuda makannya rumput. Nah, adik-adik. Nah, jadi pakan kuda itu bisa dibeli, ada macam-macam ya selain rumput ataupun makanan-makanan yang lainnya, Allahu a'lam ya. Nah, kuda ini dibawa oleh Ibnu Umar, maksudnya Ibnu Umar ke pasar, dia beli pakan kuda. Namun adik-adik, ternyata Ibnu Umar membeli untuk makan kudanya itu tidak dengan uang cash.
23: Hah? Oh, berarti pakai QRIS ya, Kak? Transfer-transfer ke bank.
22: Zaman dulu belum bisa transfer, adik-adik. Belum ada internet.
23: Nah, terus gimana?
22: Ibnu Umar berhutang.
23: Hah? Dia berhutang? Kan punya uang 680 juta. Kok berhutang sih, Kak?
22: Adik-adik, dengerin dulu ya. Sabar ya. Kemudian Ayub bin Wa'il juga heran. Kenapa Ibnu Umar berhutang? Kan kemarin dia mendapatkan 680 juta. Juga baju berbulu yang mewah. Wah, ada apa ini? Nah, adik-adik ya. Kenapa dia beli makan kuda saja? Kok berhutang? Nah, padahal kan murah biasanya pakan hewan itu ya. Karena penasaran, Ayub langsung datang menemui keluarga Ibnu Umar. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian keluarganya Ibnu Umar bercerita. Uang itu belum sempat menginap semalam di rumah kami. Namun semuanya sudah dibagikan kepada fakir miskin. Lalu beliau mengambil baju yang ada bulunya itu. Beliau pakai keluar rumah. Dan ketika pulang ke rumah, baju itu sudah tidak ada. Ketika kami menanyakan kemana bajunya, beliau Ibnu Umar berkata bahwa bajunya sudah diberikan kepada fakir miskin. Masya Allah adik-adik. Coba lihat. Ibnu Umar adalah orang yang gemar bersedekah. Dia gemar berbagi. Ketika dia mendapatkan hadiah, dia tidak serta-merta ya, menikmati hadiah itu sendirian. Bahkan hadiah yang kali ini belum sempat menginap di rumahnya, belum sempat dia simpan di rumahnya, tapi dia sudah bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah adik-adik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga gemar membagikan harta-harta kita pada orang-orang yang membutuhkan? Apakah hati kita bergetar ketika melihat saudara kita belum punya uang, gak punya uang, gak punya makanan, atau sebagian dari mereka yang masih anak-anak harus berjualan di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat kekurangan? Bagaimana adik-adik? Apakah hati kita tergerak untuk bersedekah, untuk berbagi sebagaimana Ibnu Umar yang gemar berbagi dan bersedekah? Masya Allah adik-adik, kita mungkin punya uang banyak, tapi apakah kita juga punya niatan untuk bersedekah? Kita mungkin kaya raya, tapi apakah hati kita juga kaya adik-adik untuk membagikan apa harta yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Wah, Masya Allah ya. Ini pelajaran yang penting dari kisahnya Ibnu Umar. Jadi di bulan Ramadan adik-adik, orang-orang soleh terdahulu gemar bersedekah ya, gemar beramal soleh. Nah adik-adik, nanti di bulan Ramadan jangan lupa suka sedekah. Boleh kasih makan orang yang berbuka puasa ya, boleh kasih makan orang yang sahur ya, atau ya sedekah harta kepada orang-orang yang membutuhkan agar mereka bisa memasak sendiri di rumahnya, bisa beli bahan-bahan makanan untuk mereka berbuka dan juga mereka sahur. Masya Allah ya. Nah ini luar biasa ya kisahnya Ibnu Umar. Kemudian ada kisah yang kedua. Sudah siap?
23: Kisahnya siapa kak?
22: Kisahnya Qatadah As-Sadusi ya. Nah beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah muridnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada tahun 60 Hijriah dan mata beliau buta adik-adik. Jadi enggak bisa melihat. Beliau selalu mengkhatamkan Al-Qur'an meskipun beliau tidak dapat melihat dengan jelas, tapi semangat beliau untuk membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an sangat tinggi.
23: Wah, Masya Allah, luar biasa.
22: Iya, adik-adik. Dan ketika di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an 3 hari 1 kali.
23: Gimana kak? 3 kali sehari?
22: Bukan 3 kali sehari adik-adik. Waduh, susah kalau 3 kali sehari. Bacanya wus-wus-wus gitu ya. Bukan 3 kali sehari. Tapi sekali 3 hari sekali. Ya 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari khatam. Nah, Masya Allah adik-adik ya. Dan pada saat 10 hari terakhir, beliau mengkhatamkannya 1 hari sekali. Wah, Masya Allah ya. Ini menunjukkan semangatnya dalam beramal soleh ya, dalam hal ini yaitu membaca Al-Quran. Nah, siapakah beliau? Qatadah As-Sadusi.
23: Siapa namanya kak?
22: Qatadah As-Sadusi, seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Beliau suka menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang biasa, selain bulan Ramadan itu 1 pekan 1 kali. Jadi seminggu sekali. Namun ketika di bulan Ramadan, beliau menghatamkannya 3 hari 1 kali. Jadi tiap 3 hari khatam. Selesai ya. Nah, namun ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya 1 hari sekali.
23: Ya, berat banget kan. Mana mungkin aku seperti itu.
22: Adik-adik, kalau kita belum bisa seperti Qatadah, bukan berarti kita meninggalkan seluruhnya ya. Nah, maka adik-adik, kita bisa kok mungkin 1 bulan sekali khatamnya. Nggak apa-apa. Yang penting berusaha untuk semangat membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan harus semangat. 1 bulan sekali khatamnya nggak apa-apa. Nggak harus seperti Qatadah ya, karena kita masih belajar. Nah, mungkin suatu hari nanti ketika adik-adik sudah lancar sekali membacanya, ya, sudah punya apa namanya kemampuan membaca dengan sangat baik, ya, masya Allah, dan sudah semakin bertambah usianya, mau seperti Qotadah, insya Allah bisa. Nah, gitu adik-adik, gimana? Kira-kira adik-adik mau semangat membaca Al-Qur'annya di bulan Ramadan?
23: Mau Kak Yogi!
22: Mantap! Nah, ini adik-adik ya. Ini hal yang sangat baik sehingga harus kita tiru. Baik. Kemudian kisah yang ketiga. Kisah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah Az-Zuhri. Beliau lahir di tahun 58 Hijriah dan wafat di tahun 124 Hijriah. Beliau adalah keturunan Bani Zuhrah bin Kilab, suku Quraisy. Beliau orang pertama yang memodifikasi hadis, ya, termasuk salah satu ulama besar dalam hafalan, seorang tabi'in penduduk Madinah. Nah, jadi beliau ini termasuk tabi'in adik-adik ya. Nah, orang atau ulama ya yang baik dalam bidang hafalannya ya. Nah, beliau menghafal 2200 hadis ya. Separuhnya hafal dengan matannya. Wah, masya Allah adik-adik ya. Nah, bagaimana kisahnya nih? Dari Abu Zinad, seorang ahli hadis, pernah mengatakan, kami pernah menyertai Az-Zuhri dan beliau selalu membawa lembaran kertas dan buku. Beliau akan tulis setiap hadis yang beliau dengar. Nah, adik-adik, jadi kata Abu Zinad, ya, Az-Zuhri ini ya, beliau kalau kemana-mana itu membawa lembaran dan kertas. Sehingga ketika mendengar hadis yang baru, beliau segera mencatatnya atau menulisnya. Beliau tinggal di Syam. Nah, Syam ini mana adik-adik?
23: Syam ini di Solo, Kak.
22: Bukan di Solo, adik-adik ya. Negeri Syam. Wah, mana tuh adik-adik ya negeri Syam? Ada yang tahu? Coba, mana di kolom chat. Ada yang tahu enggak negeri Syam tuh di mana?
23: Bukan di Solo ya, Kak?
22: Bukan. Ayo, negeri Syam. Di mana negeri Syam?
23: Mana ya, Kak?
22: Ayo, negeri Syam. Mana nih? Kok nggak bisa nih? Kok nggak bisa ngechat ya? Mana? Negeri Syam ini adik-adik. Wah, karena nggak bisa ngechat, ya udah. Negeri Syam itu salah satunya Palestina, adik-adik ya. Nah, di Palestina. Nah, itu negeri Syam. Nah, adik-adik, beliau tinggal di Syam dan dan ini adik-adik, Khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepada Gubernur Syam, kalian harus memperhatikan Ibnu Syihab karena kalian tidak akan menjumpai seorang pun yang lebih tahu tentang sunnah. Para sahabat melebihi beliau. Nah, adik-adik ya, ini sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, seorang pemimpin kaum muslimin yang sangat arif dan bijaksana, beliau sampai berpesan kepada Gubernur Syam saat itu agar mereka itu memperhatikan dan menjaga Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Ya tadi Ibnu Syihab Az-Zuhri. Seorang yang memiliki pengetahuan hafalan yang sangat luas ya. Beliau menguasai dan menghafal banyak hadis ya, dan beliau gemar mencatat untuk menghafalnya. Nah, maka gubernur Syam harusnya menjaga Ibnu Syihab Az-Zuhri ini, adik-adik ya, karena beliau adalah seorang alim, orang yang banyak ilmunya dan beliau mengetahui banyak tentang sunnahnya para sahabat melebihi Umar bin Abdul Aziz. Nah, adik-adik ya, sekalipun beliau sangat perhatian dengan bukunya, ketika bulan Ramadan beliau tinggalkan kegiatan membaca hadis dan belajar kepada ulama, diganti dengan membaca Al-Quran dengan mushaf. Nah, lihat adik-adik, Ibnu Syihab Az-Zuhri, walaupun beliau itu ulama hadis ya, yang hafalannya banyak, gemar menghafal hadis ya adik-adik ya, gemar mencatatnya, hari-harinya mempelajari tentang hadis ya, tapi ketika di bulan Ramadan beliau tinggalkan itu semua, beliau fokus untuk membaca Al-Quran dengan mushaf. Masya Allah adik-adik, dengan ya dengan apa wujud Al-Qurannya ya, bukan hafalan, bukan bukan membaca hafalan itu bukan, tapi membaca dengan mushaf ya. Masya Allah adik-adik, gimana adik-adik, apakah kita semakin semangat nanti di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran?
23: Iya Kak Yogi, aku mau seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri. Aku juga pengen seperti Qatadah As-Sadusi.
22: Wah, Masya Allah. Nah, ini kisah yang keempat, kisah yang terakhir. Tadi kisah yang pertama Ibnu Umar. Yang kedua kisah

0: ya. Dia beliau ahli fikih. Dalam waktu yang sama beliau memimpin pemimpin dalam imam takwa, ya, dan dalam hal wara' dan ibadah. Intinya beliau itu adalah seorang yang alim, seorang ulama besar, ya, yang ilmunya luas sekali, masya Allah. Maka saat itu salah satu murid beliau menceritakan yang bernama Ar-Rabi'. Apa kata beliau? Imam Asy-Syafi'i membagi waktu malam beliau menjadi tiga.
1: Hah? Menjadi tiga? Malamnya jadi tiga?
0: Bukan. Dibagi waktunya, adik-adik. Dengerin dong, ya.
1: Hah, aku kira malamnya dibagi tiga, Kak. Emang bisa?
0: Waktunya, ya. Dengerin. Imam Asy-Syafi'i membagi waktu malam menjadi tiga. Sepertiga pertama beliau gunakan untuk menulis. Sepertiga kedua beliau gunakan untuk sholat. Dan sepertiga yang ketiga beliau gunakan untuk tidur. Di malam hari beliau tidak membaca Al-Quran kecuali sambil sholat. Nah, jadi kalau di malam hari membaca Al-Quran sambil sholat tadi adik, sambil sholat malam. Kemudian salah satu murid beliau, Al-Muzanni, pernah menceritakan, saya tidak pernah melihat Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran di malam hari selain dalam keadaan salat. Beliau selama bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali, siang sekali dan malam sekali. Beliau baca di luar salat. Wah, kalau siang dibacanya di luar salat, kalau malam bacanya sambil sholat. Maksudnya membaca, setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca ayat Al-Quran, adik-adik, yang panjang-panjang. Dan beliau mengkhatamkannya satu malam sekali, siangnya sekali, berarti sehari dua kali, ya, masya Allah. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i, adik-adik, ya, seorang ulama yang besar, pemimpin, ya, pemimpin di bidang ilmu. Tapi walaupun demikian, beliau tetap meluangkan waktu untuk mengerjakan sholat malam, ya, untuk belajar, ya, dan juga membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran itu sehari berarti dua kali, ya, malam sekali, siang satu kali. Masya Allah. Nah, ini motivasi buat kita adik-adik untuk banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Yang pertama kita banyak sedekah. Yang kedua kita ayo niatkan untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, ayo rajin membaca Al-Quran, ya. Nah, kalau apa namanya, kita punya mushaf yang kecil, Al-Quran yang kecil, kita bawa itu, ya. Nanti kemana-mana kita baca, ya. Nah, yang keempat, adik-adik, nah, ayo kerjakan sholat malam, ya. Dan, ya, ini seperti Imam Asy-Syafi'i, ya. Kemudian boleh membaca Al-Qur'annya itu ya di waktu sholat, ya, atau membacanya di siang hari, ya, di luar sholat. Masya Allah. Nah, bagaimana adik-adik? Masya Allah, masya Allah. Tambah semangat gak nih menyambut Ramadan?
1: Iya, Kak Yogi. Pokoknya aku harus khatam.
0: Sebulan?
1: Setahun, Kak.
0: Sebulan adik-adik di bulan Ramadan. Malah kalau setahun yuk. Tapi ya sudah, gak apa-apa. Yang penting adik-adik punya niatan membaca Al-Quran lebih semangat di bulan Ramadan. Kalau bisa ya khatam sebulan sekali. Atau seminggu sekali tadi. Boleh, ya. Ayo, yang penting adik-adik semangat sedekah, semangat baca Quran, dan semangat untuk mengerjakan sholat.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli

0: jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Assalamualaikum, Kawan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
3: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan.
9: Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: 94,3 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Wal 'ashr.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal asri in

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah, ya sahabat Mu'adz, yang tentu menandakan bahwa sesaat lagi kita akan kembali untuk bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu salat Maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat Mu'adz sekalian yang saat ini masih sibuk-sibuknya beraktivitas di luar, ya Raden cuma mau mengingatkan untuk bersama-sama kita segera mempersiapkan diri kita dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat teman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib, dan terlupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: 94.3 FM.

0: قائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, La yamassu al-Qur'an illa tahiran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
7: Info dunia Islam.
8: Info dunia Islam.
9: Info dunia Islam.
10: Info dunia Islam.
11: Baiklah sahabat Muad, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
7: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
12: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
13: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
12: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
14: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
12: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
15: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qari jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah dullani ala 'amalin idha 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
18: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
18: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
18: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
18: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
10: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
9: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
19: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
9: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
20: Murotal by request.
21: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, waqalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu, ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
0: 94,3 FM.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, "Wailun lil musalli," orang yang salat aja celaka, "alladzina hum an salatihim sa'u," "alladzina hum yura'u," orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
5: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
4: berbeda.
6: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang

0: Rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
1: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
1: Buyutun mutmainnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda tabaraka wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama kita menyaksikan kembali kajian tematik kita dengan tema ahli waris dan bagian-bagiannya yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah. Dan sebagaimana kajian kita sebelumnya bahwa insya Allah setelah pemaparan materi jika kita masih memiliki waktu maka kita akan langsung beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu mari langsung saja kita dengarkan uraian materi yang akan disampaikan dan kepada guru kita kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini. Allah mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini dan seyogyanya majlis kita bersama guru kita Ustaz Al-Fadil Abu Qudama Zizin Zalil Mursalin Al-Sih Hafidhullah Ta'ala. Dan namun satu dan lain hal beliau belum bisa untuk mengisi di kesempatan kali ini dan diamanahkan kepada kami sekalian. Baik, salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan pembahasan lanjutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris. Dan di kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan warisan dan apa saja rukun-rukun waris, kemudian apa sebab-sebabnya, siapa saja atau apa saja yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik, di kesempatan kita di malam hari ini kita akan membahas tentang ahli waris dan bagian-bagian mereka. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan dengan dua jenis sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dimakan dengan ashabul furud

Ashabul Furud itu adalah orang-orang yang memiliki bagian tertentu. Ya, orang-orang yang memiliki bagian tertentu yang nilai atau bagiannya telah ditetapkan oleh syariat baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ashabul Furud. Jadi yang pertama adalah Ashabul Furud. Ashabul Furud yaitu orang-orang yang memiliki bagian tertentu yang nilainya telah ditetapkan oleh syariat baik dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulullah. Bagian yang ditetapkan maksudnya adalah di dalam Al-Quran disebutkan nilainya, nilai ketetapan dari bagian mereka dalam bentuk pecahan. Jadi mudah untuk dikenal. Ashabul Furud itu kita ingat pecahan. Jadi semua yang disebutkan dalam bentuk pecahan itu dinamakan dengan Ashabul Furud. Ada yang 1/2, 1/4, yang bagiannya 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, dan ada yang 2/3. Inilah bagian-bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Ini namanya Ashabul Furud. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan asobah. Asobah itu sisa yang tidak disebutkan bagiannya, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini kita lihat bentar ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'ida bi ahliha, berikanlah fard yang kita sudah sebutkan tadi, yang bagian-bagiannya, kepada pemiliknya, artinya yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin, adapun yang tersisa, yang sisanya, maka diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Antum ingat ini kaidah ini. Sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Jadi membagi warisan itu diawali dengan membagi bagian-bagian yang telah ditentukan pecahannya. Kemudian sisa baru diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Ya, laki-laki yang terdekat. Baik, kita kembali jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali ke atas. Dalil umum yang berbicara tentang warisan dalam Al-Quran itu 3. Yang pertama surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-12. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 176. Dalil-dalil itu yang disebutkan secara umum telah menyebutkan sebagian besar atau hampir keseluruhan dari ahli waris. Ya. Dalil-dalil itu telah menyebutkan hampir keseluruhan dari ahli waris. Baik. Kita lihat di sini, misalnya surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah mensyariatkan atau mewajibkan atau mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, maksudnya pembagian warisan untuk anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Ini bagian laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, artinya jamaah sekalian, anak laki-laki berbanding anak perempuan itu sama dengan 2:1 hitungannya. Maksudnya, contohnya misalnya,
Contohnya, kalau ada dua orang anak laki-laki, misalnya dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, berarti perbandingannya berapa? Berarti masing-masing dua laki-laki ini dikali dua, berarti nanti penyebutnya lima, karena satu perempuan tambah dua laki-laki dikali dua, lima. Bagian laki-laki masing-masing akan mendapatkan 2/5, sedangkan perempuan ini 1/5, itu maksudnya, ya. Jadi kalau ada misalnya anak tiga orang, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, bagaimana menentukan bagiannya? Allah menyebutkan bagi laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan. Berarti yang dua ini dikali dua, 4, ditambah 1, 5. Berarti pembaginya itu ada 5. Masing-masing laki-laki mendapatkan 2/5, perempuan mendapatkan 1/5, ya. Itu maksudnya, bisa dipahami, ya. Jadi laki-laki dua bagian perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Apabila semua anaknya adalah perempuan, tidak ada anak laki-laki, semua anaknya perempuan, dua atau lebih, ya, kalau misalnya yang meninggal anaknya perempuan, dua atau lebih, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka itu semua 2/3, dibagi sesuai dengan jumlah anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan misalnya, ya, misalnya anak perempuan ini, ya, itu tiga orang, maka bagian masing-masing mereka adalah 2/3 dibagi 3, itu sama dengan 2/9, masing-masing bagiannya 2/9, itu maksudnya. Jadi kalau ada perempuan dua orang atau lebih, itu bagiannya 2/3, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Baik, kita lanjut. Mana lagi tadi? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila ternyata anak wanitanya cuma satu, anak semata wayang, maka bagiannya 1/2. Tidak ada anak laki-laki, hanya anak perempuan satu orang, maka bagiannya 1/2. Jadi kalau anak perempuan semata wayang, itu bagiannya 1/2. Itu bagiannya 1/2. Baik, kita lanjut. Nanti akan ada kolomnya. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi masing-masing orang tua, ayah dan ibu, masing-masing 1/6 apabila yang meninggal ini punya anak. Ya. Kalau saya punya anak, misalnya saya meninggal besok, ya, ayah saya masih ada, ibu saya masih ada, maka ayah saya mendapat 1/6, ibu saya juga mendapat 1/6. Ya, masing-masing 1/6. Jadi ayah, kalau mayit itu misalnya mayit tidak ada anak, ya, tidak ada anak, itu bagian ayah itu sama dengan 1/6. Bukan tidak ada anak, ada anak. Ada anak, ya. Kalau yang meninggal punya anak, masing-masing bagiannya 1/6. Ibu bagiannya 1/6. Ini. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak, dan yang meninggal ini ada orang tuanya, ayah dan ibu, maka kalau yang meninggal ternyata tidak memiliki anak, maka bagian ibu itu 1/3. Jadi kalau saya meninggal tidak ada anakku, ibuku mendapat 1/3. Ayah berapa? Ayah tidak disebutkan lagi 1/6. Tadi yang waktu ada anak, ayah disebutkan 1/6. Sekarang tidak disebutkan lagi 1/6, kan? Maka berapa bagiannya ayah? Ayah itu mendapat sisa, namanya asoba, dia berubah menjadi asoba. Ketika dia tidak disebutkan ayah, berarti dia menjadi sisa asoba namanya, ya.
ini. Baik. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata kondisinya seperti ini, mayit meninggal tidak punya anak. Ayahnya tidak, ayahnya tadi dapat sisa kan? Ibunya sepertiga. Ternyata mayit ini punya saudara. Saudara laki-laki. Beberapa orang saudara laki-laki. Punya beberapa orang saudara laki-laki, maka ibu yang tadinya sepertiga ini menjadi seperenam, kata Allah. Fali ummihi sudus, maka bagian ibu seperenam. Subhanallah, jamaah sekalian, di sini keajaiban dan keadilan syariat ini. Padahal kita lihat, ketika ada saudara, tidak ada anak kan, harusnya kan bagiannya ibu sepertiga. Tapi karena mayit ini punya saudara, saudara laki-laki, ada beberapa orang, maka ya, bagian ibu ini berkurang dari sepertiga menjadi seperenam. Padahal berkurangnya itu tidak diberikan kepada saudaranya. Saudaranya juga tidak dapat karena masih ada ayah misalnya. Kenapa? Para ulama menyebutkan hikmahnya adalah untuk keseimbangan pembagian warisan. Supaya bagian ayah ini bertambah karena ayah nanti masih menanggung saudara-saudaranya. Ya, karena ayah masih menanggung saudara-saudaranya, makanya bagian ibu dikurangi. Nanti sisanya diberikan kepada ayah. Kan kalau sepertiga tadi, otomatis ayah hanya mendapat misalnya berapa? 2/3. Tapi kalau bagian ibu sudah 1/6, ayah menjadi 5/6, lebih banyak besar lagi. Kenapa? Karena dia masih akan membiayai saudara-saudaranya. Ya, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di wasiyatin yusa biha yusi bi audain dan seterusnya. Kita lihat. Kita lihat tabelnya di sini. Nah, ini yang disebutkan tadi. Anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan di dalam ayat tadi. Anak perempuan dia 1/2. Kapan? Apabila 1 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Kalau 2 anak perempuan atau lebih dia mendapatkan 2/3. Kalau ayah saja dan ibu tidak ada anak atau ada anak mendapatkan 1/6. Kalau tidak ada anak, ibu mendapatkan 1/3 dan ayah ini tidak mendapat, bukan lagi sebagai ashabul fard, tetapi ayah di situ sebagai asobah mendapatkan sisa. Nah, kalau ternyata ada saudara, maka ibu yang tadinya 1/3 menjadi 1/6. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke ya. Di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini berbicara tentang suami dan istri dan saudara. Nanti kita lihat. Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagian kalian suami adalah 1/2 dari yang ditinggalkan oleh istri kalian apabila istri tidak mempunyai anak. Jadi suami itu bagiannya itu sama dengan 1/2 dari harta istri kalau istri tidak punya anak. Kalau istri punya anak, maka dia berkurang menjadi 1/4. Ini nih. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu. Jika mereka mempunyai anak, bagianmu adalah 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan. Anak yang dimaksud ini anak siapa? Anak istri. Anak dari rahimnya istri. Meskipun bukan anak kita. Anak bawaan istri, ada anaknya. Maka anaknya itu mewarisi dan itu akan menjadi pengurang ini. Tidak mesti anak kandung kita. Yang penting anaknya anak dari istri. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bagi suami, ini bagi suami ya, ini kalau bagi istri, kalau bagi istri dia dibagi 2-nya, 1/4 kalau tidak punya anak, kalau punya anak suaminya dia mendapatkan
8. Ya. Jadi kalau suami punya anak, dia mendapatkan 1/4. Kalau suami tidak punya anak, dia mendapatkan 1/4. Kalau suami punya anak, dia mendapatkan 1/8. Selanjutnya disebutkan di sini. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan, dan apabila seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia secara kalalah, dalam keadaan kalalah. Apa itu yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan kalalah? Kalalah itu adalah seseorang yang meninggal, ya, dalam keadaan dia tidak punya ayah dan tidak punya anak. Ingat, tidak punya anak dan tidak punya ayah. Maka orang yang meninggal ini, dia masuk dalam kategori kalalah. Tidak punya anak atau keturunannya, keturunan dari anaknya, maksudnya tidak ada cucunya dari anak laki-laki, dan tidak ada ayahnya, tidak ada ayahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini beliau mengatakan, aku berpendapat tentang kalalah, jika benar maka dari Allah, jika salah maka dari diriku dan syaitan. Menurutku kalalah adalah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah. Jadi kalau ada yang meninggal tidak ada ayahnya, tidak ada anaknya, nah, di sini disebutkan di ayat ini. Akhun au ukhtun, dan dia memiliki saudara laki-laki, satu saudara laki-laki, atau kalau bukan satu saudara laki-laki, satu saudara perempuan. Maka masing-masing bagian mereka adalah 1/6. Jamaah sekalian, saudara dalam ilmu waris itu ada 3. Ada saudara seayah, ada saudara seibu, ada saudara seayah seibu. Ya. Jadi ada saudara yang kalau kita katakan saudara kandung, ya, saudara seayah seibu, ada hanya saudara seayah saja, ada hanya saudara seibu saja. Di dalam ayat ini tidak disebutkan ini saudara apa, seayah atau seibu, tapi disebutkan dalam qiraat yang lain. Yang dimaksud saudara di sini atau saudari ini adalah saudara seibu atau saudari seibu. Satu ibu, ya. Bukan satu ayah, satu ibu saja. Bukan saudara seayah, saudara seibu saja. Bukan saudara seayah, bukan. Saudara seibu. Misalnya ibunya ada anaknya, kemudian ibunya menikah lagi, punya anak lagi, ya, itu namanya saudara seibu. Lain ayah. Dari mana diketahui saudara seibu? Berdasarkan penjelasan para ahli mufassirin. Para ahli tafsir menjelaskan saudara yang dimaksud di sini seperti misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan yakni saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibunya. Beliau menyebutkan bahwasanya riwayat Sa'd ibn Abi Waqqas yang membaca dengan tambahan min ummihi atau min ummin. Jadi ayatnya ini dalam qiraat lain ada tambahannya. Allah berfirman, ya, ada tambahannya ayatnya. Man tadi. Ini. Awi mura'atun walahu akhun au ukhtun min ummihi atau min ummin, dari ibu. Ya, dalam tafsir lain. Maka bagian mereka adalah 1/6. Kalau ternyata lebih dari satu, maka bagi mereka berserikat dalam mereka berserikat dalam 1/3 ini. Ini dia bagiannya. Suami istri meninggal tidak punya anak 1/2. Istri meninggal punya anak 1/4. Suami meninggal tidak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Suami meninggal punya anak, istri mendapatkan 1/8. Dalam kasus kalalah tadi, orang yang meninggal tidak ada ayahnya, tidak ada anak keturunannya, maka saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6, satu orang. Kalau ada satu orang saudara laki-laki seibu, atau satu orang saudara perempuan seibu juga mendapatkan 1/6. Tapi kalau mereka ada berdua-dua atau lebih dari itu, maka mereka berserikat dalam 1/3, dibagi bersama, dibagi rata. Ya, dibagi rata 1/3. Ini
Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya memang ini butuh penelaan. Yang pertama harus dihafal dalilnya dulu, dihafal ayatnya, baru kemudian dibedah. Ya, baik. Jadi kita lihat ini tadi. Ya. Jadi suami seperdua kalau tidak ada anak, kalau ada anak seperempat, istri seperempat, istri itu setengahnya bagian dari suami. Seperempat kalau tidak ada anak, seperdelapan kalau ada anak. Ya ini saudara laki-laki sibuk. Tapi ini pembahasan ini jarang. Ya jarang, kasus-kasus kalala itu jarang. Yang umumnya itu adalah yang ini yang disebutkan di atas. Baik, kita lanjut. Kita lanjut kembali di ayat yang ke 176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu meminta fatwa, katakanlah Allah memfatwakan kepadamu tentang al-kalalah. Al-kalalah yang tadi, yang meninggal tidak punya ayah dan tidak punya keturunan. Apabila seseorang ya meninggal sedangkan tidak ada atau dia tidak memiliki anak ya, dan dia memiliki saudari perempuan. Nah, tadi saudari perempuan yang pertama disebutkan saudari si ibu, ya kan? Ini disebutkan lagi saudari perempuan, tapi bagiannya sudah berapa? Setengah. Ini sumatarok, setengah. Nah, disinilah kemudian para ulama menjelaskan ayat ini, makanya kenapa ayat pertama tadi yang saya sebutkan ditafsirkan sebagai saudari si ibu. Karena kan sebenarnya sama keadaannya ini, hanya ayat ini kok berbeda bagiannya. Maka diartikan bahwasanya saudara yang dimaksud di sini adalah saudara yang berbeda. Bukan saudari yang sama dengan yang kita sebutkan ayat sebelumnya ya. Karena ayat sebelumnya kan berarti ini bukan saudara si ibu. Ini yang dimaksud adalah saudari seayah atau saudari kandung. Maaf, saudari kandung atau saudari seayah. Kalau saya sebutkan saudari kandung itu berarti saudara seayah seibu atau saudari seayah ini. Ya. Wa huwa yaritsu wa in lam yakun laha walad. Dan laki-laki, saudara laki-laki dia mewarisi semuanya. Seandainya dia tidak punya anak. Kalau dia ada orang perempuan hanya memiliki saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu mewarisi semuanya. Ya, mewarisi semuanya. Dan apabila saudara perempuannya lebih daripada dua atau lebih, maka mereka itu mendapatkan 2/3 dibagi rata. Dibagi rata. Dan apabila terkumpul antara laki-laki dan perempuan bersaudara, kandung atau seibu, seayah, maka perbandingannya 2:1 sebagaimana anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kita lihat sini. Ya, saudari kandung atau saudari seayah itu dia mendapatkan 1/2 apabila hanya dia ya. Saudari kandung atau saudari seayah dua atau lebih, mereka bersama-sama dalam 2/3. Saudara kandung ini saudari, ini saudara. Sendirian dia mengambil seluruh sisa. Kalau bersama dengan saudari 2:1. Nah, ini dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ulang-ulang akan mudah bagi kita untuk mengingat. Sekarang asobah ya. Asobah adalah yang kedua tadi. Yang pertama tadi kan ashabul furud. Yaitu orang-orang yang sudah ditetapkan bagiannya, pecahannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 atau 2/3. Nah, sekarang yang tidak ditetapkan itu namanya asobah, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta diberikan kepada para pemilik bagian tertentu atau menerima seluruh harta apabila tidak terdapat seseorang pun dari golongan ashabul furud yang kita sudah sebutkan tadi. Dasar pembagiannya ini tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim. Berikanlah fard bagiannya yang pecahan tadi ya kepada pemiliknya. Adapun yang sisa maka diberikan ini kepada laki-laki yang terdekat. Nah, kepada laki-laki yang terdekat. Dari sini kemudian dibangun kaidah. Siapa yang mendapatkan dan siapa yang terhalang? Nah, itu dia. Kenapa? Karena diutamakan yang terdekat. Kalau ada yang lebih jauh berarti yang lebih jauh terhalang sama yang terdekat. Contoh, seseorang meninggal ya, meninggal. Dia hanya meninggalkan seorang istri dan satu orang anak laki-laki, ada satu orang saudara. Istri kan tadi mendapatkan
seperdelapan.

Nah, sisanya 7/8 mau dibagi sama siapa? Ada saudara laki-laki, ada anak laki-laki. Kata Nabi, berikanlah kepada yang terdekat. Siapa yang terdekat? Anak laki-laki atau saudara laki-laki? Anak laki-laki, berarti saudara laki-laki terhalang. Nah, itu dia, itu maksudnya, ya. Jadi berikanlah bagian fardnya kepada yang berhak, kepada ahlinya, pemiliknya, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat, bukan perempuan, laki-laki yang terdekat. Laki-laki yang terdekat. Ini ikhwatul iman. Sama juga kalau ada ayah, ya. Ada ayah. Nah, dari kesimpulan kita tadi berarti bisa kita misalnya menggambar bagan, ya. Kalau kita mau boleh gambar, ya. Misalnya di sini. Ya. Kalau kita simpulkan tadi, misalnya mayit. Mayit, ya. Siapa saja ahli warisnya? Ke bawah. Anak laki, ya. Ke bawahnya lagi. Siapa? Ya tidak. Karena kata Nabi, berikanlah kepada laki-laki yang terdekat. Makanya dia cucu laki-laki, ya, dan cucu perempuan. Ini. Ya, kemudian diterhalang. Ya. Ke atas lah, ya, ke atas. Atau di sini dulu. Di sini ada istri atau di sini ada suami yang kita sudah sebutkan tadi. Ini ahli warisnya. Kemudian ke atas. Di sini ada ayah. Di sini ada ibu. Di sini lagi ada kakek dari ayah atau nenek dari ayah. Di sini ada nenek dari ibu, hanya nenek dari ibu saja dia. Ini penjelasannya ada dalam hadis. Disebutkan ketika sahabat Abu Bakar ditanya tentang bagian nenek. Ya. Maka beliau menyebutkan 1/6. Nenek yang dimaksud seluruh nenek. Nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Adapun ayah, kakek hanya dari jalur ayah, tidak ada kakek dari jalur ibu. Ya. Ini. Baik. Ini yang ke bawah ini dinamakan dengan furu. Furu dalam bahasa waris, furu atau cabang. Ini yang ke atas dinamakan dengan usul. Usul atau asal. Sekarang kita beralih ke sini. Tadi ada saudara laki-laki seibu. Kemudian saudara perempuan seibu. Nah, ini juga. Mereka berdua dapat. Catatannya, mereka ini dapat, tidak ada ini dan tidak ada ini. Tidak ada ayah dan tidak ada anak-anaknya. Maka ini dapat. Kemudian di sini ada saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Ya. Atau saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah. Ya. Ini. Artinya jamaah sekalian, kalau tidak ada ini yang dapat. Ya. Saudara perempuan laki-laki seayah, saudara perempuan seayah. Lanjut, kalau ini semua tidak ada, diambil lagi di sini. Paman, saudara ayah kandung atau saudara ayah atau paman seayah ini, ya, dan seterusnya. Demikian pula nanti ini punya anak, ini juga punya anak, ya. Kalau kita gariskan itu seperti ini, jamaah sekalian. Nah, ini.

0: Ya ini. Ini kita perhatikan. Mayit, ini semua ahli waris. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Kemudian suami atau istri, ayah dan ibu, kakek nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Adapun kakek dari ibu tidak. Tidak termasuk ahli waris. Kemudian saudara, saudara si ibu. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Kemudian paman, paman kandung atau paman seayah, anak paman kandung alias sepupu, ya, atau anak paman seayah alias sepupu juga, ya, ini. Kemudian ini ponakan, saudara, anak saudara laki-laki kandung atau anak saudara laki-laki seayah. Tapi jamaah sekalian, ini semua berlaku kalau tidak ada ini, ya. Kapan ada anak laki-laki, maka semua ini hilang. Yang samping ini semua hilang. Jadi kalau antum hitung waris, cari dulu ada anak laki-laki atau tidak. Kalau ada anak laki-laki, antum tidak hitung, usah hitung saudara. Tidak usah perhatikan paman, tidak usah perhatikan saudara, tidak usah. Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa kalau ada anak laki-laki. Ya, kalau ada anak laki-laki atau ada ayah. Dari semua ahli waris ini, jamaah sekalian, ada beberapa yang tidak akan pernah terhalang. Yaitu siapa saja? Suami istri. Ini tidak akan pernah terhalang bagiannya. Anak laki-laki dan anak perempuan, itu juga tidak akan pernah terhalang. Ayah dan ibu, itu juga tidak akan pernah terhalang. Jadi suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu, itu tidak akan pernah terhalang. Adapun yang lainnya masih terhalang. Cucu kalau ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Misalnya anak laki-laki ada tiga, satu saudaranya meninggal tapi meninggalkan cucu, yang cucu tetap tidak dapat karena masih ada anak laki-laki. Ya, itu dia. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, ibu dan ayah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat di tabel ini, ahli waris laki-laki itu para ulama menyebutkan 10 atau 15. Kalau dirinci 15, kalau disimpulkan itu 10. Yaitu al-ibnu wa ibnul ibni mahma nazala wal jaddu wal abu lahu wa in ala wal akhu min ayyil jihati kana, ya, qad anzalallahu bihil qur'ana, dan seterusnya disebutkan oleh para ulama. Jadi untuk ahli waris laki-laki siapa saja? Suami, ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, harus 15 ini. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang ini. Anak saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung. Suami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu dengan budak. Yang ke-15 itu sebentar, ada yang terlewat ini. Suami ayah. Ah, ini. Di sini saudara laki-laki seibu, ya. Saudara laki-laki seibu sini harusnya ada. Ini kan saudara atau saudari seibu. Jadi semuanya 15. Kalau perempuan dia 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan yang membebaskan budak, ya, dengan yang membebaskan budak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan demikian setiap orang itu mengetahui bagiannya. Kadang-kadang ada orang yang ngotot padahal dia bukan ahli, dia terhalang. Misalnya ada saudara, dia menuntut padahal yang meninggal ini masih ada anak laki-lakinya, tidak berhak dia. Selagi harta yang ditinggalkan adalah murni dari harta mayit, tidak berhak. Dia tidak berhak mengambil sedikit pun bagian daripada anak laki-laki karena dia terhalang oleh anak laki-laki. Nah, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya. Terakhir ya, kita ambil contoh misalnya. Contoh misalnya seseorang meninggal, dia meninggalkan misalnya istri, ya. Dia meninggalkan satu orang istri, kemudian satu orang anak laki-laki, satu orang anak laki, dan kemudian dia meninggalkan ibu, ayahnya sudah tidak ada, dan saudara itu misalnya 3 orang. Ya, ada seseorang yang meninggal, misalnya dia meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, ada ibu, dan ada saudaranya. Bagaimana menghitung warisannya tanpa kita mengetahui dulu berapa warisannya? Maka warisannya misalnya kita tentukan di sini. Ya, istri itu mendapatkan dari berapa? Apabila ada anak, 1/8. Anak laki-laki ini mendapatkan sisa ini, ya, karena tidak ada anak perempuan, ya. Kalau ada anak perempuan, mereka nanti dibagi-bagi lagi. Ibu mendapatkan berapa tadi? 1/6, karena ada anak. Kecuali tidak ada anak, baru ibu mendapatkan 1/3. Saudara-saudara mendapatkan atau tidak ini? Ini dapat atau tidak ini? Saudara-saudara? Tidak dapat, karena ini terhalang oleh anak laki-laki. Ya. Nah, kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, ini kan mau dibagi 1/8 dengan 1/6. Sebenarnya kalau ada harta, bisa langsung kita hitung. Kita langsung pakai kalkulator. Oh, ini langsung bagi 8 dari harta, ini langsung bagi 6 dari harta. Tetapi para ulama menggunakan cara yang lebih memungkinkan untuk digunakan kapanpun itu. Jadi misalnya harta itu belum dibagi, tetapi bisa dihitung saham masing-masing, sehingga suatu saat nanti ketika dibagi atau hartanya misalnya berubah, perolehan nilainya misalnya berubah, ya, karena misalnya kenaikan harga dan seterusnya, maka tetap bisa dihitung dengan menghitung saham. Nah, sekarang kita mau cari sahamnya ini berapa. 6 dan 8 ini kan beda penyebutnya, kan. Kalau dalam ilmu matematika ada, saya tidak tahu mungkin ada yang lebih pintar matematika di sini, ada namanya KPK, kelipatan terkecil dari 6 dan 8 ini berapa. Kalau kita mau cari kelipatan terkecil 6 dan 8 ini, ya, 6 dan 8 ini berapa? 24, Pak, ya. Ah, 24. Berarti di sini berapa sahamnya? Bagi 8, 3. Berarti di sini 3, Pak, ya. Di sini kan belum kita tahu jumlahnya nih, sisa, karena ini sisa. Kita hitung dulu yang ini. 1/6, 24 bagi 6, 4. Ini berarti 4, ya. Ya, ini kan tidak ada. Betul ini, ya. 24 bagi 8, 3, ya. Ya, 24 bagi 4, 6. Ya, 3 tambah 4, 7. 24 kurang 7 berapa? 24 kurang 7, 17, iya. Jadi Dari bagian ini, laki-laki itu istri mendapatkan 3/24, satu orang laki-laki mendapatkan 17/24, dan ibu mendapatkan 4/24. Itulah sahamnya. Antum tidak usah hitung hartanya, yang penting tahu sahamnya ini dipegang masing-masing. Jadi harta itu yang mana saja harta, siapa tahu ada perubahan nanti, tetap dihitung. Jadi dia akan berubah sesuai dengan perubahan harta. Kalau kita mau hitung manual, langsung hitung bisa saja, tapi syaratnya harus langsung dibagi. Kenapa? Kalau tidak dibagi sementara berubah, setengah mati lagi kita menghitung. Ya, kalau seperti ini makanya ini makanya disamakan penyebutnya. Inilah yang dinamakan dengan taksilul masalah. Taksilul masalah, menyamakan penyebutnya. Jadi seperti ini. Jadi yang tadinya sisa, dia sudah seperti ashabul fard. Dia juga sudah seperti orang yang ditetapkan bagiannya. Kenapa? Karena kita menggunakan metode taksilul masalah ini. Ini jemaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh-contoh yang alhamdulillah sebenarnya syariat kita masya Allah sangat sempurna ya. Dalam pembagian warisan pun kalau kita melihat tentang hitungan-hitungan di dalamnya penuh dengan keajaiban yang kita tidak menyimpulkan kecuali ini dari yang menciptakan. Hitungan-hitungan ini luar biasa. Kalau ini berkurang, ini berkurang. Jadi pada masa itu logika matematika sudah dikenal ya. Yang sekarang mungkin logika matematika tidak digunakan untuk berbagai macam program dan seterusnya, tapi pembagian warisan ini merupakan salah satu bentuk logika matematika, dan ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikenal tentang bagaimana caranya kita menyamakan penyebut ya. Jadi jangan dikira para sahabat dulu jangan dikira tidak tahu matematika. Para sahabat walaupun dengan kesederhanaan belum ada ditemukan X, Y, tetapi hal-hal seperti ini mereka sudah sangat menguasai. Ya ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan ahli waris dan bagian-bagiannya. Jadi ahli pembagian warisan itu ada dua. Yang pertama ashabul furud, membagi dengan jumlah yang telah ditetapkan pecahannya di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua asobah, taksib, membagi dengan sisa. Ya, sisa yang setelah dibagi ini, jadi ini ashabul furud itu ini. Ini istri, ibu, ini namanya ashabul furud. Dia dulu yang dibagi, nanti sisanya asoba diberikan kepada anak laki-laki. Ya. Kalau ada lagi anak laki-laki perempuan, lain lagi hitungannya. Ya, disamakan lagi dengan anak perempuan. Ya wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira demikian ikhwatal iman dalam penjelasan yang sangat singkat ini dan juga sangat sederhana ini. Mudah-mudahan meskipun kita belum ini, tapi mudah-mudahan ada gambaran minimal masing-masing kita sudah bisa melihat diri kita, kedudukan kita di antara keluarga. Apabila ternyata ada keluarga kita yang meninggal, keluarga dekat atau keluarga jauh, kita sudah bisa melihat kedudukan kita. Ya, kalau Anda bukan masuk ahli waris, jangan banyak bicara. Itu intinya. Kalau Anda bukan ahli waris, jangan banyak bicara kecuali menyarankan untuk dibagi sesuai dengan warisan. Karena kadang-kadang begitu ya, fakta yang terjadi. Bukan ahli waris, banyak bicaranya. Padahal dia orang yang paling jauh. Ya wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabina Muhammad. Dari sini juga kita mengetahui pentingnya menjaga hubungan silaturahim. Pentingnya memperhatikan kerabat kita. Kita mulai dari yang terdekat. Anak bagaimanapun dia anak, tetap bagiannya laki-laki lebih besar. Meskipun kita lebih sayang sama anak perempuan, tapi jangan karena kesayangan kita sama anak perempuan menjadikan kita menyia-nyiakan anak laki-laki, tidak memberikan sesuai dengan bagiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi oleh guru kita, dan kami persilakan kepada hadirin yang memiliki pertanyaan terkait agama, kami persilakan kalau ada.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Atas penjelasannya Ustaz. Kalau saya lihat ini yang dari strukturnya ya, ini Berarti saya berasumsi seperti ini Ustaz. Ahli waris sama dengan sanad. Sanad maksudnya untuk
0: nasab
2: betul. Nasab. Kita ambil yang terdekat anak
0: ya.
2: Terus dari ini ketika mempunyai anak laki-laki itu akan gugur semuanya. Begitupun juga ya. Dengan tadi terpikir ketika seorang ibu janda mau menikah kan dicari keluarganya yang terdekat, sama seperti itu Ustaz ya untuk pembagiannya.
0: Iya. Misalnya seorang istri ya yang janda, sama saja mau janda mau ada anak sambungnya, kalau
2: jadi wali
0: kalau untuk jadi wali perempuan harus ayahnya, nasab ayahnya ke atas.
2: Oh, dia
0: kalau tidak ada ke atas ke bawah.
2: Nama Ustaz. Terus sama yang tadi Ustaz katakan, memang ada di sekarang itu yang maksudnya awam lah. Saya awam. Kemarin kebetulan kejadian pada saat pembagian waris, saya melihat langsung karena masih keluarga jauh Ustaz. Tapi saya lihat pembagiannya itu dipukul rata Ustaz.
0: Dibagi rata.
2: Pembagian rata. Apakah boleh seperti itu ketika saudara semua ikhlas atau ridho Ustaz? Ya.
0: Baik. Bagaimana hukum membagi warisan sama rata? Apakah boleh? Para ulama menyebutkan boleh dengan syarat. Yang pertama, setiap ahli waris mengetahui bagiannya mereka. Harus diberitahu bagiannya mereka. Jangan sampai karena dia tidak tahu bagiannya, setelah dia tahu, banyak paling. Kalau begitu tunggu dulu. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian setelah itu semuanya ridho, ikhlas. Tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada yang dibawa tekanan. Semuanya dengan kerelaan hati mengatakan, sudah, ini kita bagi rata, boleh. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga ada tambahan, kata para ulama. Yang ketiga adalah apabila tidak ada ahli waris anak yang belum mumayyiz, sedangkan dia memiliki bagian yang terbesar. Misalkan, ini kan mau dibagi rata misalnya, tapi anaknya ini anak laki-lakinya masih umur 4 tahun, belum bisa mencerna apa-apa, dan dia bagiannya paling besar kan, 17/24 ini, sahamnya 17, yang lain cuma 3/4. Nah itu bolehkah dibagi rata? Tidak boleh langsung dibagi rata. Kenapa? Karena siapa tahu kalau dia besar dia tidak terima. Karena kan waktu dibagi dia belum bisa dimintai pendapatnya apakah dia ikhlas atau tidak. Itu sebagian para ulama menjelaskan. Kalau misalnya ke semua ini ada ahli waris yang masih anak-anak dan bagiannya itu lebih besar, maka itu tidak boleh langsung dibagi. Boleh mau dibagi rata silakan, tapi sisakan bagiannya dia. Nanti ketika dia besar baru ditanya. Ya. Itu kata para ulama. Wallahu alam ya. Jadi ada tiga. Yang pertama masing-masing mengetahui bagiannya dulu. Karena ada saya pernah dengar cerita dibagi waris, sudah kita bagi rata saja. Ternyata setelah dia lihat bagiannya, ada salah seorang keluarga, tidak, ini kita harus lihat dulu bagian kita. Enggak apa-apa sih, saya tidak. Yang penting lihat dulu, ketika dia lihat, banyak pale. Banyak bagiannya. Jadi ya wallahu alam ya. Jadi tidak mengapa dibagi rata. Ya tidak mengapa dibagi rata, yang penting semua ikhlas. Atau yang penting yang pertama mereka mengetahui bagiannya, yang kedua semua ikhlas, yang ketiga kalau ada anak kecil dan dia paling besar bagiannya, nah itu wallahu alam. Sebagian yang saya lihat dari penjelasan para ulama ya, mereka mengatakan tidak boleh, walaupun diwakili oleh walinya, tidak boleh. Kenapa? Karena anak kecil ini kan adalah anak istilahnya yang belum bisa berpikir. Ya wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan terakhir dari jemaah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, menariknya terkait warisan ini. Ini misalnya begini Ustaz. Dalam para ahli waris ini yang ada, semuanya awam, kecuali misalnya ada satu yang agak mengerti tentang hukum waris, yang lain ini awam.
5: Awam.
4: Nah kemudian sebagian besar ini karena awam memutuskan untuk pembagian harta warisan ini bagi rata. Nah oleh yang agak paham waris ini sudah menyampaikan hujah bahwa ini harusnya dibagi sesuai hukum syar'i, tetapi karena kalah suara dari yang mayoritas yang awam ini bagaimana seharusnya Ustaz menerapkan hukumnya ini? Jazakallahu khairan.
0: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alaihi wassalamu wa ala. Ya, selayaknya sebenarnya memang harus dibagi sesuai dengan pembagian ini. Karena Allah berfirman, tilka hududullah, itulah hukum Allah. Kalau kita tidak membaginya sesuai ini, berarti kita tidak taat sama hukum Allah. Dan ancamannya keras. Tentu yang kita inginkan adalah adanya kelapangan dada semua, semua ikhlas. Mau dibagi sesuai, kalaupun tidak dibagi, misalnya mereka bagi rata, ternyata sudah mengetahui bagiannya masing-masing, mereka ikhlas dan tidak ada keributan. Yang persoalan apabila ada yang tidak setuju atau ada yang mempermasalahkan, maka ya kalau kita berbicara hukum syar'i, ya karena negara kita juga wallahu alam apakah hukum positif, saya kira juga menganut ini, mungkin bisa mengadukan ke pengadilan kalau seperti itu ya. Tapi kan sangat disayangkan ya kalau persoalan ini hanya karena persoalan ini kemudian saudara-saudara akhirnya harus berseteru di pengadilan. Tetapi harus satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa mau kita bagi secara waris atau tidak, di sisi Allah ketika orang itu meninggal itu sudah diketahui baginya masing-masing. Kalau kasusnya misalnya seperti ini, maka di sisi Allah seperti ini bagiannya. Kapan ada orang yang kemudian mengambil bagiannya ini, maka berarti dia memakan harta dengan cara yang zalim. Jangan coba-coba berurusan dengan kezaliman pada hari kiamat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Saking adilnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, binatang yang tidak bertanduk itu diberikan kesempatan untuk menanduk binatang yang bertanduk. Itu binatang, bagaimana dengan manusia dengan persoalan ini? Itu akan dihitung semua. Oleh karena itu, ya kita harus memiliki apa kepedulian, ya meskipun mungkin kalau mereka tidak menerima, yang penting kewajiban kita kan sudah menyampaikan. Ya, fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Jadi kita hanya menyampaikan. Hanya saja memang dalam perkara ini kan sangat sensitif. Misalnya, Ustaz bagaimana ini, masa orang tua baru meninggal tiba-tiba langsung kita membagi, ibu masih ada dan seterusnya. Ya tidak mesti juga langsung kemudian dibagi langsung. Ya memang idealnya, tapi kalau tidak seperti itu misalnya, minimal hitungannya ada. Itulah kegunaannya hitungan dengan saham seperti ini. Masing-masing sudah tahu bagiannya, meskipun tidak dibagi harta itu. Jadi rumah itu misalnya mau bertahan sampai 10 tahun, kan tidak merubah bagiannya ini. Kalau nilainya rumah yang berubah, ya bagiannya ini porsinya juga nanti akan berubah. Tetapi bagian hak mereka tidak dirubah sedikit pun. Persentase mereka tidak berubah sedikit pun juga. Jadi persentase mereka itu tidak berubah. Jadi itu, yang penting ditahu persentasenya. Yang masalah, ini yang agak masalah, kalau misalnya harta terlambat dibagi, ada salah satu ahli waris juga meninggal. Misalnya ayah ya, anaknya laki-laki 5 orang, tahun 2010 meninggal, ya tidak dibagi. Sampai tahun 2012 satu orang anak laki-laki meninggal.

0: Mulai dari diri kita misalnya, dalam keluarga kita. Ya, harta kita yang mana, harta istri kita yang kita berikan yang mana. Misalnya rumah ini yang mungkin setengahnya milik istri kita, setengahnya milik kita. Ya, maka itu kemudian dibagi, dan ini harus didudukkan memang. Ya, ini harus didudukkan secara kekeluargaan. Yang penting masing-masing itu sudah mengetahui bagiannya. Kenapa? Karena kalau tidak dibagi sesuai dengan ketentuan Allah, dibagi sesuai dengan perasaan, maka orang-orang tidak akan menerima. Mungkin mereka terpaksa, tapi kan kalau dikembalikan, oh ini keputusannya si fulan, maka dia bisa saja, wih, tidak adil sekali. Tapi kalau sudah katakan, ini keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira dia mau menggugat Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang telah menciptakan kita, yang dengan segala nikmatnya kemudian kita bisa hidup. Nah, demikian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jawabannya wallahu a'lam.
1: Taib, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi jawaban dari satu pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh guru kita. Dan terlupa kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
5: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: Al-Hadis at-Tasi'u wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li 'an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
5: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
0: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
1: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
2: Hadith 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadith Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
3: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
5: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
4: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tour. Muat Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94,3 FM Radio Mu'az Bin Jabal.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah. Karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan. Manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, iya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada apa, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
18: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
19: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
20: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
21: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
23: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
24: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
23: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji.
24: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
23: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
24: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda, kasih tahu mak.
23: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
25: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori
0: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
21: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
25: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Radio Mu'adz bin Jabal.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نبي بعدي، لا نبي بعدي، tidak ada nabi setelahku.
1: وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insyaallah langsung saja kita mulai. Peserta pertama yaitu Abu Hatim. Ada Abu Hatim, silakan.

0: Sekali lagi coba ulangi. Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, untuk Abu Hatim dicukupkan dulu di Al-Fatihah ya. Ini masih banyak catatan. Yang pertama coba diulangi ta'awudnya dulu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Oke. Terus diulangi di ayat yang kedua, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hati-hati di sini dalam pengucapan rabbil alamin, jangan ada pantulan di huruf lam ya. Jangan ada pantulan, jangan rabbil rabbil.

0: sedikit sinnya dialirkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Lanjut.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Haknya kurang di sini, hak besar ih. Ihdinas, coba.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Huruf sodnya kurang naik sedikit, kurang isti'la. Ihdinas siratal. Coba sekali lagi.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Coba diulangi. So, so, si, su. So.
1: Si. So.
0: Terus si.
1: Si.
0: Si.
1: Si.
0: Sirat, sirat.
1: Sirat.
0: Coba sekali lagi. Ihdina.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Lanjut.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Nah.
1: Ghair.
0: Di sini an'amta, enggak ada pantulan ya. An'amta, jangan an'ana'am. Nah, an'amta. Coba sekali lagi.

0: terakhir jangan walad tapi walau, walau, bo, bo, walau. Coba ghairil maghdu,
1: ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Masih terdengar walad ya, waladdo, bukan begitu, tapi walau, walau, bo, walau, bolin. Coba sekali lagi, walau, bolin,
1: waladdo.
0: Nah, itu untuk Abu Hatim catatan di surat Al-Fatihah. Ini hati-hati ya, surat Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat, jadi perlu kita cermati baik-baik dari segi hurufnya, jangan sampai salah dalam pelafadannya. Upayakan kita tidak ada kesalahan sedikit pun dalam membaca surat Al-Fatihah, walaupun itu lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Maka agar lebih detail di sini dalam surat Al-Fatihah. Taib, itu tadi catatan-catatan tadi yang sudah diberikan, tolong diperbaiki lagi supaya bacaan surat Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Nah, Abu Hatim, barakallahu fik. Taib, untuk peserta selanjutnya Abu Agnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lan.
2: Lagi itu surat 3 ayat di
0: Al-Baqarah. Nah, fadhal, silakan.
2: Nah,

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم

0: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء فمنكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Nah, masya Allah, untuk Ahisar Min setorannya sudah lancar ya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan, yaitu kurang konsistensi di dengung. Dengungnya ini masih belum konsisten. Ada yang dibaca dua harokat, ada yang tidak ya. Terutama yang sangat nampak di akhir. Ya, coba antum baca di mushafnya ya, kalau ada di sini lima syaa minkum ay yastaqim, coba
0: lima syaa minkum ay yastaqim,
1: terus lanjut
0: wa ma tasyauna illa Allah Rabbul Alamin.
1: Taib. Ya, di sini idgumnya yang kurang ya, idgum bigunahnya. Itu dalam kalimat ay ya, dengan ay yastaqim dengan illa ay yasha ya. Di sini dua idgum bigunah tadi kurang. Ya, pas ulang barusan dibaca yang pertama sudah bagus tapi yang keduanya masih kurang. Illa ayyasha ya, jadi dibaca dengan idgham bigunnah. Tadi juga di ayat 14 juga sama, alimat nafsum ma ahdarat ya, jadi dibaca idgham bigunnahnya. Itu beberapa catatan yang semuanya adalah di hukum gunnah atau idgham bigunnah, yang kurang sedikit ya. Adapun yang lainnya sudah bagus ya, tidak ada masalah, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, tapi lanjut ke peserta berikutnya, Abu Akila Ranometo 6, Fadol.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Abu Akila.

Sekali lagi. Kalla la. Jangan ditahan di situ ya. Kalla la illam ya. Ditahannya di yangnya. Sekali lagi.

0: Nah, untuk Abu Aqila ya, untuk al-alaknya ya, sudah alhamdulillah sudah bagus. Cuma masih ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Itu di ayat yang ke-8 ya. Coba inna ila rabbika.
1: Inna ila rabbika raji'a.
0: Sekali lagi.
1: Inna ila rabbika raji'a.
0: Ah, jadi begitu ya. Inna ila rabbika raji'a. Alif lam syamsiahnya harus jelas. Kemudian nunnya ya, tadi gunnahnya jangan sampai hilang. In nah, di situ. Sudah bagus. Kemudian yang kedua di ayat 15, kalala illam yantahi. Kurang tadi di sini jangan ditahan. La il, nah enggak boleh. La illam langsung. Karena dia idgham bila gunnah. Coba sekali lagi kalala.
1: Kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyah.
0: Taib, sudah bagus alhamdulillah. Terus hati-hati ikra di ayat pertama dengan ayat yang ketiga ya, jangan sampai balik lagi. Itu saja untuk catatannya untuk Abu Aqila, yang bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ahi Chandra. Nah, tafadhol Ahi Chandra. Sudah siap Ahi Chandra? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahi Chandra, tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت فلا
0: أقسم بالخنس. Ulangi, salah sambung. Alimat nafsum ma qaddamat.
2: Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
0: Yaslaunaha yawmaddin.
2: Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmaddin. Thumma ma adraka ma yawmaddin. Yawma la tamliku. Yawma la tamliku. نفس لنفس شيئا يومئذ
0: Sekali lagi, yauma la tamliku nafsun.
2: Yauma la yamliku nafsun.
0: Tak. Yauma la
2: tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin.
0: Baik, untuk Ahi Chandra setoran surat Al-Infitar sudah lumayan bagus. Ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati ayat-ayat yang serupa. Ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ada alimat nafsum ma ahdarat, ya. Kalau dalam surat Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat. Ya, kalau dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat. Ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, jadi ya yaumala tamliku. Hati-hati jangan yaumala yamliku, bukan ya tapi dengan ta. Nah, walaupun tadi yang pertama sebenarnya sudah benar ya, tapi pas diulangi jadi ya berubah. Nah, ini perlu perhatian. Ya, perlu perhatian. Kemudian yaslaunaha, ya ini perlu tinggal dilancarkan lagi. Ya, insyaallah sudah bagus dan bisa dilanjut di apa namanya? Di surat At-Takwir, cuman perlu apa namanya? Di murojaah sendiri ya. Diulangi barang 3 kali sampai 5 kali supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fiik. Wa iyakum. Baik, peserta selanjutnya Ahi Jamaldi. Nah, tafadhol Ahi Jamaldi.
3: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

الناس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول

0: رب العالمين.
1: Masya Allah, tuh Ahi Jamaldi suaranya sudah bagus ya. Tidak ada catatan, Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Infitar. Barakallahu fiik. Tapi untuk peserta selanjutnya yaitu Abu Aisyah. Abu Aisyah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Abu Aisyah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.

0: Oke, terus yang ayat 15 diulangi, bala inna rabbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Nah, kalau sekarang kedengarannya sudah bagus ya. Tadi ketika dibaca kurang rapat huruf ba-nya. Ila rabbika. Tadi dibaca ila rabbika. Jadi kayak kurang rapat. Jadi ba yang bertasydid ini harus dirapatkan. Bala inna rabbahu. Jangan bala inna rabbahu. Rabbahu. Bukan begitu. Tapi rabbahu. Rabbahu. Ya. Ya, tadi yang pertama agak kurang rapat, tapi yang kedua ini sudah diulangi bagus ya. Sudah bagus. Baik. Itu saja sih catatannya. Sudah bagus, bisa dilanjut di ayat atau di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita panggil peserta berikutnya. Bapak Satori. Nah, Bapak Satori. Sudah siap? Pak Satori, sudah siap? Kalau belum siap, kita panggil dulu peserta yang lain. Ahi Jumaidi. Nah, Ahi Jumaidi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

0: Syuhud, syuhud.
1: Bukan syahid, syuhud. Wahum.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Innal ladzina
1: belum wa ma naqamu.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Nah, Masya Allah, untuk Ahli Jumaidi suaranya sudah bagus ya. Tadi catatannya di ayat yang ketujuh ya, dengan kedelapan. Ayat ketujuh di akhirnya ya, syuhud ya, bukan syahid ya, jadi syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud terus wa manakomu. Nah, itu saja catatannya, yang lainnya sudah bagus, lancar, tajwidnya bagus ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, kita panggil peserta berikutnya yaitu Bapak Satori. Sudah siap Pak Satori?
2: Ya, Ustaz.
1: Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi

الذين آمنوا بالله

0: Kitab. Rasulahu bil ghaib waliya'lamallah
1: ya waliya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib
0: yansuruhu wa rusulahu
1: waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib
0: Baik, untuk Pak Satori, untuk setoran dari ayat 20 sampai 24 sudah bagus ya. Masalahnya di ayat 25. Baik, di ayat 25 insyaallah pekan depan diulangi dari 25 sampai terakhir dari surat Al-Hadid. Nah, untuk catatan ini ada sedikit catatan ya, dari ayat 20 sampai 24 di sini ada satu yang perlu diperhatikan, coba diulangi supaya lebih jelas. Sabiku ila magfiratim mir rabbikum,
1: sabiku

0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Cukup. Sekarang sudah kedengaran bagus ya. Tadi dalam kalimat wa jannatin arduha ka'ardi. Ya, hati-hati bukan ka'ardi tapi ka'ardi. Di ya huruf do. Ya, tadi di awal yang pertama kedengarannya ka'ardis sama. Ya, bukan ka'ardis sama tapi ka'ardis sama. Kalau yang kedua barusan yang dibaca ini agak sedikit do-nya nampak ya, yang tadi yang pertama kurang ya, itu saja masalahnya. Hati-hati bukan ke ardi, bukan dengan dal tapi dengan do, ke ardi itu. Terus di ayat 23 hati-hati likaila ta'saw ala ma fatakum ya, di sini ada yang lain, ada ayat yang sama juga ala ma asabakum ya, di sini likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu. Ini hati-hati ya, sama ayat ini jadi harus diteliti lagi dan dibedakan dengan ayat yang lainnya. Tapi untuk minggu depan diulangi dari ayat 25 sampai akhir dari surat Al-Hadid 6. Barakallahu fiik Pak Satari. Afwan. Baik, peserta terakhir Ahi Aslim. Tafadhol.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ulangi, alladzina hum yura'un, pakai hamzah ya, bukan yura'un tapi yura'un, pakai hamzah.
1: Alladzina hum yura'un,
0: masih ain, ain, masih ain, pakai hamzah, yura'un, yura'un.
1: Alladzina hum yura'un,
0: bagus. Oke, mantap. Untuk ayat aslim ya, Al-Kausar tadi ya, di ayat yang ketiga yang perlu diperbaiki itu, jangan sampai salah lagi. Kemudian di surat Al-Ma'un tadi ada dua catatannya ya. Yang pertama tadi di ayat alladzina hum yura'un ya, alladzina hum yura'un, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai dengan ain. Terus tadi ada satu lagi di ayat berapa ya, ya lupa ya, jadi perlu diperbaiki lagi nih surat Al-Ma'un agar bacaannya lebih baik lagi. Tapi itu saja untuk ayat aslim. Jadi minggu depan bisa diulangi Al-Ma'un dengan surat Quraisy insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
4: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang gitu, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
5: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
6: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang traktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
11: 94.3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program acara yakni Iqra, setoran hafalan untuk ikhwah. Dan tentunya yang tadi kita dengarkan itu adalah dalam bentuk siaran ulang. Dan semoga di kesempatan berikutnya sahabat Mas kita dapat mendengarkannya bersama dalam siaran langsungnya. Dan sahabat Mas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa nih di antara sahabat Mas yang mungkin mau beli mic wireless, router atau mungkin speaker bluetooth, handphone, laptop atau perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi. Nah, sahabat Muaz, sebelum membeli tentunya jangan cuma lihat dari harga atau fiturnya saja, melainkan kita memastikan perangkat telekomunikasi ini dan digital yang kita beli itu apakah dia sudah tersertifikasi dan memenuhi dari ketentuan yang berlaku. Caranya tentu gampang, kita memperhatikan dari kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian kita untuk memastikannya keabsahannya adalah kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang itu tersedia di Play Store dengan kita melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat Muas, jangan sampai karena tergiur harganya yang murah kita justru membeli dari perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Oleh karenanya yuk jadi konsumen yang cerdas. Sebelum kita membeli kita cek sertifikasinya, kita pastikan perangkat yang digunakan itu aman, legal, dan telah tersertifikasi pastinya. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Mas bisa menghubungi Balai Monitor, Spektrum Frekuensi, Radio, dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 2003. Saya ulangi, 0811 40 20 2003. Ingat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat muasin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari bersama-sama kita dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
9: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
11: Sahabat Muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa di kesempatan malam yang berbahagia ini tentunya dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan suami istri. Adab-adab yang berkaitan dengan suami istri ini tentunya dari Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, yang mana yang pertama adalah masing-masing dari suami dan istri itu hendaknya mempercantik diri, berhias hanya untuk pasangannya saja. Kemudian yang kedua adalah hendaknya suami itu melakukan sunnah-sunnah fitrah, yaitu khitan, membersihkan bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hal ini juga berlaku untuk seorang istri pastinya dan tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Hendaknya seorang istri itu menjauhkan diri dari menyerupai wanita-wanita kafir dalam hal-hal memanjangkan kuku dan juga mengecatnya. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya seorang istri itu menjauhkan diri dari melakukan tato, mencukur, mencabut alis seluruhnya atau sebagiannya atau dengan cara yang mungkin semisalnya. Begitu juga tidak boleh merenggangkan gigi, yaitu memisahkan gigi satu dengan yang lainnya sehingga jaraknya itu berjauhan satu dengan yang lainnya. Semua hal tersebut haram dan juga pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis berikut, yakni Allah melaknat wanita pembuat tato dan wanita yang meminta ditato, wanita yang mencabut alis atau wanita yang meminta dicabut alisnya, dan wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik dirinya dengan merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah, hendaknya pasangan suami istri melakukan sholat berjamaah 2 rakaat bersama-sama sebelum melakukan jima atau persetubuhan. Sebagaimana keterangan dari atsar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau memerintahkan Abu Hurairah, apabila istrinya mendatanginya agar sholat di belakangnya sebelum menggaulinya. Dan kemudian hal tersebut juga merupakan peringatan bagi para pasangan suami istri apabila hendak meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka sudah selayaknya harus mendasari semua perilaku dengan nilai takwa. Kemudian yang kelima adalah, hendaknya sang suami meletakkan tangannya di atas kepala istrinya, ubun-ubunnya, kemudian menyebut nama Allah, lalu mendoakan dengan keberkahan dan mengucapkan doa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini, juga kebaikan tabiatnya atau wataknya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan tabiatnya. Kemudian yang keenam adalah, hendaknya sang suami tidak lupa untuk mengucapkan doa sebelum menggauli istrinya dengan membaca doa, yang tentunya sahabat Muas bisa men-search-nya di Google dan lain sebagainya, tentunya dengan situs yang terpercaya atau dengan dari website yang terpercaya. Misalnya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan agar tidak mengganggu apa yang engkau rizkikan kepada kami. Dan sedangkan lanjutan dari lafaz hadis tersebut adalah, apabila ditakdirkan mendapatkan anak, maka syaitan tidak dapat mengganggu selama-lamanya. Kemudian pada poin yang ketujuh adalah, diperbolehkan bagi pasangan suami istri untuk saling melihat seluruh aurat pasangannya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, aku pernah mandi berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah yang terletak antara aku dan beliau, tangan kami berebutan menciduki air yang ada di dalamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menang dalam perbuatan itu, lalu aku katakan, sisakan untukku, padahal saat itu kami sedang dalam keadaan junub. Kemudian yang pada poin yang ke-8, yakni adalah, lebih disukai bagi orang yang junub untuk berwudu ketika hendak tidur, lebih utama lagi kalau dia mandi. Hal tersebut berdasarkan dari hadis Abdullah bin Qais. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dalam keadaan junub, apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Aisyah menjawab, semua pernah dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mandi sebelum tidur dan terkadang berwudu saja lalu kemudian tidur. Dan aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi keleluasan dalam masalah ini. Kemudian pada poin yang ke-9, tidak boleh berlebih-lebihan secara gegabah dengan banyak melakukan hubungan badan, karena di dalamnya banyak terkandung kerusakan dan juga mempersempit dari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan sahabat muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dalam program Ensiklopedia Islamin Adabil Muslim, yakni tentang adab-adab yang berkaitan dengan suami istri dan

0: sebelah mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
5: Begitu midaeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dengan himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena enggak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyal muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Dan tentunya kami ucapkan juga syukuran jazakumullah khair kepada seluruh para pendengar Radio Mu'adz yang setia mendengarkan program-program Radio Mu'adz sejak pagi tadi hingga dengan malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kita akan kembali berjumpa di esok hari insyaallah, tentunya dalam program-program yang juga sama. Dan sahabat Mu'adz juga jangan lupa untuk di malam ini sebelum kita tidur tentunya, mari kita terlebih dahulu menjalankan dari apa yang juga dijaga oleh Rasulullah sebelum tidur, adab-adab sebelum tidur, yakni dengan kita berwudu, dengan kita membaca doa tidur, kita berbaring pada sisi kanan, atau kita terlebih dahulu mengibas-ngibas tempat tidur kita sebelum kita berbaring, dan tentunya kita membaca dari zikir sebelum tidur. Dan tentunya kami juga menyediakan yakni tuntunan zikir sebelum tidur untuk menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di malam hari ini sembari kita beristirahat di malam ini. Semoga di esok hari kita bangun dalam keadaan semangat, dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata dari saya mewakili kru yang bertugas, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia terkulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu.

0: إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا بالبدع ولا بالأهواء. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi yang terpelihara. Tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu.
1: Ittabi'u ma'unzila ilaykuma qalilan ma tadhakkarun.
2: Ummul mu'minin, Ummi Abdillah, Aisha radhiyallahu anha, wa fi riwayatin li Muslim, man 'amila 'amalan laysa,
3: dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami,

0: maka dia tertolak.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan kehidupan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kafilah Orang-Orang Bertaubat kembali hadir di ruang dengar Anda, menghadirkan kisah dengan satu judul, Bahasa Angka. Orang yang berbicara denganku itu hanya mengenal bahasa angka. Bila kita bertanya kepadanya tentang sesuatu, akan kita dapati ia menghitung-hitung terlebih dahulu, baru ia memberi jawaban. Pada suatu malam yang dingin, dalam suatu perjalanan, keadaan demikian hening dan mencekam. Ia bertanya kepadaku, "Berapa banyak hartamu yang engkau sedekahkan setiap tahun?" Aku terkejut mendapatkan pertanyaan tersebut. Setelah lama terdiam, namun ternyata ia mengulangi pertanyaan itu sekali lagi. Sebelum menjawab, aku bertanya dulu kepadanya, "Kenapa engkau bertanya demikian? Engkau tahu bahwa sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Sab'atun yuzilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa zilluhu.' Ada 7 orang yang Allah akan menaungi mereka dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya disebutkan lelaki yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Namun ia bersikeras bertanya kepadaku. Aku pun bingung menjawabnya. Aku berpikir berapa banyak aku bersedekah dalam setahun penuh. Sebuah pertanyaan yang mengharuskan diriku untuk mereview kembali setahun yang lalu, hari-hari dan bulan-bulan yang telah berlalu. Ketika ia memperhatikan bagaimana beratnya aku berpikir, ia berkata, "Biar aku memperingkas pertanyaan ini kepadamu. Kita sekarang berada di pertengahan bulan. Sudah berlalu kira-kira 2 pekan dari awal bulan. Berapa banyak engkau telah berinfak untuk kebaikan?" Dengan cepat dan tanpa ragu-ragu, aku menjawab, "Belum ada sedikit pun." Ia menggelengkan kepala, lalu diam sejenak. Lalu ia kembali memainkan bahasa angkanya. Berapa lama kemudian ia berkata, "Kalau begitu, engkau tidak bersedekah pada setiap harinya meskipun dengan sebuah kurma. Bagaimana pendapatmu?" Aku terheran-heran dengan cara ia menghitung. Namun ia menambahkan, "Engkau hanya bersedekah bila engkau mendapatkan orang fakir, bukankah begitu?" Aku menjawab, "Iya." Ia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kapan engkau mendapatkan fakir yang membutuhkan bantuanmu itu? Atau kapan engkau mencari orang fakir itu?" Aku tidak mengatakan hanya orang fakir, namun termasuk kerabat atau tetanggamu. Aku menjawab dalam hatiku sendiri, "Tidak pernah mencarinya. Dari kerabat atau dari tetangga. Kalau kita umpamakan, kita bersedekah 1 rial dalam 1 hari, berarti jumlah yang kita sedekahkan dalam setahun penuh adalah 360 rial. Jumlah yang sedikit sekali." Ia menunggu jawaban. Aku berkata, "Betul. Namun aku yakin bahwa aku tidak menyedekahkan sebesar itu, meski jumlahnya amat sedikit." Ia meneruskan setelah aku memberi jawabanku, "Pintu sedekah itu termasuk pintu ibadah yang luas, bisa dalam bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir, atau memberi pakaian orang yang tak mampu membelinya, atau memberi makanan orang yang lapar, menolong orang-orang yang kesusahan, juga mengajarkan orang yang jahil. Allah telah memberikan kepadamu harta ini. Gajimu sebulan lebih dari 3.000 rial. Apa yang engkau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin? Apakah engkau pernah membelikan buku untuk para tetanggamu? Apakah engkau pernah ikut andil dalam membangun masjid meski dengan jumlah yang sedikit? Berapa kaset Islam yang pernah engkau hadiahkan? Berapa orang fakir yang telah engkau tolong? Medan kebajikan itu banyak sekali dan bermacam-macam. Tapi sadarkah engkau bagaimana kita terhalangi dari semua kebajikan itu? Kenapa engkau tidak menghususkan jumlah tertentu setiap bulan untuk disedekahkan? Uang yang berlebih dari kebutuhanmu bisa engkau sedekahkan dalam pintu-pintu kebajikan yang ada. Kemudian masih ada banyak lagi yang bisa engkau persembahkan. Kita beri contoh dan silakan menghitungnya. Kalau engkau mengurangi minum susu satu gelas satu hari, berarti engkau telah mengumpulkan 1 rial. Itu sudah cukup untuk membeli 1 porsi makanan untuk keluarga muslim yang mungkin belum melihat makanan 1 hari atau 2 hari. Kalau engkau mengurangi membeli 1 baju dari kelebihan yang engkau butuhkan 1 tahun, berarti engkau telah menginfakkan sebesar 150 rial. Cukup untuk membeli buku-buku akidah dan dibagi-bagikan kepada sekolah-sekolah Islam. Istrimu bila ingin mendapatkan pahala dari Allah juga bisa melakukannya. Ia bisa bersedekah dengan harga 1 buah gaun selama 1 tahun, yakni 150 rial. Itu sudah cukup untuk menutupi biaya operasional program siaran Islam selama 20 menit. Di satu negeri, peperangan terus berlangsung tanpa henti antara kaum muslimin dengan misionaris Kristen. Tahukah engkau apa yang telah diperbuat istrimu? Semoga dengan itu Allah menutupinya dengan pakaian aman dari di hari yang penuh dengan rasa takut dan memberinya pakaian ketakwaan, serta menjadikan apa yang ditinggalkannya di dunia sebagai dinding bagi dirinya dari api neraka di hari kiamat nanti. Wahai saudaraku, rumah yang kau hiasi dengan berbagai aksesoris dan fasilitas serba mewah, bisakah engkau meninggalkan salah satu di antaranya walaupun hanya sekali? Kalau bisa, berarti engkau telah mengumpulkan lebih dari 500 rial. Itu sudah cukup untuk memberi santunan bagi 3 siswa yang menghafal Al-Quran selama 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Bagaimana pendapatmu? Mengapa engkau menghalangi kenikmatan Allah yang ada di tanganmu untuk disedekahkan di jalan kebajikan? Bila engkau melakukannya, niscaya Allah akan menggantinya untukmu dan menganugerahkan kepadamu doa orang yang soleh, doa yang naik ke langit dari seorang anak kecil muslim yang hafal Al-Quran yang selama ini engkau biayai. Demikian juga anakmu. Kenapa tidak ikut serta dalam menjalankan kebajikan? Kalau engkau memberitahukan kepadanya bahwa ia telah bersedekah pada suatu hari seharga mainannya untuk membantu dan menolong kaum muslimin, pasti akan engkau lihat kegembiraan di wajahnya. Ia adalah anak Islam. Dengan sejumlah 30 rial sebagai sedekah darinya, engkau bisa berlangganan majalah bulanan selama 1 tahun penuh, mengangkat panji ajaran tauhid dan memerangi bid'ah dan kesyirikan. Engkau telah ikut andil membantu meski dengan bantuan yang ringan, dengan membaca dan mengambil faedah. Semoga dengan itu Allah menempatkan anakmu di Liyin pada hari ketika panji tauhid dikibarkan. Ia berpaling kepadaku dan berkata, "Bagaimana pendapatmu? Bukankah itu tidak akan mempengaruhi pakaianmu, tidak juga makananmu, tidak juga tempat tinggalmu? Ia bagai menikamkan pisau di belati jantungku." Ketika ia menambahkan, "Demi Allah, engkau melihat bahwa mereka hanya mencari sesuap makanan yang tidak akan lebih dari 1 porsi makananmu, namun cukup untuk makan 1 keluarga di antara mereka selama 1 minggu. Air mata tangisan berderai karena musibah yang menimpamu, wahai umatku.
5: Sampai kapan kami akan terus menangisimu, wahai umatku? Sementara kami terdiam, sementara aku berusaha membendung air mata kebingungan yang ada di mataku, yang terus mencari jalan keluar, ia menambahkan dengan suara yang sedih, "Berapa orang fakir yang akan dapat engkau tolong? Berapa banyak orang yang berhak yang dapat engkau beri? Berapa banyak pintu kebajikan pula yang dapat engkau ketuk? Dan berapa pahala yang dapat engkau peroleh? Ini adalah salah satu pintu kebaikan. Bila engkau melihat sisi yang lain, engkau akan terheran-heran. Bila seorang muslim menggagalkan perjalanannya tahun ini dan menginfakkan biaya perjalanannya, tentu ia sudah dapat memberi makan satu kampung kaum muslimin, bahkan mungkin dua kampung selama satu tahun." Ia menggerakkan tangannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ia meninggalkan diriku yang masih mengulang-ulang bahasa angka itu sekali lagi. Jerit tangis bayi-bayi kaum muslimin terasa mengetuk pendengaranku. "Di mana kalian? Dan mengapa kalian tidak menolong kami, wahai kaum muslimin?" Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, bahasa angka semoga mengetuk hati-hati kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dengan sesuatu yang ringan, yang berat bagi mereka, dan semoga bernilai pahala dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakek. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi.
3: Ya ayyuhalladzina amanu tuat wa yud
0: 94,
4: supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabar?
5: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia
4: nggak boleh dalam Islam. Juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, yang bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
6: Tidak ada sesuatu yang paling berkah.

0: ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Sangat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga. Berarti meyakini bahwa Nabi

0: Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan, dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa annan nar haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkharahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara delapan pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
1: 8.
0: 8 hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk 8 pintu surga itu?
0: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa? Salat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
1: puasa.
0: Puasa. Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu salat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu salat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
1: 2.
0: Yang ketiga wa man kana min ahlis sadaqati du'ya min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
1: puasa?
0: Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
1: Puasa.
0: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga.
1: Ya. Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
0: Ya.
1: Untuk pintu yang tadi disebutkan, Ustaz, pintu royan, pintu jihad, dan sholat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
0: Ya, tentunya nggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh nggak ada. Jadi delapan itu nggak ada namanya pintu rumah itu nggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
1: Yes.
0: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya, salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa adh' dzalikal bab aw fa aw ihfadhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga. Jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya, enggak, yang belum nikah masih dicuciin enggak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Nggak usah tinggal masukin ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
1: Umar.
0: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz.
0: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar, akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
1: lewat.
0: Sekedar baca. Kalaupun paham-paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumā uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhumā, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan ucapkanlah, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham. Hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. Bukan ham ya, hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya, bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
1: Banyak.
0: Siapa yang hari ini nyapu?
1: Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya?
0: Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
1: Pembantu iya. Sekarang.
0: Kemungkinan. Pembantu. Malah pembantu. Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi. Yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
1: makanin.
0: Makannya. Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya tuh.
1: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
1: habis.
0: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu, Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut, diceritakan dari Amr ibnu Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang lihat-lihat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang, ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
2: Cerewet. Cerewet.
0: Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan.
1: Osteoporosis.
0: Bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang. Olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi, ya. Jadi enggak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, cuma antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah. Kata orang tersebut, hal aturani jazaituha. Apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
1: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu enggak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Bisa semua kan? Ya. Mungkin itu ya. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok enggak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh enggak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, enggak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang. Itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita. Belum ketika kita mainan air ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. Ya. La taqul lahuma uff. Cek aja enggak boleh sama orang tua. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak, kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak, berobat. Enggak usah lah. Ketika sudah parah, baru, nak, tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan oleh orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak, tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia, ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya, pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai, dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini, selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya, sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani enggak? Gak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer Bu? Kata dia. Na'udzubillahimindar. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer Bu? Na'udzubillahiminzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
1: 24. Ya, sekarang
0: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. "Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian, kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. "Eh, Le." Orang Jawa, "Le." Apa kata dia? "Labbaik ya ummah." Saya siap untuk memenuhi panggilanku, wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
1: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. "Ada apa, Bu?" "Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan," katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan, adeknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. "Oh iya, siap." Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, "Tahu gak kenapa saya tutup kitab ini?" Karena ada yang tanya mungkin kan, "Ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
1: ayam.
0: Ayam aja." Kata ulama tersebut, "Saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah." Lihat, begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? Esteler. Ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan. Ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ketika kita berhadapan dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
1: kaki.
0: Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos, ya? Lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. takutnya.
3: Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita.
0: Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah,
3: karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua ente, niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua, ya nunduk sama orang tua. Ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda. Ya. Ini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir, waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
1: Yeah. Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya, yeah, betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beriwayatain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
1: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Iya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini
3: sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi?

0: Dosen, guru berhak untuk kita hormati. Pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apa lagi tuh? Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
1: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. akhirnya dike-

0: Kejar itu kala jengking mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kala jengking, di situ ada lubang. Buruan itu kala jengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kala jengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kala jengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kala jengking sampai digigit sama kala jengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kala jengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kala jengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu nanti kala jengkingnya keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah. Ya. Tubuhnya atletis, ibunya krempeng, pendek, ya bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono. Ya. Digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri ibu kita. Kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapah suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak na'udzubillahi min dzalik celaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
1: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka, Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa ganti popok tiap hari gitu. Kenapa enggak mati-mati gitu kan? Beda ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, Dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa, saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. etika.

0: Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca. Gak apa-apa. Besok taruh lagi dua. Ya. Wah itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca. Dia lihat dulu judulnya. Daripada gak ngeliat sama sekali. Nah, liatin dia. Liatin. Oh dia lihat. Gak baca. Taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya kita kan harus tolabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat ini berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada nih, gimana nih, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'alaihima," berbakti menyolati keduanya. "Wal istighfar lahum," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya. Mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Anak bilang, anak bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin, mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Itu kasih hadiah tuh.
1: Ada.
0: Jadi satu tuh satu.
1: Yang mana, Ustaz? Banyak nih, Ustaz.
0: Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu. Nah,
1: itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
0: Yang pakai kacamata. Kacamata.
1: Bapak, silakan, Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita. Biru Walidain dan uang 100.000.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insyaallah taala. Mungkin bisa di mohon maaf dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masyaallah, masyaallah.
1: Barakallahu
0: fiik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah Ibnu Umar. Kalau nggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat, di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu. Ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan yang baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Le, kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4, misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita, kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu, bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan, jadi kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat, dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat, yang kelima kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara, kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara, Pak D, terus Budi, Pak Le, terus Bule, sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu, ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal, masih punya bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Ustaz. Boleh kita buka tanya jawab, Ustaz, ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung, dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz, ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga gak dikasih hadiah. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk luar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
0: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua, pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihima fajahid. Berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
1: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
1: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa. Dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu. Dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi, kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
2: Enggak
0: kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda, dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. وَإِذْ

0: أونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Innal hamdalillah nahmaduhu

0: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله: ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu. Sebelum fajar tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya.
2: Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan ya akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke 9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa, doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat, ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat, ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang, ya, seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya Dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah, ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur, ya, adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana. Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wanqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta a'ilan faqiran fa'agnaka Allah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
3: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1.000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka, kemudian setelah itu dia disetrika, ya akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alfasanah, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih, ya, baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik, tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan, ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya, sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
3: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair, ya, apa, jazakallahu, ya, maksud dalam hati jazakallahu syarran.

0: namanya Indonesia yang diarabkan, ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah, ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia, ya, maaf sekali syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali, yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiron, malah benar, ya, bukan syukron jidan, ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak, ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali kita katakan, ya, afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab, ya. Taib, barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman, kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasul SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'li khabithut tahm, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda, baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita, orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsummastaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh. Yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu memustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya

0: aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan 1 ekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari 2 campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustadz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
11: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
12: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
13: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sabaina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: خيرا لهم وأشد تثبيتا.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ikhwatal iman, di hari Rabu 2 September 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Mu'adz, kali ini bersama saya Ibrahim Jabar. Biidznillah ta'ala kita akan bersama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, di pagi ini buat sahabat Mu'adz yang mungkin tadi sudah menunaikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, tentu kami katakan Masya Allah luar biasa. Karena mungkin pagi ini ada satu tantangan yang terasa sederhana bagi kita, tapi sebenarnya cukup berat, yaitu dinginnya udara. Karena kita rasakan bersama sahabat Mu'adz, belakangan ini suasana subuh di Kendari terasa cukup dingin, bahkan sangat dingin. Selimut rasanya lebih nyaman, tempat tidur terasa lebih menggoda, dan mungkin muncul bisikan kecil dalam hati, wah dingin sekali, nanti saja deh sholatnya. Tapi sahabat Mu'adz, justru disinilah letak perjuangannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang dua sholat yang sangat berat bagi orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada sholat Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Bayangkan sahabat Mu'adz, Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang besar, dan jalan menuju keutamaan itu terkadang memang tidak selalu nyaman, dan rasa dingin adalah salah satu bentuk ujian kecil bagi kita. Meninggalkan kasur yang hangat, mengambil air wudhu yang begitu dingin, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid ketika suasana masih gelap dan sunyi serta dalam kondisi yang begitu dingin, semua itu adalah bentuk perjuangan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 120, yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal soleh. Ayat ini mengajarkan kepada kita sahabat Mu'adz bahwa kelelahan dan kesulitan dalam ketaatan kepada Allah tentunya tidaklah sia-sia. Maka ketika pagi ini terasa dingin, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan hanya berpikir, ah dingin sekali pagi ini. Tapi katakan dalam hati kita, mungkin dinginnya pagi ini sedang menjadi saksi perjuangan saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menjaga salat subuh. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda bahwa orang yang menunaikan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sahabat Mu'adz, jadi kalau pagi ini sahabat Mu'adz merasa begitu dingin, dan pasti sangat dingin ya, jangan biarkan dingin ini mengalahkan semangat kita untuk beribadah. Selimut memang hangat, kasur memang nyaman, tetapi panggilan Allah jauh lebih berharga untuk kita jawab. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari kita mulai Rabu ini dengan ketaatan. Dan untuk sahabat Mu'adz yang sudah melaksanakan sholat subuh, semoga Allah menerima langkah dan ibadahnya. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Selamat menjalani Rabu pagi ini, semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, ketenangan hati, dan kekuatan untuk selalu menjaga salat kita. Di kesempatan pagi ini sahabat Mu'adz, kami kabarkan bahwa untuk kajian tafsir Al-Muyassar qadarullah masih diliburkan karena satu dan lain hal. Olehnya itu kali ini kita dengarkan siaran ulang dari kajian Tafsir Al-Muyassar di pertemuan yang telah berlalu, pembahasan surah Al-Ahzab di ayat yang keempat. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nusalli ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin.

0: الله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Wa ma ja'ala adiyakum abnaakum. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam

yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah memerintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam, boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya, mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zawjatakum allati tudahiruna minhunna fil hurmah ka hurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wadziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rojulu limro'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Waqad kana hadha talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zawjah la yasiru umman bihal. Maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu. Ya, tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-auladal mutabannina abna'a fi syar. Demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wa tabanni la haqiqata lahuma fit tahrimil abadi. Akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zawjatu mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah. Maka istri yang dizihar, ya, tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutun nasab bitabanni min qawli syahsil mudda'i. Dan tidak pula anak angkat, ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak

0: seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku hada ibni, ini putraku, fahuwa kalamun bil fam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya, wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran, wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya, wa yursyiduhum ila thariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanya saja para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu dia memiliki dua hati, walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar. Karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bid'ah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya. Maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya. Dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak. Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah, di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja, kok kayak saudari saja. Ya itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya Umi? Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ya, ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung. Dipanggil ibu memang. Umi gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, "Wallahi ada," katanya, "asyad binad zihar." Ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya, "Enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya Umi. Umi itu adalah lafzul bir." Ya. Panggilan ibu itu adalah panggilan bakti seorang anak kepada ibu. Kecuali kalau kita manggil Ummu Fulan gitu, panggil Ummu Fulan. Ya, walaupun tentu ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi, tapi Syekh itu berpendapat enggak boleh. Ketika saya tanyakan, enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Dan budaya berbeda, ya, di mana panggilan ummi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau antum berdua jangan panggil ummi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak kalau belum punya anak jangan panggil ummi, tapi kalau sudah punya anak okelah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama ya memanggil nama itu nggak sopan ya. Tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua ya. Kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini ya, dia manggil sama orang tua tetap aja misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu nggak sopan ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya bilang, wih, kalau Indonesia ini nggak sopan nih. Tapi budaya mereka sudah seperti itu. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya, walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat. Ibu ya ibu, istri ya istri, gitu ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, al-haqa'iq la tataghayyar bi al-fadhil mujarradah. Hakikat itu tidak hanya berubah dengan ucapan kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, budaya yang ketiga yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma ja'ala adniyakum abna'akum. Dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Ya, ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima tentang masalah tabanni. Ya. Dan sebelum Islam, orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak. Dan bukan hanya mengangkat anak, tetapi mereka menisbatkan anak itu, menisbatkan nasab anak itu kepada dirinya. Ya, seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn Harithah sebelum datangnya Islam, mereka memanggilnya Zaid ibn Muhammad karena Zaid ya dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini, barulah kemudian Zaid ibn Harithah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad ya dirubah menjadi Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Harithah kembali kepada nasabnya. Ya, anak angkat di zaman jahiliyah dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkatnya, mewarisi dan memiliki seluruh hukum anak kandung. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan antara tabanni dengan kafalah. Ya, antara mengangkat anak dengan mengasuh anak. Ini beda. Ya. Kita ketahui bahwa tabanni mengangkat anak dan menisbatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita, memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu terlarang, nggak boleh. Tapi kafalah, mengasuh anak, menyantuni anak, ini adalah termasuk amalan yang mulia, terutama apalagi jika anak itu anak yatim misalnya. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab anak kepada selain ayah kandungnya. Karena nasab itu adalah amanah. Ya, dan bahkan di dalam Islam ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak dimiliki dalam agama lain. Jadi ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama itu nasab. Nasab ini tidak diperhatikan dalam agama lain. Ya, namun sangat disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita. Ya. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh? Ya, mungkin tidak ada ya yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang. Tapi kalau orang Arab kita tanya, saya pernah tanya anak SMP. Jadi di kampus Universitas Islam Madinah itu kan ada Darul Hadis Madaniyah. Ya, di UIM tapi tingkat SMP dan SMA-nya. Jadi kalau kita pas waktu istirahat itu biasanya kita di kantin sama anak SMP itu. Saya tanya, "Kamu siapa?" Bilang fulan, "Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan." Sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya kakek itu sudah sangat luar biasa. Ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah alhamdulillah. Ya, bahkan ada salah seorang ihwa dapat paket, dapat surat ke ICM. Saya tanya, "Fulan, disebutkan nama bapaknya gitu kan?" Saya bilang, "Ini siapa?" Dibilang enggak tahu siapa. Nanti sudah satu jam dia telpon saya, "Ustaz, itu anak. Itu nama anak." Gitu. "Loh, tadi antum anak tanya tidak tahu." Katanya, "Itu karena nama bapak saya, tapi bukan bapak saya itu dipanggil sekarang bukan nama dengan nama aslinya." Jadi nama asli bapaknya itu ternyata nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nasab. Nasab itu ciri khas Islam. Pertama nasab. Yang kedua selain nasab apa? Ya, nasab. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad. Ini hanya ada dalam agama Islam. Ya. Oleh sebab itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Laulal isnad," ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang akan berkata apa saja tentang agama. Ya, tapi karena sanad itu terjaga, maka agama ini jadi terjaga. Kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan. Semua ada sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam Islam. Dalam disiplin ilmu ya ada namanya sanad, baik dalam qiraat, dalam Quran, dalam sunnah, bahkan kita para ulama itu kita kenal namanya sanad. Saya punya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Ya, sanad ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain enggak ada sanad. Oleh sebab itu Al-Quran semua sanadnya mutawatir, itu kan. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya, tidak ada sanad. Ya, siapa yang menterjemahkannya, enggak tahu. Coba lihat antum Alkitab misalnya, siapa yang menerjemahkannya, dia menerjemahkannya dari bahasa apa, enggak jelas. Bahasa aslinya tidak jelas, bahasa siapa yang menerjemahkan juga tidak jelas. Siapa yang menerjemahkan tidak diketahui, di situ hanya tercantum percetakan. Ya, jadi sanad yang kedua. Yang ketiga i'rab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya ada yang dinamakan dengan i'rab. Ya, i'rab itu kita mengetahui status struktur dari masing-masing kata. Ya, baik dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini sangat menjaga kemurnian makna daripada teks Al-Qur'an atau sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab itu amanah, salah satu ciri khas dalam Islam. Tiga ciri khas dalam agama Islam. Apa tadi? Nasab, sanad, dan i'rab. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nasab itu banyak sekali konsekuensi hukum. Berkenaan dengan warisan, berkenaan dengan masalah kemahroman, masalah pernikahan, masalah perwalian, masalah nafkah, masalah identitas keluarga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Ya, masalah zihar dan tabani serta pernyataan orang memiliki dua hati tadi, itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum. Ya, itu hanya slogan, hanya istilah, hanya tradisi, budaya, tidak berdiri di atas kenyataan. Ya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Oleh sebab itu perkataan istilah itu tidak merubah, tidak merubah hakikat. Ya, oleh sebab itu ukuran kebenaran bukanlah nama. Ukuran kebenaran itu bukan nama, karena sekarang misalnya banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi hakikatnya jauh dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kebenaran itu ukurannya apa? Dalil. Ukurannya wahyu, sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua, wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqulul haqq. Dan Allah mengatakan yang benar. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Karena manusia bisa salah, manusia bisa lupa, manusia bisa tertipu, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqq. Allah senantiasa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar. Ya, sebagai standar kebenaran oleh seorang mukmin, bukan opini manusia, bukan tradisi dan budaya, bukan pendapat mayoritas, tapi wahyu. Ittabi ma yuha ilaika min rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar, begitu ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
6: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
7: Saya, Kamin.
6: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
7: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
6: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
9: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
6: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
5: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, di pagi hari yang berbahagia ini kami kembali mengingatkan sahabat Mu'adz akan kebiasaan baik yang sayang sekali kalau kita lewatkan begitu saja. Apa itu? Dia adalah membiasakan lisan untuk terus mengingat Allah, memperbanyak zikir, terutama zikir pagi. Karena sahabat Mu'adz, lisan kita ini setiap hari pasti berbicara. Setiap hari ada saja yang kita ucapkan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah sebagian besar ucapan kita menjadi sesuatu yang bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 70, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Artinya, seorang mukmin itu bukan hanya menjaga apa yang dilakukan oleh tangannya, tetapi juga menjaga apa yang keluar dari lisannya. Jadi jangan sampai pagi hari kita baru dimulai tetapi lisan kita sudah dipenuhi dengan keluhan. Baru membuka mata sudah mengeluh karena dingin. Baru bertemu orang sudah membicarakan kekurangannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah kalau begitu mari kita isi lisan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Daripada pagi-pagi kita sibuk dengan keluhan, maka mari sahabat Mu'adz kita mulai dengan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak selawat, dan jangan lupa luangkan waktu untuk membaca zikir pagi. Zikir pagi tentu bukan sekedar rangkaian bacaan yang kita selesaikan karena kebiasaan. Di dalamnya ada doa, pujian kepada Allah, permohonan ampun, permohonan perlindungan, dan pengakuan bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan pagi ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, coba bayangkan hari baru saja dimulai. Dan sebelum kita menghadapi pekerjaan kita, sebelum kita membuka pesan-pesan di handphone kita, sebelum kita bertemu berbagai macam persoalan, kita sudah lebih dulu menghadap kepada Allah dan mengingatnya. Itu akan membuat hati kita punya bekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka pagi ini sahabat muat, mari kita buat satu kebiasaan sederhana. Setelah subuh, jangan langsung buru-buru meninggalkan majelis atau sibuk dengan handphone. Luangkan beberapa menit untuk berzikir. Kalau belum hafal semuanya, tidak perlu berkecil hati. Mulailah dari yang kita mampu. Pelajari sedikit demi sedikit, pahami maknanya, kemudian biasakan setiap pagi. Karena amalan yang kita lakukan terus-menerus meskipun sederhana, insya Allah jauh lebih baik daripada semangat besar yang hanya dilakukan sesekali. Jadi, sahabat muat, mari kita biasakan lisan ini dengan perkataan yang baik. Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap zikir kita ya, ini menjadi sebab hati kita lebih tenang, hari kita lebih berkah, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami perdengarkan untuk sahabat muat di kesempatan kali ini pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullah taala.
16: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: دengarkan radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC... Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
4: Sakinah Indonesia, wedding syar'i and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia, event organizer. Dauro

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan sahabat Mu'adz, judul kita di kesempatan pagi ini adalah tentang sebuah pertanyaan. Kenapa kita sering sekali ketika bangun, tapi masih merasa capek? Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, coba kita jujur pada diri kita sendiri pagi ini. Siapa di antara sahabat Mu'adz yang ketika alarm berbunyi langsung bangun dengan penuh semangat? Alhamdulillah, segar. Saya siap menjalani hari. Ada tidak? Atau justru mungkin yang terjadi sebaliknya. Alarm berbunyi, mata dibuka sedikit, lihat jam, kemudian dalam hati berkata, 5 menit lagi deh. 5 menit kemudian alarm berbunyi lagi, kemudian kita matikan alarmnya. Lalu 5 menit lagi. Dan ketika akhirnya benar-benar bangun, bukannya kita merasa segar, malah muncul pertanyaan. Kok saya masih capek ya? Padahal tadi malam rasanya sudah tidur. Nah,

0: sahabat muda dimanapun Anda berada. Ternyata tidur dan tidur yang berkualitas itu bukan selalu hal yang sama. Bisa ditangkap gak nih? Tidur dan tidur yang berkualitas itu bukan selalu hal yang sama. Menurut CDC, orang dewasa umumnya membutuhkan setidaknya 7 jam tidur per hari. Tetapi bukan hanya jumlah jamnya yang penting, sahabat Muad, melainkan kualitas tidur. Kualitas tidur juga berpengaruh. Salah satu tanda kualitas tidur yang kurang baik adalah ketika seseorang tetap merasa mengantuk atau lelah meskipun merasa sudah cukup tidur. Jadi, kalau pagi ini kita bangun tetapi badan kita rasanya masih berat, maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kita kurang semangat. Bisa jadi tubuh kita memang sedang memberi sinyal kepada kita bahwasanya saya belum mendapatkan istirahat yang cukup berkualitas. Lalu, apa saja penyebabnya? Di antara penyebabnya, sahabat Muad, bisa jadi yang pertama adalah mungkin waktu tidur kita memang kurang. Ini yang paling sederhana. Kita ingin bangun jam 5 pagi, tetapi kita baru tidur jam 11 malam. Jadi, kalau kita hitung berarti kita tidur hanya 6 jam. Besoknya bangun, kita bertanya, kok saya masih mengantuk ya? Iya, sahabat Muad, tubuh kita mungkin sedang menagih waktu istirahat yang belum terpenuhi. Dan NHLBI menyebutkan bahwa kebutuhan tidur orang dewasa umumnya berada di kisaran 7-9 jam. Meskipun kebutuhan setiap orang bisa berbeda ya. Kekurangan tidur yang berulang juga dapat menumpuk menjadi apa yang disebut dengan utang tidur. Jadi kalau kita ingin bangun pagi dengan lebih segar, maka jangan hanya fokus pada jam alarm. Perhatikan juga jam kita masuk kamar dan mulai tidur. Karena sahabat Muad, kalau kita ingin bangun lebih pagi, maka salah satu caranya adalah tidur lebih awal. Jadi bisa jadi penyebab kita merasa capek, lemas, atau kurang bersemangat ketika bangun tidur adalah karena mungkin waktu tidur kita memang kurang. Penyebab yang berikutnya bisa jadi karena jam tidur kita tidak teratur. Senin kita tidur jam 10, Selasa kita tidur jam 11, Rabu kita tidur jam 12, Kamis mungkin jam 1 malam. Kemudian Jumat malam karena besok libur tidur kita lebih larut lagi. Akhirnya sahabat Muad, apa yang terjadi? Tubuh kita bingung. Dan NHLBI menyarankan menjaga waktu tidur dan bangun yang relatif konsisten setiap hari. Ini yang disarankan. Ya, menjaga waktu tidur dan juga bangun yang relatif konsisten setiap hari. Perbedaan jadwal yang terlalu jauh antara hari kerja dan akhir pekan ini dapat mengganggu ritme tidur bangun tidak, ya. Jadi akan mengganggu ritme tidur bangun dari tubuh kita. Jadi sahabat Muad, jangan hanya punya alarm pagi. Kita juga perlu punya semacam alarm malam. Misalnya jam tertentu menjadi tanda bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri aktivitas dan bersiap untuk tidur. Jadi penyebab berikutnya kenapa kita merasa lemas atau capek walaupun sudah tidur adalah bisa jadi karena jam tidur kita tidak teratur. Penyebab berikutnya adalah bisa jadi sebelum tidur kita malah membuat otak kita terus bekerja. Ini yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang, sahabat Muad. Kita sudah masuk kamar, kita sudah rebahan, tapi handphone masih di tangan. Satu video kita tonton, geser lagi. Satu video lagi, geser lagi. Lihat pesan, balas, buka media sosial, lihat berita, tiba-tiba kita sadar, loh, sudah jam 12 malam ini. Padahal tadi niatnya cuma mau buka HP sebentar. Nah sahabat Muad, dimanapun Anda berada, ini saya yakin sering terjadi pada kita semua, ya kan? Sahabat Muad, paparan cahaya terang dari perangkat elektronik pada malam hari itu dapat memberi sinyal kepada otak kita bahwa waktunya masih, ya, belum saatnya untuk tidur. Maksudnya adalah, sekarang masih waktunya untuk terjaga. NHLBI juga menyarankan menggunakan waktu sebelum tidur untuk aktivitas yang lebih tenang dan mengurangi paparan cahaya buatan yang terang. Jadi kalau ingin bangun lebih segar, coba eksperimen sederhana malam ini ya. Malam nanti lebih tepatnya ya. Coba deh, beri jarak antara handphone dan waktu tidur. Tidak harus langsung sempurna, mulai saja dengan 30 menit. Matikan notifikasi, letakkan handphone kita, redupkan suasana kamar, kemudian lakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Dan kalau kita seorang muslim, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk berwudu, membaca doa sebelum tidur, berzikir, atau membaca beberapa ayat Al-Quran. Jadi sebelum tubuh kita beristirahat, kita juga memberi kesempatan kepada hati kita untuk tenang. Sahabat muda dimanapun Anda berada, kemudian penyebab berikutnya, kenapa kita masih merasa capek atau lelah atau lemas ketika bangun tidur padahal kita sudah tidur, bisa jadi penyebabnya adalah bukan cuma soal kebiasaan. Ya, bukan cuma soal kebiasaan tidur. Kalau rasa lelah terjadi terus-menerus, padahal kita sudah berusaha mendapatkan tidur yang cukup, maka ini jangan dianggap sepele, sahabat muat. CDC menyebutkan bahwa masalah tidur tertentu dapat membuat seseorang tetap lelah meskipun sudah berusaha tidur cukup. Misalnya sleep apnea, yaitu gangguan tidur yang dapat ditandai dengan mendengkur keras, terbangun sambil terengah atau seperti tersedak, dan rasa mengantuk atau lelah pada siang hari. Rasa lelah yang menetap, ini juga bisa memiliki berbagai penyebab lain, sahabat muat, termasuk stres, pola hidup, anemia, gangguan tiroid, diabetes, atau kondisi kesehatan tertentu. Karena penyebabnya beragam, maka jangan melakukan diagnosis sendiri, sahabat muat. Kalau kelelahan ini berlangsung lama, tidak jelas penyebabnya, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, dari pembahasan kita ini, mungkin ada satu hal penting yang bisa kita bawa pulang, yaitu bangun pagi itu bukan hanya soal membuka mata. Kita ingin bangun dengan tubuh yang mendapatkan kesempatan untuk pulih. Jadi malam nanti, coba deh lakukan tiga hal sederhana berikut ini. Yang pertama, tidur lebih awal. Yang kedua, usahakan jadwal tidur dan bangun kita lebih konsisten. Dan yang ketiga, beri tubuh dan pikiran kita waktu untuk tenang sebelum tidur. Dan pagi harinya, sahabat muat, jangan langsung memarahi diri sendiri karena masih mengantuk. Coba evaluasi. Tadi malam saya tidur jam berapa ya? Apakah tidur saya cukup? Apakah saya sering terbangun? Apakah saya terlalu lama bermain handphone sebelum tidur? Nah, dari situ kita bisa mulai memperbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Karena sahabat muat, hidup sehat bukan berarti kita harus langsung mengubah semuanya dalam satu malam. Tidak bisa dong. Kadang cukup dimulai dengan satu keputusan kecil. Malam ini, saya akan tidur sedikit lebih awal. Supaya besok pagi ketika alarm berbunyi, kita tidak lagi bernegosiasi panjang dengan bantal dan selimut. Kita bisa membuka mata, menarik nafas, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, lalu berkata, Bismillah, hari baru, energi baru, semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Maka sahabat muat, selamat pagi, selamat beraktivitas, ya. Jaga kesehatan, jaga waktu tidur, dan jangan lupa bahwa tubuh yang sehat juga merupakan amanah yang perlu kita syukuri dan kita jaga. Semoga pagi ini kita bangun bukan hanya dari tidur, tetapi juga bangun dengan semangat untuk menjalani hari yang penuh dengan kebaikan. Sahabat muat, demikianlah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Saudara,
3: selamat atas kelulusan Muna.
2: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya Kanda, Alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
7: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
6: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
6: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
6: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
9: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
11: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
14: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:07 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pernah tidak kita menyadari bahwa ternyata apa yang sering kita dengarkan itu bisa ikut mempengaruhi suasana hati kita dan juga pikiran kita. Coba deh bayangkan sahabat Muat, pagi-pagi kita baru bangun, kemudian yang terdengar adalah suara orang yang marah, berita yang membuat cemas, komentar-komentar negatif di media sosial, atau berbagai informasi yang membuat pikiran kita langsung penuh. Belum juga mulai aktivitas, kepala kita sudah ramai. Sebaliknya, kalau yang pertama kali kita dengarkan adalah sesuatu yang menenangkan, suara yang lembut, nasihat yang baik, lantunan Al-Quran atau zikir, maka suasana batin kita bisa terasa berbeda. Dan sahabat Muat, ini menarik kalau kita lihat dari sisi psikologi. Para peneliti memang sudah lama mempelajari bagaimana suara dapat berhubungan dengan emosi, stres, dan kondisi psikologi seseorang. Dan sejumlah tinjauan penelitian menemukan bahwa aktivitas mendengarkan sesuatu itu dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan emosional, meskipun hasilnya tidak selalu sama untuk setiap orang dan setiap situasi. Artinya sahabat Muat, apa yang masuk melalui telinga kita bukan sekedar suara yang lewat. Suara bisa menjadi bagian dari pengalaman emosional kita. Nah kalau begitu, menarik sekali kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, selama ini, apa sih yang paling sering saya dengarkan? Karena tanpa sadar sahabat Muat, kita sedang membiasakan pikiran kita dengan sesuatu. Kalau setiap hari kita terbiasa mendengarkan keluhan, kemarahan, gosip, pertengkaran, atau informasi yang membuat kita terus-menerus cemas, maka jangan heran kalau pikiran kita terasa lebih penuh. Bukan berarti satu kali mendengar sesuatu yang negatif langsung membuat kita menjadi negatif, ya tidak. Bukan begitu, tetapi kebiasaan dan lingkungan yang terus kita paparkan kepada diri kita sendiri, itu layak untuk kita perhatikan. Dan disinilah kita bisa membuat pilihan sederhana, sahabat Muat. Kita mulai membiasakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Misalnya, pagi hari setelah subuh, daripada langsung membuka media sosial dan membiarkan berbagai macam informasi masuk, kita bisa meluangkan beberapa menit untuk mendengarkan lantunan Al-Quran. Tidak perlu menunggu punya waktu 1 jam. Cukup 10 menit pun ini bisa menjadi awal. Dengarkan dengan tenang, kalau memungkinkan sambil membaca terjemahannya. Dan biarkan ayat-ayat itu tidak hanya terdengar di telinga kita, tetapi juga kita renungkan maknanya. Dan menariknya sahabat Muat, ada pula penelitian yang secara khusus meninjau studi tentang mendengarkan Al-Quran dan kecemasan. Dan hasil tinjauan tersebut menemukan adanya kecenderungan manfaat dalam menurunkan skor kecemasan pada sejumlah penelitian, walaupun peneliti juga menekankan bahwa penelitian di bidang ini masih perlu dikembangkan dengan metode yang lebih kuat. Jadi sahabat Muat, kita tidak perlu mengatakan mendengarkan Al-Quran pasti menyembuhkan semua masalah psikologis. Tidak sesederhana itu ya. Tetapi kita bisa mengatakan, mari jadikan Al-Quran sebagai bagian dari lingkungan suara yang kita pilih setiap hari. Karena selain memiliki nilai ibadah bagi seorang muslim, aktivitas mendengarkan dan merenungkan Al-Quran juga bisa menjadi momen untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk informasi, mengarahkan perhatian dan menenangkan diri. Dan ini penting sekali di zaman sekarang, sahabat Muat. Kita hidup di zaman ketika telinga kita hampir tidak pernah benar-benar sepi. Ada notifikasi, video, podcast, berita, percakapan, dan berbagai macam konten lainnya. Nah, jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa saya dengarkan, tapi apa yang layak saya dengarkan. Nah, sahabat Muat, jadi mulai pagi ini mungkin kita bisa membuat satu kebiasaan kecil ya. Pilih waktu khusus untuk mendengarkan Al-Quran. Bisa setelah subuh, bisa ketika perjalanan menuju tempat kerja, atau ketika sedang membersihkan rumah, atau ketika sedang ingin menenangkan pikiran. Tidak harus banyak, yang penting kita konsisten. Dan jangan hanya mengejar berapa lama kita mendengarkan, tapi cobalah sesekali berhenti dan tanyakan, ayat apa yang baru saya dengarkan, apa maknanya, dan ada tidak sesuatu dalam ayat ini yang bisa saya bawa ke dalam kehidupan kita, kehidupan saya hari ini. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan sekedar membuat telinga kita terbiasa dengan suara yang baik. Kita ingin suara yang baik itu membawa hati dan perilaku kita kepada kebaikan. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, jadi bayangkan ya. Bayangkan apa yang kita dengarkan hari ini, ternyata itu akan membawa kebaikan bagi kita sekalian. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, olehnya itu di kesempatan pagi ini, marilah kita mulai aktivitas pagi kita dengan mendengarkan Al-Quran. Karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Quran for Hafiz. Kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala.
15: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
2: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
1: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
2: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan.

0: program hamil dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan kuat kita di pagi ini, sahabat muat, adalah berilmu sebelum beramal. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita ingin mengingatkan diri kita dengan satu prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu berilmu sebelum beramal. Kenapa? Karena ternyata niat baik saja belum cukup. Kita ingin beribadah kepada Allah. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat baik. Akan tetapi, ibadah juga harus dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sangat bersemangat melakukan sebuah amalan, tetapi ternyata caranya tidak sesuai dengan tuntunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Kata Allah, ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu serta dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Perhatikan urutannya, sahabat Muadz. Allah mengatakan fa'lam, maka ketahuilah, baru kemudian Allah mengatakan wastaghfir, mohonlah ampun. Imamul Bukhari bahkan menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya, sahabat Muadz, seorang muslim perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang benar sebelum mengucapkan dan mengamalkannya. Saudaraku seiman, kita bisa mengambil contoh sederhana. Ada orang yang ingin bersedekah, Masya Allah, niatnya baik. Tetapi apakah semua bentuk pemberian otomatis menjadi sedekah yang paling utama? Kita perlu belajar, sahabat muat. Kemudian ada orang yang ingin sholat sunnah. Ini bagus, Masya Allah. Tetapi kapan waktunya? Bagaimana tata caranya? Apa bacaannya? Apakah ada larangan pada waktu tertentu? Kita perlu belajar. Kemudian ada orang yang ingin berzikir, Masya Allah ini sangat

0: Baik. Tetapi zikir apa yang diajarkan oleh Nabi? Berapa kali dibaca? Kapan waktunya? Kita perlu belajar. Jadi saudaraku seiman, semangat beramal itu harus ditemani ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka sahabat Mu'ad, kalau hari ini Allah memberikan kepada kita keinginan untuk belajar agama, maka jangan dianggap sebagai sesuatu yang kecil. Bisa jadi, itu justru salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita. Dan belajar agama tidak harus selalu berarti kita harus menjadi seorang ustadz atau ulama, tidak. Kita belajar supaya ibadah kita benar. Kita belajar supaya kita tidak mudah mengikuti sesuatu hanya karena katanya baik. Kita belajar supaya kita tidak mudah menyebarkan informasi agama yang ternyata tidak jelas sumbernya. Apalagi di zaman sekarang. Satu pesan WhatsApp bisa diteruskan kepada puluhan orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Satu video bisa dibagikan kepada ratusan orang, bahkan lebih banyak, bahkan bisa jutaan. Nah, satu potongan ceramah bisa viral dalam hitungan jam. Maka, sebelum kita mengatakan ini ajaran Islam, coba tanya dulu, dalilnya apa? Sebelum kita mengatakan Rasulullah mengajarkan ini, coba periksa dulu, benarkah hadisnya? Dan kalau kita belum tahu, ya, maka Allah memberikan arahan yang sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman di surah Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita satu sikap yang sangat penting. Tidak tahu itu bukan aib. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak tahu tetapi tidak mau belajar. Kita tidak tahu tetapi berani berbicara seolah-olah kita tahu. Maka jangan malu mengatakan saya belum tahu. Justru setelah itu kita lanjutkan. Ketika kita belum tahu, maka kita belajar. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, mari kita mulai membangun kebiasaan kecil. Sebelum kita mengamalkan sebuah ibadah, cari tahu ilmunya. Sebelum kita membagikan sebuah nasihat agama, periksa sumbernya. Kalau ada persoalan agama yang belum kita pahami, bertanyalah kepada orang yang berilmu dan terpercaya. Dan jangan berhenti belajar. Karena ilmu itu bukan sekedar untuk menambah pengetahuan di kepala. Ilmu itu seharusnya membimbing amal kita. Kita belajar tentang sholat misalnya, supaya sholat kita semakin benar. Kita belajar tentang tauhid, supaya ibadah kita semakin ikhlas hanya untuk Allah. Kita belajar tentang akhlak, supaya kita semakin baik kepada orang lain. Kita belajar tentang halal dan haram, supaya pilihan hidup kita semakin sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Mu'ad, pagi hari ini, mari kita tanamkan satu kalimat sederhana dalam hati kita. Saya tidak ingin sekedar banyak beramal. Saya ingin beramal dengan benar. Karena sahabat Mu'ad, amal yang benar membutuhkan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat seharusnya melahirkan amal. Maka semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki untuk mempelajarinya, dan kekuatan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ketika mengetahui kebenaran kita mengikutinya, ketika belum mengetahui kita mau belajar, dan ketika mengetahui sesuatu yang benar kita mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah. Berilmu sebelum beramal. Karena kita tidak hanya ingin menjadi orang yang rajin beribadah, kita ingin menjadi orang yang ibadahnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam sahabat Mu'ad, inilah pembahasan kita dalam program Quote Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kaifahalu geng?
3: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
2: Sabar reng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapain ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Zephon. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk.